Oh, maka selama aku ke datang ngage studio sekali tu peningah mai ke kita lima itik gi cerita, lima itik gi kisah udah de kumpuruk ku sepanjang minggu tu. Aku samping ngage kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawak. Bah nanti kita udah bersedia, uji kita mansang ngage leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Nama leman berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ngage menua China. Ngenang senentang orang ke pedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Ah, semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benerial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut-carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga pemanah budi basa lebuah kita ke berdagang nama kebuah ku bejakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi? Ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya. Tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngai nyadi ya bagainya. Atangkap kita RM3 jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah utah bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya. Bagaimana cara kita berdagang? Jadi dengan PT China untuk peningal, lain mimin. Ia ngai untung. Begini berdagang ngai untung. Nah, patut amai bangga rasanya kok kita. Dengar dulu, ayah. Dengar kita dulu cerita tu. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku naya. Nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dekumai sida uncle mo. Ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenya menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai mie nak besar berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangialnya tadi ngena herba, tanamnya dari empunya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup nemu kita tak ke memirah, memusai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya kena gulai ya ba, dalam manuak kena rebus itu tadi degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupi manuak. Ayuh manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi. Nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun dulu bulu ya de perutik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasi pergi dua perindu kenya bala kaban yang datang oh yo nama pengawal adik di tu aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu jadi bisik siti harinya tadi datai si ku influencer bermula China yang tadi bisik 10 juta followers orang kenitih ke ya datai yang agak kedai sup apa tuan yang tadi lama bisik ninga hari kabarnya sana uji nua mansang ngagai nur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min amak di bisik medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya medah ke influencernya mansang ya nadai ke depadah siapa nama influencer tu laban nang sigi mayuah ku ngiga bad ini nama ya yang tadi nang sigi dia lalai ke orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi nyari aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ku orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ku ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap kong kamu dah gagak ya dah beri ngagai influencer tu tadi nembiak tu nembiak lelaki tu makai mereka tu ngagak review ui mas ya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai na manis kuah itu. Tu tentu dah tair rempah tu kuah. Manua de kena ya guys, apo? Sigi manua hidup guys. Aku medak yang ngeral manuanya de belakang de tadi. De tetak mana-mana de belo de protein semua ngena manua originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peringat hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk ngege jalan haluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke betuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningat ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sup depan dua ya ke 20 ah 200 siko manua de sayat de nangkap pemayuh bulunya de den panua ya peningat aku lelak berkata nak boleh berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyu habis minta ampun jangan kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagik nadai ge oh anak piak dia ya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kan nak laku beliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ke kuahnya ku sida evening ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyaman tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung kayak mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak menah kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gaga orang mana gi nuarnya de gaga tempat paki yang mana de gaga parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya meh tadi peningal ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rote tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergagal mati ya kai dai ku nya main dak kepengin dop ke tu aku rindu gi laku mimit manual 15-20 ku manual hari kenyo beratus-ratus iku sari gagal ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai kata tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua leman berita kedua tau aku mai kita kenang senentang main bol tentu boleh ibu mendang nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peningal nadai nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peningah Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk caranya maya sepak penaltinya dekat dia tu peningah dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis-tulis-tulis ya, sotai dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita kita ke minat main bol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu airfree kok ambil ya, kertas hari ya kena seliat kayak bak stokian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada-pada-pada angguk-angguk ya pala simpan ya baru dalam stokian
lebuah pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekniat orang dia apa korang nama utek ke bacanya tadi ko orang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru gak kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia okey okey ko ya. Simpannya baru. Nya referee madah udah deh. Udah tahu-tahu sipak ko ya. Sipak udah tepi saya peringat. Ha dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka udah tepi saya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka ulih tepias ya tadi ketegal maca kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia deh orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya oke 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu koya peningau utai ke de tulis orang de gaga kami udah depan siap kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ayanya utai ke baca aku ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak ko ya nya ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama ko orang mada au pia nyade nemu kita peningah kertas ke ditulis-tulis ngna pensil pia aja nya di liluang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita siti kertas nyok aja kertas mana nya kertas cari pia aja tulis A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau ya gagap kenyaknya. Hanya muter kena baca ya peningah. Nya ngan yang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang ngagai leman berita kita ketiga sekali tu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 ba dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu kedua orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya nyadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomong macam perengkau kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang bisik emas dalam utai ke injen-injen kita nyak tadi hanya tak kedulih orang jadi bisi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayunya tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka empat itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labuh hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50-nya dia tusun mana-mana jadi empat itik bungkusnya tadi semua ya $100,000 ya berpadah ngagai manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV ha kok bos apa uji pergi tu ke mana ya alo report sedang ngagai polis polis pun pergi apa siapa nak ampu duit tu nak nemu tuan pernah ada TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ngai dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisa isi plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bel api bel air udah nyata bel telepon bisa udah nyata tadi ngau riset beli TV-nya bisa lalu bisa nama orang tadi orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang okey, Nuan bernama Sano tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nya. Tanya berik kau ngagai kaban aku nya jang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang mendah nyari ketuk ayak kok polis. Dalam TV Nuan, nemu nak kini Nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
kok lelaki itu tadi peninggal leban nama aku buat tanya menyudah tua ini nak tingat ke duitnya leban tegut mamai disimpan nebak dalam tibi dia dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peninggal ya nanti kita ketemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, jutaanamnya. Jadi, pelabakku, kita berperindang dulu. Udah lagu terlegi, kita bisik duit di lemah berita. Kini, kita ada bayar aku, udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu terlegi.

kita mansang ba round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali tu ba round ti kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China ada dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah ada baca aku. Bisa mega berdau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Ah, kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke raga. Tadi bisik kita kena maka getah miat kena desegul ke bak pendiang awak ke ndak entu raga de dingau tai nya de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi nepan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sida tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudi nya terbang agai Guangdong di China dan jadi lebuh datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jako minta ampun semua belakaban bala menyadik jadi kami sebilik atau aku bini ku ngotigi ku anak ku kagit miat tu kami nepan biluan tu malam tu minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kalak nepan biluan takut nepan biluan jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peningal lelaki itu. Alu desa doang ya peningal. Bisa orang mada, eh, nak dengan awak nyungal. Eh, ni buah ni buah nyaduang kejap. Nak dengan awak, ni biar menyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peningal, bisik ke ngambil, bisik kena. Nyak mah tadi ya, ngenang siku lelaki, siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita, hari stesen berita Jupai itu. Dia ada lelaki bernama Chen tu. Ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya. Dia beri ya online. Laban bunyi koyanya tadi aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebilik anak aku tu pama diri nyawa nyari ya. Nanti udah nyabak. Ampuah dunia laban nyawa ya. Nanti udah nyabak. Nanti udah ngai kok. Chen peningal. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya. Bebasa aku orang bukai. Nyak mah tadi hari menua China. Anak dia kau ngam. Kita ini sudah datang ya, cerita kita ke penudi. Sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki gitu sebut dia tu Turki ya. Di menua Turki dia peningal. Aku dekat ngenang siku orang. Ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia nya tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerjanya tadi di jamaah orang. Okey minta jamaah orang tang yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamaah de bukuat de palau orang. Bekeni ceritanya dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi peningal. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau peningal siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos ya pedih hatinya palu maku bos nanti non nak puas sati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya peningal jadi ya okay nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya de beli baju ke tebalnya nasi segi kena orang boxingnya, kena orang lindung dari hari kena jamah. Dia beli helmet, nak segi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi di kurung mana-mana ngai korang bukut mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyuka mandam mukut utainyo ngergin saonyo nyo gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusuang pukul 10 bisik kusuang au kak ku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi ukai nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tekna sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yo ngetat ke diri
ngetat kediri di jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orangnya pedih hati. Ah, siapa pelanggan ya pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan ya ke datang agak ya, semua ini dari orang. Nama aku bukan ini orang mayuah ya. Ada buah yang bertanya, okay ibu, sebenarnya nuan nyamah aku, ku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nangkat nyamah aku, ku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat hati aku ngolaki, ku nyak. Asuh kia ngai, asuh kia ngai, ti, ku ya, ti. Nada undang-undang dunia tu, habis ya, ya bangkar mua lah baku. Ku ini tua yang nyapeninga. Tu ngujuang kaya tera awan, ti, pian ni gamah laki nuan. Suha indah yang nyapeninga. Alu dengkeh kaya bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap mahku tu, laki nuan jamah apa dia? Oh benar, mana tu ayahnya peningal nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang nganit nak tahu ibu au, nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit, tak nak kalau datang 15 minit aku ya 5 minit, alulak orang Indo aku, nak nakal, berbukut ya malaman berita kita ke sekali untuk peningal, terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malaman berita nanti kita ketemu baru aku yang melangi, beri saya terima kasih kita udah ngawaku ke sekali itu sama-sama berpindah dalam program nama berita.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Ianya berkawal dengan pengerami kebisi diatur di Kapit. Jadi awak ke hak terah lagi didingar. Yang lagi kita nemu benderang kesilik lagi. Bulan kau pukul program kami menti sigi ya. Udah baru telefon. Hello, T. Okay,
2: sekarang program ini kau terpikir bentua.
1: Hello, T. Selamat pagi.
3: Ya, hello, T. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu ni.
1: Ya, memang kau dengan Nuan Mega. Kini kita pagi tu ramai dah.
3: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawal agropesto dia tu ni. Cing ngam gak pening amai wah. Jadi ya. Benar Rami, udah penuh sebenar tu.
1: Ya, nyak mana ngetu pengawal ke dia tu di kafe tu ga.
3: Ya.
1: Pemega.
3: Rami dah, lama kami di kafe dia tu.
1: Nama, badan tu lama tu tadi. Nuan udah ga di sibu mainnya ne.
3: Minggu ni. Ya betul, di Serikai.
1: Di Serikai.
3: Okay. Ya.
1: Ya. Oh. Okay, dia wakil nak masa jam Nuan. Tu terus ngaji Nuan tau.
3: Okay, terima kasih si di konti YFM di Kuching. Peninggal Mayu, berkata daripada aku tadi, aku dia tu benar bak Town Square di bagi benua kita di Kapit. No pengawal Agrofest tu dia tu. Selepas tu hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tu. Kalau yang ambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan Peninggal Mayu. Nenek lagi, kita ke dekat di baik tu lagi. Kita berulai dengan pemesai hari upis Agrofest bagi benua di Kapit. Kita berulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan pendengar mayuh berkawal dengan program ke dia tu dalam kanang 3 hari berunguk tu. Jadi selamat pagi Angai Nuan Mama Idea.
4: Ya, selamat pagi DJ. Terima kasih ya.
3: Ya. Okey, Tuan, ngambil ketua terus dengan Ranau tu. Awak ke Nuan berkongsi dengan pendengar mayuh. Pengawak ke dia tu sepemanyai sari tu lagi laban kita nemu. Pengawak tu dia tu berlaku hari kemarin. Nampi ayah. Dan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita ke di Kapit tu ke bisa data berapa hari kemarin.
4: Okey DJ, jadi untuk ya penemu semua lah jadi Kapit Agrofesto udah berengkah kemarin dia tu kita di Kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang ke bisa data di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit bisa menerima penatai temuai 1916 itu DJ out. Jadi nya hari pertama kemarin lah. Jadi pian enggak asia jual ke udah uliah bala ya ke bisi berjual ke pedagang maya Kapit Agrofesto kemarin. Ya nya ngau penyampau mata duit 72087 ringgit 80 sen.
3: Tu ne cukup banyak wah nang atau hari ke serubah. Oh, jadi tu tuan awak kena berkongsi ngau peninggal mayu program ke bisa dia tu sepamanyai sari tu lagi hari kedua.
4: Okey, jadi sari tu ianya hari kedua, ianya kena 15 bulan 8, hari 6. Jadi program yang ke dekat diatur kita ya ke bisa diadu buat pentas utama bakal ke pagi itu ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke pertandingan ngecu anak miat lah. Jadi pihak Megak dalam berjalan ke pengawal hari itu lagi bisa Megak pekit nama penama tu pekit meneka bi mata nanas orang awak berkini boleh ke Jokowi Bana mituang ngangal ke bapa penyampau mata nanas ba sesigit buah nanasnya awak. Jadi pihak Megak dalam hari itu lagi program utama tu ke khusus ngau talimat ia ke bisi diadu ke sarito lagi ianya bermula berangkat pukul 9:30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ia ke bisi nurun pasal Kapit pagi tu sama sampal datai ngagai town square gitu. Jadi kita tu pri aja duduk aja ba mangku ia kuda di sedia ke kita. Dan yang mengga bisi mengga demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Kudanya tadi ya ke mana sisi dia tu ianya ngadu ke tau ke bakeni cara kita internana ke telur ikan. Oh ianya ini desmentasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udahnya tadi bisa menggak talimat penghasilan dan baja organik. Kita lagi itu kepala mana pada aku ianya talimat GPL grading packaging and labeling kita ke bersemutih ngau pengawak ngaga industri asas tani lah. Hari sidak fama. Jadi kita itu aku harap kepala kita di kapal sampah datai lah pagi tau hari kedua tau.
3: Oh, tu tuan ni aku benda mayu nak vote ke bisik dia buka kita semua. Awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik bak vote kita di tuan lah.
4: Okey, jadi bak kemah utama tu ianya kawasan Town Square Tunggu kita bisik 35 itik vote lah atau ke 35 pempamil. Aau, oh, ya ke, antara utai kondisi nari tapi mana-mana megang tu semua nama dia. Aau, lebih agak buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agro Farm, iaitu mesti berjual ke Kelulut. Halia, ngau utai ke paling power yang kepada aku ianya ikan semah premium masih yang ngau. Jadi udahnya mesti hari kelab rekreasi Bukit Mabuang, udahnya kami hari upir tanam daerah Bukit Mabuang pun mesti menggak muka but ianya Nur Bala. Orang tu kebala rumah panjai ke datai dulu berjual ke asli yang ke debaik tidak ya unul ke pasal kapit lalu tanya maka bucai ngau liak serta enggak bisa berau kita hari tunuknya bisa dijual di tu mengga kemudiannya tadi bisa one mask hari kaca ya ke bisa nyua bihun kemudiannya tadi balari proton ngau pro dua tidak hari ngucu bank kita mengga bisa advance ya company ya ke bisa berjual ke berau mengga ukai minat yang nyua racun tapi mengga bisa nyua berau tidak advance ya to lalu tidak SCM pihak mengga tidak ya bisa ngemai pembakar spray racun ya ke ngena bateri bisa mengga dijual kemudiannya FL Gamma tidak Ronaldida buah kumau kapit homemade bakery ya ke bisa ngagak kue power di rumahnya. Udahnya japoi, ya tu mana tidak kita di kapit oleh data yang mendak berkenaan proses atau cara orang nupi ikan dalam kolam ya kena sistem air atau meruan bersih tu dia jauh. Jadi aku harap kita kapit ngamuk peruan tu lah mendak. Dia enggak bisa hari craft tangan, maka hari Stephanie Enterprise, lalu berjual ke Geokomo, kapan kita hari lawang. Punya upir bersaik kami di kapit, di Kucing, sorry dia. Ya. Bisa enggak muka atau ke pameran babut nombor 18, 19, 20 dia bisa counter register itani. Maka kita itu dikapit ke empat kala register itani. Kita sebuah tau data ke ngagai bot kita megang lah mengregister itani.
3: Ya. Kau banyak macam pengawal ke bisik dia buka kota sebuah ni. Nak lah dia lepuk tersebut dia rintai ke magang apa ya. Ya. Dan hari upupis perintah bisik kini lah.
4: Jadi ia ke titik ke kemana ianya tidak sama bisa ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Kalau kita dekat pit boleh beli telur, beli manduk dengan harga kemudah lah DJ.
3: Terima kasih ya Neng. Tuas Muhammad Adil. Nau penerang ke disebut Nuan. Berkenikah sebelum Tuan utuh program. Nama kini namanya Julu Ati Nuan. Pengarah Ati Nuan. Ngau program agropis ke bisa diatur di kapit. Lalu nama kini program kita malam tu lagi kini.
4: Okey, hanya baru bunyi sudah agro madani. Nut kenya ning. Okey DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke jadi hari tu kayaknya hari kedua aku akan kita besai na pengenalan ngagai kita di kapit. Lepas hari tu kena hari 6, engkau kemarin ke slow. Jadi hari 6 atau 7 minggu kalau kita main nyokong ke pasal baik ke hari unung satu hari daerah bukai kita tidak tuang ke nangit tibu enggak bisa remus kita nanti salah datai ngagai ke petang kuil lalu sama-sama medak lalu nama kita bertanya lah nama kita ke dipandang ke kita itu lalu sutik tak selis aku DJ malam tu lagi bisa ke boy final lim ikut dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya bisa menggap artis tempatan atau penyanyi kita di Sarawak ke popular nya Bobby Kroll yang bisa merenang. Oh kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebalik kita di kapit boleh sampai mereka datai bakal ke sari tu ngau sampai ke malam lagi.
3: Oke, okay. Terima kasih yang enuan Tuan Muhammad Edil, pemsaya Riupis Agropes bagi menua kita di kapitnya ya isi ngau menggap peninggal mayuah. Utai ke uli dikunci kaku pak Tang Square kita ke Sarito. Si, aw, Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke Bisa Jatuh kanan media tu. Nape ya? Yeah. Ya, ya, Sarito isi. Terima kasih sudah merawat kami di Kapit ngatai ke berita atau ke info hari Kapit. Terima
1: yeah.
3: kasih.
1: Lalu kan wanita sama-sama. Ya, sama-sama. Tadi Menti Sigi ya, kau dah berkunjung dengan kita, Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit, ianya Kapit Agrofest 2026, Sarito Ari Tika Penudi. Jadi kita ke di Kapit, sampai meh datai ngerami kagi Kapit Agrofest 2026.
0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Lagu Rishan Ivan Enggai Berumban Gujung ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9. Pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tiktok berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Ngau tu meri terima kasih ngagi kita kendang yang udah bergulai dengan aku kenyal di pukul 6 pagi tadi. Lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami kebukai nampung awak udah tu lagi berwai 9.12 ngau tu tinggal ke kita engkau sini lagu Ari Ingu Anthony Meligai Pengerindu buat penggerak pagi. Jaga diri, selamat pagi, selamat hujung minggu, bye bye.

0: Maya ri ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan alun. Seliah ke diri ada ngenak telipun bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Kais mina ujung ke tubuh nak pelaban kegi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.
3: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya dijaga ngeungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebu meraka sungainya. Jematan tu mai ubah ti besai ba pemindah serta perengka kediguna ba kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal ti mujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Chico Brancha, Aram, Nina, La Gudanud.

Okay, manang pagrinaw area inman Edward Nicholas Frederick ngau clearance harian dikena mongkal awak wai 9-12 kita hari 6 ke sarito 15 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, selamat hujung minggu hangga kita ke benung niang ke YPM nangira kita ke di rumah jam ke dia tau engkanya benung ngiro pagi lalu pihak muka kita ke dalam kereta nak ngirang ke bisi mindah bisi pejalai ujung minggu tu mai diri sebilia lalu pihak muka kita ke bandur gawa kita ke gawa sehari tu selamat berjalan ke pengawal harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tu mujur di pejalai lebih ke ujung minggu tu tentu mayu pengawal ke dekat diatur kita ngau diri sebilia tajak pihak nyaga pengerai kita ya laban kita sama nemu menua kita ke agi benung bersebun jam ke dia tau tau kurang-kurang meh pengawal ke di luar rumah lebih agi pengawal kita ke ngelantang kati tajak pihak Arab ke sama-sama nyaga pengelikun nyaga pengerai kita empu ya. Okey, apa awak Y 9.12 ke pagi tu? Kita bergulai dengan awak aku Sim. Nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Bakal selama peninggal pukul 10 pagi tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, tu lagu hari Ricky Anderson. Lagu Bungai Pinang maka lagu dikena ngelalu ke kita bergulai pa awak Y 9.12 kita ke pagi tu.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Ngau waktu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyedi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 Bar Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulangan YFM, nyelia managi hari kengerara.
0: YFM Sibu 87.6

lagu hari Lucy M maka dikenal merindang kita ujung minggu atau peninggal ya. Bunyi kaku kita ke engka diau sarito nadai minda lalu pihak muka engka bisik pengawak ke anda oleh diseliah ke di pejalai ke kita yang dengarap ke semua pengawak ke di perambu ke dekat diatur kita ya sarito mucur di pejalai lalu tu ngenang baca IPU di menua kita nak pukul 8 pagi tu tadi bisi kurang mimi ya. Tengah agi baca ke ndak manah ke pengerai ya. Lebih agi sekedar kanan dur kalau baca IPU di Kuching nak pukul 8 pagi tu tadi ianya 167 di Kota Semarahan 164 di Serian 163 di Seri Aman 154 di Serikai 157 di Sibu 131 di Mukah 152 di Bintulu 158 Engau di Samalaju 126 lalu ba Tebedo 102 hanya ba kanan dor ke ngerikut ke IPU ke agi nak manah ke pengerai ya. Kalau baca IPU antara 101 ngakai 200 ianya ba tikas ke nak manah ke pengerai kita ya. Lalu ba ndor bukai ngerikut ke baca IPU jalan dia pemersi ya. Okeynya diharap ke kita sama-sama nyaka pemersi nyaka pengerai meh lebih lagi pak kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu nyeliah ke meka hari pengawak ke bertunu jam ke dia tu bertunu dandang besai labahnya meka tahu nambah ke sebun ngau meka ngamah ke angin di menua kita ya lalu pihak muka sama-sama nyaka pengerai nanti ngasai ke diri empu bisik batu atau ke penanggul ke bukai atau jampat mai diri berubat ngagai spital atau ke klinik ke semak ngau kita okey nyak tadi ngelansa bekaul ngau baca IPU ke Madu Baru nak pukul 8 pagi tu tadi ke bekaul ngau tikas pemersi angin di menua kita ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu. Hari Elta Bronstein, Kumang, Sarawak.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

hari urai ya, hujan berduan panas ke papas kena merindang kita muka ke pagi tu peninga. Ya, siku hari penyanyi ke dekat merindang kita buat program Nai Nemuai Pirami 2026. Ke dekat diatur 21 ngagai 23 2008 atau ilah ya. Pukul 6 lemai nyentuk ke 10 malam Pak Dewan Lamin Adat Bangin Kimit Umar Baha Sungai Asap Belaga. Jadi kelimpah hari Rosiana Urai kita muka dekat di perindang penyanyi Mawar bisik muka Joli Jengan Roslina Wadrock Rosie Mila nembiak kita ikan nembah sape Adrian Anyi Robert. Okey, nya siti hari program ke diatur YFM ujung bulan tu ilah ya. Okey, yang di pihak mengkak ngarap ke program-program ke diatur kita nak ngiranya ujung minggu tu atau ke hari-hari ke dekat datai ngarap ke mucur di pejala ya. Okey, jadi bunyi kaku tadi pukul 10 pagi tu lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke dulu tanduk program Randau Pemansang ke pagi tu.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita, yang mendengar program kami di YFM untuk ya lemai tu ya. Bagus selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau untuk aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai, sigi udah di kelala kita, sigi mesra rakyat pun ya. Okey, ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabar Parlimen P29 Julau, kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi, mari sebelum mai, bagi pendengar kita, bagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 atau ke dengar online RTM Klik atau ke ngena My TV. Hanya di Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah duga-duga bak mua aku ditu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemah tu tajap penyia tadi enggak balaya baru datang hari sibu terus ke Kuching neh.
1: Oh,
0: sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Mei.
0: Okey. Tentu buka banyak program ke diatur ba palan tuan pu, kelimpah engkau pengawal tuan pu. Betul tu laun, kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun, kalau megak jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001. Maya masa aku umur 22 tahun.
0: 22 tahun
1: 13 hari. Yang maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Namo Jo. Kemudian aku berdiri baru pa Sita Parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo ke balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk, segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okey, nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey, sigi landiak Jaku Iban sedaunya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu, baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu, sigi bisi baru mak aku tu, mayo orang Kaban Iban. Sida tu, bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen, baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudian bergulai dengan orang berkedai kopi. Maksudnya nak nama aku berjako tak, aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu, aku nak tu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar me, belajar betul. Semua bahasa adat. Kemudian aku pun bisa kak bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban tu alam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira-kira mainlah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggol eh.
1: Dah ada nanggol.
0: Laban ke lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, tidak ya semuanya apa YB nak jaga Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala manyu akan gini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang agai Sita ke di pegawaiannya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di pegawaian berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan parlimen ke di pegawaian parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesan ni Abbas Penanjung tu, tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis, dengan wilayah. Tiga negeri itu lah.
0: Size
1: ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau itu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau kira sekurang 500. Itu termasuk rumah panjai ke bisnis sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai terima, karma ke narai terima sijil lah. Itu kawasan Julau lah.
0: Okey, hingga pendengar kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita ke mendidik randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat WB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku WB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau. Hingga yang berhormat Datuk, ulian rintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk. Tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018. Kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisa. Pakar kita mainnya bedau bisa main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya bedau bisa balai bomba. Kita mainnya bisa ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama di bisa isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni agi bisi isu pasal jalai internet semua. Tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau. Tang Julau ni selalu narai mesin tu selalu jai siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisi dua, bisi tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebelah itu narai ATM machine, kita dia tu bisi setiap ATM machine. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: Dengan
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisi setiap ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi kira aku pump sudah ya bisi dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak di pakan ngau kagak di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi ente ke utainya ke lulus, kira aku isu stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi obis bomba kelas
1: kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utanya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita sebenarnya ni.
1: Amat.
0: Okay, sebab kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pen kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, tang sudah pen oleh bisa satelit atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Udah mesti beza dari jaman kelihat ke jaman ke dia tu
1: ni.
0: Okey. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah telak Ban Nuan.
1: Okey. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru hari jendela 1 jendela 1. Jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, maya ke rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan kemansang area menua lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku ni area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang tu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah. Nari mayo anak ambil ke belajar, dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja, dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi, orang pengguna air tu segi majak mayo.
0: Bertambah.
1: Jadi, ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi, area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sira atau gagal craft tangan. Soft skill utanya yang kepentingan. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bahkan ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya. Ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh membantu nyungka ekonomi sida ni.
1: Tahun ni.
0: Okey. Tu menang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalah dibai nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak ke detonya lalu bedak si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK makanya sudah boleh ke naik harga lada. Now, mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngangai ke area julau awak ke asrama ngang classroom kita itu selamat hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya nyeng kaum kuota sindur bala mengajar bermalam neh.
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang bermakna tu tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisa maya yang murun bisa maya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau umkus racun baja kita juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke wawah tanam jadi bak penemu nuan yang bermakna tu engkau secara lukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsa rakyat engkau nyawliah nanam komoditi bukai hutan tanam bukai bak penemu nuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa meda maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break bukan allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nare update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan size pihak aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya kita nanam lah.
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ini. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kong lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Tengok petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik belak ini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem

0: dalam industri pelancongan tu. Now, kita mesti sediakan produk.
1: Yeah.
0: Jadi termasuk kita mesti bersih tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area jual. Lepas nanti kita narai perancangan tu, kita bersih produk aja. Walaupun produk tu mana, bersih orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bersih ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area jual bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjaku buat rumah panjai buat area. Dini-dini tempat aku berjalan buat jual. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap nadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan si daya cerna nemu bisi skill tu untuk gagak ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisi ke gagak bisi gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar si dah. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar si dah gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu si dah oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi maka produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu sitik kebantuan pelancongan, sitik kebetahan adat kita. Lepas dia tu aku muda orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sida gagak nanti dia tu lagi bisa orang nemu gagak tika, lagi bisa orang nemu gagak bahari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, sitik pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utainya semua. Kau orang pelancongan datai sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisik tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagal kursus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar bahasa Kuching. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Tak aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia. Gagal ke sitik khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisi subsidi bisi bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya asais beraku mayogi orang boleh masuk. Laban kedegal ni mah bisi ke orang sida nemu jako English, bisi ke orang nemu jako bahasa bukai, bisi orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja bisi ke orang udah pado sida narik kerja baru mah boleh kesian yang dikeluarkan. Laman tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti kebisi source of income tambahan tu asal aku tu sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manyu menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita jangan rembai ngagai pengawal homestay binti pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida beli Maswing. Beli Maswing tukar nama Bono Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke menua luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu Bas Riaman kini ngetu Bas Betong tau ke ngetu Bas Julau. Jadi ni alai aku percaya julau tu sigi bisi mai utai ke di pedak. Natural beauty sigi bisi tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sila mendak hutan tu oleh mendak hutan Bas Rawa.
1: Sebab di

0: Main sidak bermalam rumah panjai badak budaya kita Iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul amat. Ya. Utanya nak lebih dipedah di luar di tempat-tempat buka itu. Betul. Basuh lah. Aja. Orang ngajar, kita orang pepantun kini, orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu, jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya, tebal lagi nyam juga boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laut di semua utainya boleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Okey, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menuju laut kita ke ninga ke program kami kelemah itu temu ai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program ronda pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bernama Dato
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya
1: Rikiel.
0: Okey, bergulai sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulai menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Pengalaman you kali ini dengan kami secara online mega, okay? RTM Click tahu ke kena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body. Jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D. Kita bisa ke untuk ke tanam semula kayu species local tu. Kita sama bisa ke anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak. Abang Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek bahasa Sabah dengan Wistek bahasa semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh. Bagi ni ke sidak gagal perabot, bagi ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga nonton bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit, export ke promotion lah export. Now, sebenarnya abang MPOC aku bisa abang MPB ya, Malaysian Paper Board. Net issue tu jaga ke lada. Jadi aku jadi pengurusi abang dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen
1: Okay,
0: 8 tahun tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak biasalah pengawal kita memang bisa cabaran lah. Okay, buat nuan bu tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan buat tangguh nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ne. Okay, itu pulai baru mengagai pengawal nuan buat Dewan Parlimen tu ya Perman Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen bagi ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memangsang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memangsang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program, sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan dengan orang Anambia ke masuk universiti belajar percuma khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no? Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ dari hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pelilih menua julau ninga program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engka sidak yang engka bisi serbana, okey, tau ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak yang engka bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai lapan. Area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahas serikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Iya.
1: Yeah. Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sida ya bisa utai ke ditanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tena.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya bawa office yang berhormat Dato, engkau yang berhormat Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, yeah, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siko staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kai Sbina, nombor manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berhormat ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi udah tu lah nyamai kita yang nak taik ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke randau tu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau nak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah baka ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bukulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita ke lalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada ngawal semua nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama,
0: jarak ya kelalu jauh,
1: jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku meda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti lebar. Yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktivitinya pengawal tu sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisi ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi, Enggak kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bila buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkak penat misi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Laban aku bedak hari ke orang ke dia baju lah dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sila kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, enggak bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga pemimpin kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bekeni ailah kita ngatur programnya ngambi ke muju di berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih julau. Ni nemu kita sama bekerja sama. Kita ngemang sangga pramu ku dah disebut ya Muhammad Datuk tadi ngambi ke tanya jadi nyatalah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita ada kang angkat kemega industri dagang temuai menua kita serau itu tambah lagi kita yang sigi terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Muhammad Datuk aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang kau bala rakyat nuan ba pariman P209
1: julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagap kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gaya namai tentang senang silap lindak. Nomor.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam gereja pemanuan ini tengah hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Pemanuan Mansang ke sekali itu berpesan terima kasih ngagai Hiromat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.01 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Hiromat Datuk. Jadi terima kasih ngagai Nuan biar kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian ya Hiromat Dato'
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala Sedap Biru Wanita ni.
1: Oh.
0: Gak bala tuan rumah.
1: Lagu rancar tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
7: Jangan kibar Jalur Gemilang.
8: Gantung Jalur Gemilang.
9: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirat Jalur Gemilang.
11: Ngibari Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Okay, sempekat pengerindu Ari The Crew Ngau Filis datang hebat jam ke penudi awak wai 9.12 kita ke pagi tu peninggal jadi hebat jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu tu berdau ngujung ke awak kita pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Okey, Bapak Siti Penerang, Komiti Penyangka Penusah Ngenyit Menua JPBN Sarawak ngau sawup Agensi Penyangka Penusah Ngenyit Menua Malaysia benung ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Atau Siti Ariatur dikenal ngurang ke gayari kangat serta rangkai kelalu lama jam ke dia tau ya. Jadi sapir premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas sebengkah penerang badah ke operasi itu tebal lagi diberjalan ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ke ditetap ke kritikal. Kebuah oleh pihak 8 kanan dornya berguna benar kenanya dia ke air ke cukup ya serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ke patut ya kemegah chairman JPBN madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang kengkeman serta mega atmosfera ngau meteorologi ke mana. Okey, hanya tarif penerang hari JPBN yang merambu dekat berjalai ke operasi Menih Muari ya. Atau berindia hari gaya hari kita ke cukup hangat lalu lama udah nadai hujan. Okey, jadi harapkan sama jaga pengerai ujung minggu tu. Okey, terus merindang kita tu hari Igo Anthony meligai pengerindu.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Mawa tungkat semangat megak lagu dia kena merindang kita bak jam ke penuh di Y 9.12 ke pagi tau ya. Ok, jadi pesta pantau datai baru peninggal yang ke dekat diatur berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 telak bak panggau pantau. Jadi sekedar hari pengawal ke bisik dekat diatur nyerombak pesta pantau telak bakal fun walk ke pesta pantau 2026 pekit gendang pampat pesta pantau 2026 pekit pantau idol pekit kilauan mas cabut tiket bernasib bisik mega ratu kebaya otai Ratu Etnik Pesta Pantau 2026 pengawal berjual ngau muka mayuh macam aktiviti bukai ke diatur ya. Jadi kita ke di Sri Aman, di Serian tahu kengkau kita bisi mansa pilih menua pantau tahu datai sama-sama berami Pesta Pantau 2026 dekat diatur berengkah hari 28 yang tua ke 30 hari bulan 8 tu ira ya. Okey, lalu pengawal berjual diatur ya kebenarnya berengkah hari 24 hari bulan 8 tu ira. Akhirnya tadi ngelansa Siti mega program atau ke pengerami ke BC diatur enya pesta pantau 2026. Okey, okay, terus merindang kita jam ke penudi awak Y 9.12 Oh Aria Desen di Oh Y Solo.

0: Siapa kanunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai senekak hati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu dari cah dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang kenuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanti apa aku tanda mau penyadi tonti degagak rakyatnya. Udah aku dukung mata duit. Jil gage, nanti apa tanda kaya.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung kau ikat. Cepat, nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami bak pantai kami belagu pedak kita punyo belakang.
5: Aku andal mai 8,000 tu kita sik 2 kejutan.
6: Perine yo.
7: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Awak. Tu ke ni. Ana
4: minta udara bau.
7: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
4: Sama pagi meh.
9: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bau meh.
4: Ke kita. Sirap nora.
2: Carta kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: tulong ko lang lang. Ya, tulong, tulong, tulong ko. Uji, miet i radio niya ris man niya. Udah ke kerita to mayo. Udah ke orang mayo. Palang ka kerita aga dia siga itu.
1: Au nyao. Na to mendar lantang kali ngala tu.
2: Amanya, mendar mai to apa peliang, peliang, bapeliang, peliang itu tadi. Halo, nadai puang si teh. Uji ira ke muakian nyao. Enggak bisa puang lagi.
0: Apo wang si ipuang ni jap tang bisi salah miet bangku sida kuta pakiang berdia
2: nama andor tau nyau sigung kop bala kuta ngobala bangku pakiang ditu nyau
0: hih ni bisi kuai namanya jap mama udah ngka sida kuta sida bangku tanahnya udah dambu orang punya
2: ya nama palandor ngka kereta ditu ukai dempu mensia main wap ya berapa sida meli palan yang ngagi kusil
0: ini sida bisi melinya nah segi penyakit orang dia tau rengka mensia main wap. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga oh tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nanti nyen, ujung nanti bisa puang ah. Nanti mangku dan nanti kuta, lagi makung tang ketua, cebrai nyennya, lagi kudara kian.
0: Nipu, menjap, anang unda orang. Wow, kayak bisa baik kita, kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
2: Juga oh denya ni buat guna ke kute aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang nemu deh nanti tua maja berkat tua lu nada emi tua no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: iya man bingki yang mensiasi kutu
2: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
3: bisi urang yo umay aku tenadai urang tadi dis mundur ditolong puan dua umay aku tenadai manusia tapi enggak palan tu tak kuat
4: anang teruna-runda palan don kah kereta manusia mayu nang dimpu semua anang berambu sapa dulu ia mengempu pesan tu di bayi YFM
0: hey ucap nama-nama dijap jap duduk dijap jap
2: jerah aku nyau jerah aduh nasib pagi oleh sebuah baik kata orang baku teh kayu aku nyau kehidup.

Okey, hari Juyaya ngapung lalu aku. Jadi nak perasai peningah, kita nyawa datai bak pengujung awak Y 9.12 ke pagi tu. Bakal selama pukul 12 tengah hari tu lagi kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyap gulai pak awak ngelah tengah hari. Lalu bakal selama nintiang hari 6, kita bisik program ke diantik peningah kita. Kita akan rindu ke pengawak pelagu. Ningat dia bergulai pak program Carta Kenyalang. Okey, jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Selamat hujung minggu, anda nak nyaga pengerai ke tempo. Lalu pihak mereka, anda nak lantang hati mereka ya. Okey, tu hari Ricky ribut, lelaki kirim petara. Lalu nangkan kenyal lagi, May Franklin kunci hati. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak 9 kanda menua di Sarawak bak ikas di nak manah ngagai pengerai naka pukul 10 pagi itu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia, PIMS, Kuching rekod ke baca pemadu tinggi ianya 166 di Tangkan ke Semerahan, 163 ngau Serian, 162 Serikai ngau Bintulu sama ngerikut 157 lalu Seriaman muka Sibu ngau Semelaju megak ngerikut baca bak kategori ti nak manah ngagai pengerai. Baca IPU antara 101 nyentuh 200 di kategori nak manah ke pengerai. Polis Kuching tetap ke bisik nerima report berkawal dengan kes ikut orang terjun hari Jumatan Darul Hana kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, bas bengkah penerang madah ke Mansa sudah ditemu serta benung diperubat bak unit emergency dengan trauma Hospital Besai Sarawak. Tajak pihak Mansa di report ke gerai. Pansik Tumu ngayan ke kes itu dipelabak ke bisik kawal dengan penanggul Mansa Tumpu. Tajak pihak Pansik Tisilia agi diperjalai nur nentu ke kebuah kamat penusah tu ke tahun nyadi. RM93,819 ikut orang di Sarawak oleh ngau minta program budi agri komoditi dinyedia kebantu RM400 sebulan ngagai orang berkebun mit sawit, getah, koko, lada ngau kenaf. Menteri Kebun Bandar ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad madah ke program ti dikerembai ke ngagai Sabah ngau Sarawaknya dibantai kena bulan 6 tu tadi. Berindia hari perintah tinggadu kebaru subsidi nisil. Bantu tu mantu raban orang ti berkebun mit ti tapi ngau ungkus input serta minyak kelimpah hari napi pengerja pengawak ti kurang ubah gaya hari ngau penyakit utai tanam. Ya maksud ke Jakarta lebih ti berjadi ke program Carnival Agri Commodity Madani di Serikai. Berbangunnya ia minta Asia Agri Commodity diproses ngau dijual jadi produk ti berga tinggi dikena nambah ke penatai pemisi orang berkebun min. Mengenai perkara ke sama sektor agri komoditi majaknya disebagi hari penyongkak ke berguna ngagai ekonomi 4,196 ikut orang berkebun mit sawit, getah, koko, ngau lada di Serikai. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi kemegak kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, mada ketuk mungkur kandang dur bertanam tibsai 12,877 hektar dimantuk nambah ke penatai pemisik rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi peranak menuanya. Sektornya boleh dikemansang hari di ngena teknologi cara ngeluar ke ti modern serta ngasil ke produk ti berga tinggi. Yang ada ke raban nembiak tinggal ngambil bagi maka patut dikemansang ke ngena teknologi platform digital ngau cara market ti besai agi dikenal nantu ke sektor agri komoditi kemeruan tegap. Orang dagang hari sekedar menua di Malaysia diberi peluang mansiak potensi dagang Sarawak hari East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs dipasok orang dagang hari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah ngau megat Sarawak nung remai ke dagang ngau peluang kerjasama antara negeri. Sapi Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang sektor pengawak dagang patut disokong ngena kawal dagang tipsai agi serta peluang ngerembai ke market. Sarawak megat komited ngemansang ke orang dagang Nembiak Ari Sarawak Youth Startup dinyedia ke latih iring ngau sukong dagang ti nak ngetu. Program 3 hari itu megak bisi berandal pasal potensi kerjasama dagang antara orang dagang Malaysia Timur ngau Barat.
Dan akan kami nabur ke berita Hari YFM. Berita tu di Dusun Sarifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, I Linda Suel. Selamat tinggal.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 15/8 dalam tahun 1968, Jematan Batang Lupar mayanya nyari Jematan Ti Pemadu Panjai Bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya digagak naungkos 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang Bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi Bandurnya. Pengrami jari Jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi Bandurnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piramaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
0: Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Program Rundown Minggu tu.
3: Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: Okey, selamat tengah hari, selamat tengah ke YFM. Kita lagi berkulai bawa YFM ke sekali tu. YFM baru hujung minggu, kita bisi randau minggu tu. Lalu ditangkan ke program Carta Kenyalang Ketlai kita. Dekat hingga ke Carta Kenyalang bab minggu ke-32. Jadi pemutus minggu 31 dekat ditemu kita sudah terlegi. Bagaimana ke daripada aku tadi randau minggu tu kita dekat randau serta muka ngenang topik yang ke bisa baik ungkup kita sarito. Jadi sebenarnya mai kita buat randau minggu tu dekat ngangau ke pengelola program kebukai ke dekat bergulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Aku Daniel Stephen dari YFM RTM Kuching dito. Ok, kita ngagai Dini dulu ne. Ngagai Sreman dulu. Dia sedia apa buat aku ya. Ibin di Sreman. Ibin.
1: Okay, selamat tengah hari Ibin eh. Nel eh.
0: Aku muda gambar Ibin ni, aku gambar Ibin.
1: Oh, pia. Okay, okay, Rana.
0: Benun tepat kemua, tepat kejari Ibin dia.
1: Okay, nak berita dengan ini apa? Kucing.
0: Gerai, gerai.
1: Gerai ne. Akhir mengkam balat sebun kita dia di ngaku na.
0: Pemaga. Namanya. Agi namanya ne. Agi kepada dia di kenyinta. Namanya kenyinta angin baluan insen. Kau dari rawa saya.
1: Atau mungkal ke nyirut ke sap aspek aku lah nail ne.
0: Oh ne.
1: Balat na sebuan kami ba Sriaman itu ne. Laban kami itu bisa angus babas kami ba tunga ke lingga atau ke kerja tau kia deh nail. Ante nitiah kia tau hari ke 6 eh ya hari ke 6 sari to.
0: Udah angus hari ke 6 deh angus ne.
1: Oh. Ya hari ke 6 hari satu hurinya berengkah ngus kasih mendak balas sila bombanya nama tu ngerah rapi denel. Nanti mula nama kebuah.
0: Nanti hari masih dah ayat nyak ne nguji madam ya. Kapi nya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Hari ke 6
0: ngarau ke mujur meh dipadam ke serta mengak ngarau ke kita ngarau ke wisi hujan nurun mantuk sila ya lah.
1: Iya, segi aman ya.
0: Okay, Zin, tuan ngagai Sibo. Hello, Sibo.
2: Hello, Neil, selamat tengah hari.
0: Aduh, siap dia, Sibo. Apa berita saja?
2: Berita dari Empu mana, gari pun kita nemu dunia dia tahu nah. Bapak menua kita benar bisa bontan saja pihak bak sekedar endur di Sibo bisa hujan pagi tadi, Neil.
0: Oh, mana? Berita mana?
2: Berita mana? Lemai kemarin pun bisa hujan, tungak ke Kenawit. Dan ya pagi tadi pun bisa hujan bak puak pasal Sibo dia tahu. Tenang banget.
0: Oh, tenang bisa hujan lah nah.
2: Bisa.
0: Ketika gaya insur udah bekal hujan yang tadi bisa berinsur atau lagi sama aja?
2: Nanti hari pada mata kasar kita ya nuan nanya kumpulnya bisa insur atau yang lebih kepada IPO tadi ni ya. Hari kod ya bisa ke daripada ke bisa nurun lah.
0: Okey, menyana bisa insur
2: ya, ingat. Apa mah menyana tak jatuh nak mayu lah punya kutai hujan memesek mayu lah ikumik kayak yang uliah ke nak kod eh. Tanya-tanya muain sekedar asap ke kamar.
0: Ya, main ngarau ke 2-3 hari itu nyentuk ngagai nama tintia kepada serinya bisi ama bisi mimin nurun hujan lah 14,000 lama mimin ke deh
2: ama mimin ama ngamin ke jawab entah deh au ngasak kati
0: au ngarau kuda tu mayuh mayuh lah ni cia
2: ya.

0: No, bare diyo.
1: Tabien, ngayong madeh diri na gray. Oh, pedih sih, nak memadah diri. Anda gerai nih, gerai aja.
0: Sebut gerai aja, men. Dan buku, dan riti aja. Meriwa, riwa, kain saya. Merurut aja, baik
1: awal. Sebenarnya, anda gerai nih tadi. Ternak boleh jago, ternak gawanya. Baru anda gerai nanda, nanti ya.
0: Ini lelah ngai.
1: Kita pengelola program, kak koto.
0: Ma, gue udah bola. Tinggal ke dulu, penyakit bola pintu.
1: Okey, aja. Kita ke pintu lo. Hello, pintu lo.
2: Hello, selamat tengah hari.
1: Mau berita flo?
2: Berita dari Puto mana Gary agi mengkang bersebun majerbu di luar dia.
1: Kata gaya sebun itu bisa meri pangka bak pengerai flo.
2: Kang umai nadai bisa gini mimit rekong tu asai nanti berapa? Ya mayu agak ai udah dirup ni tadi.
1: Mayu
2: nan home.
1: Segi gaya rekong nanti berapa ya nu flo?
2: Anak kan mana rekong segi kejai kuno ane gay. Ane mungkinnya.
0: Tumun lah flo mangke orang
1: ane. Ane mai belaya dulu.
0: Ante nuna ke bindo luat tiga gamai berita.
1: Ya.
0: Bukai.
1: Ati sino mai belayaknya.
2: Mas pun jangan ke belayak lagi.
1: Okay, lagi nyambung baru ke flo awak. Galau dulu ne. Kita ke Miri, hello Miri.
3: Ya, halo Neil. Brenda di Miri.
1: Ya, nama Brenda Bi.
3: Oh, mana sampai mana berita tu Neil? Berita nuan kini mana kini?
1: Mana? Munyi kerja tadi. Kak mau berdia kini pun nama gaya boleh dapatnya.
3: Mesti mana ne?
1: Ya, gerai punya.
3: Iya, amat. Hanya di Neil kira ke gaya hari kita di Miri tu bisik mana mimit? Tajak pun hari panas laban kami di Miri tu bisik kurang mimit ke bersebun tak ke jerbu di Miri tu.
1: Siti hari penanggul di Miri mega ke dengaku mayuh diserang jelu iguana ne.
3: Iya betul. Tangnya semina Siti dua jaknya Neil.
1: Dini.
3: Ia nyak bertaman belatan kelain nur sida ke mayuh gig kira ke bejogging minyak berdia tadi
1: deh. Oh bertaman ne.
3: Bertaman belatan nyempu ya.
1: Bila nak pansa kena?
3: Pansa.
1: Sebelah jalan.
3: Pansak iguananya ko nuantunya. Nak berani aku semau tu bekenya tajak ya nak munyi kurang ia nak ge ketup siatangnya iya tapi munyi kurang tadi kira ke ulih mai penanggul ke ngagai sidak ke suah ninting lemai tu tadi jogging dia laban bisik mai anemit deh Neil.
1: Nangi ke pengelikuan tajak pan okey jelo kemang eh hotel
3: ya. Iya betul tanya nak ga ngacau mensia tang tau mai penanggul ke ngagai sidak ke bet ya deh.
1: Maka ticak ngau grenang nadai mai nemu ngetup ne takut ge kita mensia. Iya
3: takut ke kita ya nang.
1: Okey
3: kita lebih ge cicak tu sige. Takut gak kita mensiap bapak kun ya ne.
1: Amba menyikat ibu. Okey kita ngagel limbang. Dom nomor berita bu, berita dom.
4: Berita mana Neil? Maka sama kayak hari kita di limbang tu tadi pun bisa sebuntang ya ndak banget. Kira kanti pulai jaku Melayu sederhana punya kira kejalan ya.
1: Sesedang gaya sebuat kita ne. Ngan nampir ya. Sebuat mana.
4: Dan tak hampir tak menyukur rasa kayu dunia Sarawak tu hampir magang menyukur nyentuh kelimbang gitu
1: kira hampir mimin mana dom tengah awak sama hampir magang bagi tain dom
4: iya agak pernah lah banyak tainya dibayangin deh jadi kan hampir
1: dah merarau dom saya dom
4: merarau dah sempat tadi ni minat nama atau ngiro pagi aja
1: nyeput pagi ni jemput pagi.
4: Jemput pagi.
1: Jemput pagi je kesempat. Ya. Aku tu dah tadi dom. Okey tu pagi
4: baru tengah hari gitu. Nah. Baru tengah hari tu.
1: Baru tengah hari.
4: Sudah berarau.
1: Lagi merarau. Pukul 3 lagi baru leh merarau dan nombor kini ndak pukul 3 jemput ngali hari
4: kini. Ni kuya am dia ni
1: jemput ngali hari ni. Anu orang kita orang kalau dia apa
4: jako. Jako kita aja. Tak orang semua ninggal.
1: Okey. Randau minggu tu kita nyerah ke ngagai B di Miri ngambil ke namanya tadi jadi ketua RMT kita.

0: untuk B. Okay, yeah. Kita di mirip B.
1: Okey, aw cuma kasih Neil. Jadi kira ke seraya nanti kita sebuat. Jadi ke diri sebedau berkongsi ke topik randau kita sehari itu. Kita berperindah dulu nih Neil. Sejak lagu hari Winnie buat Timujur masuk buat SCHJ ke 9. Ini lagu Aku Kai Luluang.

0: Ya, aku Kai Lulung Ari Winnie Bird hanya diharap ke bala peninggal kita itu berindah ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri Sarito. Hanya di kita terus ngagai topik kita ke Sarito. Jadi selamat tengari ngagai semua bala peninggal. Jadi kelebih lagi ngagai bos Sabanah Alaban udah nyedia ke topik kena randau kita ke minggu tu ya. Hanya di topik tau ke batang randau tidak dikungsi ke kami yang berkawal ngau ubah gaya hari kita itu udah berengkah diasai ke kita berapa hari tu yang dikangau ke El Nino hanya di pelabak aku tu aku cubah ya balap ninga kita ini ninga ke gaya hari kita itu yang dikangau ke nama El Nino hanya di sekedar hari utai ke dekat diperjurai ke kami sebuat sarito yang nama utai ke di Kumai El Nino pemega nama penanggul ti ulih anyadi ari sukut pengerai pemega bekal air ngau pemega bertanam bertupi ngau rampak menua ketegal El Nino tu tadi pemega nama utai ke nak dikerja ke kitai tu bersedia napi El Nino ngau kena kita ngurang ke empas El Nino berpenghidup kita bersari-sari serta ngenang perkara bukai ti ulih pulai ke penemu agak kita ti benung meningka kami sebuat sehari tu. Jadi bakal selama balap ringa ti dekat berjurai ke topik kita sehari tu kira kena kediri tang kita sama dekat minta sidak hari Sri Aman pemegat di Sibu Bintulung ngau Limbang sama berkongsi ke penemu berkaul ngau El Nino tu tadi. Jadi awak ke peringat kita ngau nenak lagi nama utai ke dikumai El Nino tu hanya di kita terus ngagai Limbang hanya dom dekat nerang ke nama utai ke dikumai orang El Nino tu tadi hanya dia terus ngagai nuan tu dom.
1: Okay, terima kasih Brenda. Jadi selamat tengah hari ngagai semua peninggal. Terima kasih megangai Bana ti udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik ke cukup mana bakal ngau pengawak tau ke utai ke benar jadi jam ke dia tu. Jadi El Nino tu kebenarnya ianya ubah gaya hari tau ke iklim hangat ti nak bakal selama tau ke luar biasa. Jadi ba muat Asia tungak tengah ngau timur lautan Pasifik tropika. Jadi ubah Asia ba dua bengkah luar tu ngujung ke gaya hari ba berapa bengkah luar di dunia yang kaum Asia Tenggara. Jadi ba menua kita Malaysia sekedar hari ubah gaya hari tiulih nyadi ianya gaya hari hangat ngau kemarau tang tu bepanggai ba gaya atmosfera ngau kanan luar tu ke lokasi. Jadi El Nino tu artinya nintiang hari kita dekat tapi ngau gaya hari ti angat ke benong di tapi kita jam ke dia tu. Jadi nak gak bekenya El Nino semina boleh nambah ke pengangat gaya hari lalu ngujung ke gaya hari ti rangkai dekat dia sai ke kita nintiang hari nintiang ke kandang nur alai kita diau serta gaya atmosfera. Jadi kedua boleh kena kita mida ke gaya hari ti bala angat baka selama ngau gaya hari ti angat ke Tegal El Nino. Jadi gaya hari ke angat baka selama tak kebiasa dekat nyadi batimpuah tindak tetap lalu El Nino tu sebengkah hari fenomena gaya hari ti lebih besar lalu boleh ngujung ke ubah gaya hari dalam timpuah ti lebih panjai lalu kena kita nemu gaya hari semasa atau ke hari dinti hari kita tidak tahu tidak ngulih ke penerang pasal gaya hari hari sumber ti betul ngau resmi ianya madmalaysia.gov.my. Jadi nama kebuah mensia mayu tidak tahu tidak berarti ke ngau berat fenomena El Nino tu tajak pendak semua kita boleh ngasai ke empas gaya hari tu dinti hari. Jadi laban pas El Nino tu ukai ba pengangat gaya hari aja tang meri empas ke cukup besai ba penatai air, sumba air, pengerai, pengawak bertanam, rampak menua ngau nambah ke risiko, angus, sebuah nasab, nyalai pengawak nyendia ke diri tumu kena napi El Nino pemadu yang berguna kena ngurang ke pemedis ngau pemerinsa napi gaya hari ti angat ngau rangkainya tadi. Sekedar utai ke disebut gaya ari ti dikumbai El Nino. Jadi pelai baru ngai Brenda di Miri FM. Makasih B.
0: Okey, aw terima kasih Dom. Jadi kita terus ngagai Bintulo nyanyak Flora ada kap kongsi ke nama risiko ti pemaru pesai ti patut diperhati ke bala mensia atau ke bala peringat kita serito kelebih gay gaya hari kita ti angat ngau orang kaito. Neh, okey Flo terus ngagai nuan di Bintulo.
2: Oh, terima kasih yeah. B, Brenda yeah. Okey, jadi tok dekat nyebut ya, lebih lagi nyebut risiko ya, atau ke penanggu ya, kuliah nyadi berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau rangkai atau ke kemarau ya. Eh, nanti kita nyebut rangkai ngau kemarau tu tentu ya boleh ngujung ke kurang sumber air ya, atau ke suah dekat suntuk air nya keterubah. Lalu kedua tentu ya boleh ngujung ke risiko mega nya risiko angus babas ngau tanah gambut pen dekat majak nyadi. Nanti babas tu nyo mayu hangus tok mega boleh ngujung ke sebun asap serta mega udahnya boleh ngujung ke mega penanggul ba perkara pengerai serta mega merek efek merek empas ya ba sektor bertanam tau ke pertanian. Jadi ke sekali tau peningah dekat nyebut kelebih lagi nanti ba sukut pengerai tau orang ya ke ngembuan risiko ya ke besar ya napik penanggul berduduk hari gaya hari ke balat angat ianya sidak kenembiak mit udahnya orang tuai sidak kendang bisik ngembuan penyakit serta kita mayuh ya ke bekerja atau ke sidak ke gawak ba luar rumah ya. Jadi sidak tu meh orang ke patut dijaga kita lebuh musim El Nino tu ke nyadi. Lalu mayuh kita itu nangi mega kati ko sekedak kelebih lagi ya ke terpaksa pansut ari rumah tu. Lalu bisik sekedaknya ke bisik nyebut tau ke nanya ke gawak baluar rumah tu berkeni ke kami tu bisik kita kalak ni ngau orang munyinya ne bisik mega cara lebih lagi oleh no kita ngurang kage nya lebih lagi kena kita nyaga pengerai kita nya irup mayuh air tajak pen enda aus anak ngantik mayuh aus baru kita ngirup air ne mana kita semampai ngirup air ke cukup lebih lagi bagai hari ke angat ya atau ke musim El Nino udahnya seliah ke gawak bak luar lebuh maya hari ke benung angat lebih lagi maya tengah hari ke disebut kita maya tengah hari raya lebih lagi bakal jam ke dia tau nah pia megak kena gari ya ke engkeman adanya berkena ke ketapu tau ke tupi munyi ke kita tau ke payung mega tau dikena kita bukan tau patut dikena kita maya kita ke keluar ari rumah tu tadi udahnya belelak bandur ya ke teduh ya nanti nuan ngasai diri nak nyamai asai tau ke nak nyamai tubuh laban El Nino tu ya ukai seminak diasai ke kita bak kulit tang ya megak meri empas ke besar ya bak penatai air ya ke diguna kita bersari-sari udahnya bak angin ke disirut ke kita udahnya bak pengerai ngau bak pun penatai pemakai ya ke diguna kita nintiang hari kayaknya risiko ya ke pemaduk besar ya ke patut diperhati ke kita atau ke diperhati ke mensia mayu berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau megak rangkai okey B Brenda yeah. Hanya ajak hari Bintulo.
0: Iya, okey. Terima kasih Flo. Iya betulnya Flo. Anang Maya, yuk awas saja baru kita ngirup air ne.
2: Betulnya. Oh, ini okay. Nanti awas.
0: Iya betul. Kasih ya gerangkai kita ini balat mai gerangkai.
3: Maka kan ujungnya kayak dirempo ne.
0: Mbak. Iya.
2: Aman kan ya tahu ngirup air dia tahu kita. Anang nanti awas. Mada ke dirempo bikun ngai ngirup air kita ne. Anang
0: ngirup air. Aman.
3: Pada dalam kita ini langkai yang kura.
0: Ya.
2: Kena dalam bumo. Mau langkai. Tahu.
3: Tapi kalau mayuannya bumo gak perlu.
2: Suah ke kemih
3: ya nang awak suah ke kemih tan kita nak nyamai perut kalau main ngirai nyu cici buat dalamnya tau
2: Oh, baik. Nu nyemrai.
1: Berjalannya
2: maksudnya.
1: Oh, nyu ya pasal.
2: Gili-gili alam
0: ini. Gili-gili ana nemu mai pelon.
3: Ya jaka orang yang nyu alamnya nah.
2: Lembut okay. Lemaknya sebenarnya okay air.
0: Ya.
3: Ujung ke kita ini gemuk air kalau kayaknya sebenarnya yeah.
0: Gemuk air. Amatnya.
2: Nunggu sadiri ke hospital ke pengujung. Sudah banyak banyak iman.
0: Gara-gara awas saja entar.
3: Namun kita rai siang ini tidak roh.
2: Kemudian ngiru air.
3: Mesti ya benar nggak tahu ke diri dia.
4: Karena tahu aku kau jago ngumanya air sekali emanya padahal lemak leh.
5: Kalau airnya ada alasan
2: leh. Oh, benar deh nunya lihat kai kalau maya lemak.
4: Nyusus mewah lemak.
0: Oke, au.
3: Umbah tahu flow datang bakul ke nulia maca ya.
5: Malah nucuk pro derempu kita. Ni dini no bagi ai dini no bagi.
2: Nyubumbus kalau balat.
3: Bisa orang tanya dan ni orang mana ya? Ante kita gemuk gemuk ai, di tekan deh isi deh. Ante ya lubeh pulai deh. Gemuk ai.
5: Uji flow.
3: Uji kan.
0: Benung ah,
2: mantu engkau tu.
0: Mantu.
5: Kau gemuk ai kan?
2: Baik lemah. Manu mayun.
0: Oke, oke, Flo. Anak baca sibuk lagi nih.
2: Ini kau yang anak baca aku dah.
0: Oke, Lucia, aku pulai dengan Lucia kita ini. Adakah berkongsi ke nama Tok Siti info pekau ngau anang nganti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita itu. Oke, Lucia.
3: Ya, terima kasih Abi. Jadi aku berkongsi ke tanggung pengawal ke beri-beri itu tadi. Nah, anda yang ngantik krisis lalu nama tak kepatut di kerja genam ikut kita. Jadi semua kita tahu ke kita sama kita itu udah nemu nih. Kaya hari ti angat ngaurangkai ngujung ke kemarau bak menua kita uleh ngasuh macam penangguh berdalam penghidup. Jadi nama bagi utai kepatut di kerja tiap ikut kita. Kita bayar ke aku ngau semua keninga mau jadi ke satu sampai nemu penerang ke betul ngau nemu gerah gaya hari hari sumber ke betul megak ne tau ke dikumai kita rasmi ianya www.madmalaysia.gov.my dia kita boleh nemu ngau berita ke betul berkau ngau ikas pengamai gaya angin tau ke berita bukai ke bisi bersangkut paut ngau gaya hari bak menua kita. Udahnya kita megak patut berkelima lebuh kita berkena ke air atau megak patut diperhati ke 82 hari kami di Sibu di tok ni ngau bala peninga sikit begau ke nadai air deh. Satunya tentu ya hari kemarau, keduanya laban bisi penangguh ke besai nak boleh diseliahkan pun para payip ke besainya inok ya di Sibu di toknya bisi namanya bisi putus tau ke pamus deh. Jadi berkelimat meh berkena ke air dalam timpuh gaya hari kita ke kemarau begitu. Udahnya tentu ke bekal air cukup diguna kita nintiang hari ungkup diri sebili ya. Ini buah kelalu ruak kerana pihak kudai peningal. Nanti utai kenapa tu nyu mimit-mimit basuh ke kaki ni puak mua ni flow nyepit rempuangan galau-galau mak air peningal deh. Udahnya kurang kaki pengawal kita bak luar rumah laban di pedak aku tu nak nyebut benur bukai. Jadi kami disibur itu lagi bagas now beri suuk ngau jogging. Nak muka kau nak patut kena kurus bulan 12 tau.
5: Lagi berkedaya bala.
3: Agak mayu. Kadang kita empu ringat medak si dapur. Nama nak nemu berita kau kita. Nemu tu deh tang nyak mentari angkanya bisik KPI. Di rembo ke nyak kini deh. Kata nanti boleh kurang kaki. Nanti seminggu nyun inti yang hari. Boleh ngagai 2-3 hari. Medalam seminggu deh. Laban dia tahu dunia pun benuang sebun dan yang merti kelalau ngajak kepada hari upis ke berkuasa yang kau bala bumba tu tidak nak ngasura betul menu ke sampai betul menu ke umai ketu kedulok meh dia tahu deh ngau pengawal hari sida upis pengerai tidak ngasuh kita bermain belah ruang rumah atau ke keluar dari rumah ya. Bahkan punya kaku dia tak timpuh kena entu mana ya. Nur kita berjalan ke pengawal bakal kita ke jogging semuanya deh. Udahnya panjang dari rumah berkena ke mas atau ke penangkut hidung. Udahnya kemarin ke pengerai balanek kita orang tu udah umur ya ke tuai lah, tuai umur atau ke siapa-siapa aja ti ngembuan risiko kebesai oleh napek penangguh pengerai lebuh gaya hari kangat baka ke dia tau. Udahnya ane ngante utai nyudah nyadi baru kita berengkeh nyadi ya ke diri. Hari tujuh utai ke disebutnya tadi dia bisik tiga bengkeh tindakan. Tau kenapa utai ke patut digagak kita ke pemaduk berguna ke satu berkelimat ngena air, kedua ngulih ke penerang ke betul ngau gaya hari ke ngau gaya hari hari sumber ke betul megak budanya seliah ke betuno ke utai atau ke babah sampai ngau maya macam terbuka lau lalu kurang ke pengawak kita baluar rumah artinya tadi pengawaknya dia ke diri nape hari ti angat tu nak berguna ke kita yang reja pengawak ti besai laban tindakan kita punya kurang tadi utai ke patut diambil kita itu min aja tang terja pihak ya boleh mantuk kita yang kurang ke penangguh penusah lebih maya site-site penangguhnya lebih besar ke tau ke nak boleh ditapik kita ini jadinya antara utai kulit dikunci kami hari sibuk tu peningan mayu ingat ke kita ingat ke kumpul mega tau au sama kita beringat
0: iya betul
3: ya jam be au
0: okey au terima kasih Lucia ala bang dah berkunci ke Siti topik kita nya anang anti krisis ngau nama utai ke patut di kerja genap ikut kita ini au jadi kita terus ngagai darah nya insien di Sri Aman ada ke kunci ke lebuh maya munsin angat atau ke kemarau jadi pengawak kita bersari-sari patut digagak anitiah ke ubah gaya hari kita ngau nama bagi ubah ti ulih di kerja kita di rumah dua gawak ngau lebuh kita berluar tu tadi ne okey insien di Sri Aman terus ngagai wan ne.
4: Okay, jadi ya, terima kasih yang kainuan Brenda. Terima kasih yang kain kita hari Miri. Aku dah nyedia ke nama tu topik kita hari tu ne. Ukai ke kita itu tadi nak merti ke gaya hari tang pelabak aku hari tu. Tentu ya kita nemu nenak ge nama tindakan tau ke utai ke patut dikerja kita lebih maya musim angat tau ke musim El Nino tu ne. Jadi kecubah ya urus aktiviti luar kita ini dia ke gaya hari ke benuang di tapi kita jam ke dia tu ne artinya tadi entis lama tu menyikul usia tadi suah dalam lima dalam seminggu lima kali kita exercise dia tu nya tadi ubah gaya hidupnya laban kita nemu sebuah nasabnya tadi nyadi di benua kita tu nyadi tau kurang ke tau ke ketu ke terus mah kena kita nya ke penglikuan kita ini lebih ke pengerai kita lalu piamega ia kedua tentu kita ngirup air ngau kuantiti ke cukup jadi itu nanti nitiah ke gerah hari sida nama tu upis pengerai habis dan ada 8 gelas dalam sari ne. Lalu ia ketiga utai ke patut diubah kita kita nak tahu nak berkelimat ngena air seliah ke pengawak bertimbah ayah ngena air nanti selama tu nare nangi mubuh-mubuh ke air nak leban air tu mayu atang jam kerja tu musim kemarau jadi anang kelalu ruak ngena air lah. Lalu ia keempat tu tadi tentu ke gaya angin bak dalam rumah kita nak kelalu bekuam ne buka jendela pian megak pasang kipas kita lalu bangga kita ke bisa ekon tau ke pasang ekon tu tadi ne ngicak ke gaya hari ke angat tu tadi nantu tak berasai ditapik kita ya lalu pian megak ia kelima tu tadi tu utai ke pemadu ia berguna bergenap ikut kita laban kita itu ke semina ang lempar ke nama tu tadi ngelempai ke sekedar pengawak tu tadi baupis ke berkuasa jadi nama tu kita pun patutnya merti kutai taunya nak tahu betunu ke babas sependekati sekali kenya kebun beranam besai umai tau ke sampah jadi tuguang ke dulu meh lebih maya hari kepada anak ilangkat tau kita nunu tetaunya lalu api maka ya kenam jaga utai tanam kita ngau utai tupik kita ngau mana laban utai tanam tu pan kelebih lagi sidak ke berkebun tu tadi bi bak musim angat tu tadi laban sidak tu nyadi sumber makanan ke kita ya nak tahu nak jaga utai tanam utai tupik kita ngau mana lah lalu pihak mereka ketujuh kita nak tahu nak PK ngau gaya hari ke majak balat angat jam kerja tu, ne? Jadi ba aktiviti luar tu tadi, ba aktiviti luar berkebun, lumak main tau ke kerja baluar rumah tau patut kena kita ngetu kota tu tekalanya lebih maya musim El Nino tu. Jadi ya sawat ya nak semestinya agak tang aktivitinya tahu di kerja kita ini tiah ke gayari tahu kan ini tiah kelalau hari upis ke berkuasa ne aban munyi kelusia tadi bisa hujan sudah disibu tahu ke baluar ne kelusia tak japa nangat apa kurang mimik lah sebuan kita muak kelemai tahu kita ngerja nang tak lebuh tengah hari raya tu tadi kita ngerja ngadu ke aktiviti baluar rumah pedaklah bakal ni ko gayari ba menua kita ini lalu pian baga bakal ni kita ngajar bala anak kita itu berklimat ngau air serta nyaga pemanah rampak menua lebuh maya El Nino to jadi bantai ke meh teladan ke mana hangai bala anak kita ini tiap hari bakal nutup air payep nanti sidaya tu nak nanti air payepnya ada nak diguna kita lalu teladan tu lihat kerja kita ini tiap hari ke semina lebuh maya musti hangat tu aja ne tau ga kita itu sama mai anak kita ngaka aktiviti nyaga pun kayo apa mega nyaga bungai ke ditanam kita ngau aktiviti nambun air hujan atau lebuh maya tanya ila atau bado El Nino lah tahu kita itu tadi sama ngajar anak kita ngerja pengawanya wak kesidak tu nama nemurti berklimat ngau air ya. Jadi kebenarnya aktiviti kemana berkata ke semina di kerja kita lebuh maya kita kenapa El Nino bakal kerja tu tang tu uliah di kerja kita sepamanya hidup kita ini jadi nyak ko asara kami hari setia manto Brenda jadi mulai yeah. Parungan kena mandi Miri.
0: Okey, terima kasih Insin. Alaban udah berjurai ke topik kita cerita ni. Okey, jadi terus ngagai Neil di Kuching atau kira ke penudi dekat kunci ke nama pengawaknya Gadi Rimpu ngau diri sebili ngau komuniti lebuh maya El Nino tu patut dilempai ke kita buat siapa ngau dilempai ke siku-siku orang aja kini. Okey Neil, pulangnya nenuan di Kuching.
5: Okey, terima kasih Bi. Jadi pengawak ke berjaga lebuh maya musim hangat ngau kemarau tu kai semina dilempai ke ba siko-siko orang ajak meh dan berguna ke kerjasama sawup ari semua orang dengan kaum kita empu diri sebidia ngau mega community serta mega sawup ari upis perintah ngau mega upis ti berkuasa kebukai. Okay, jadi nya tanggung pengawak semua kita. Lalu kati nanti kita ini tadi sudah bersedia dan orang ke spesifik kita ini atau ke jiran kita ini tadi sudah bersedia nama atau ke patut dikerja kita. Okey, begitu ya. Kita tahu madah ngagai jiran kita orang spesifik rumah kita ini tadi info ti berguna berkawal dengan gaya hari sumber ti betul meh anang yang tadi sumber baka AI ya ke ukai hari upis atau ke hari sumber kebetulnya tadi ya tentu ya dekat natai ke info ti samlah mah lalu kita moga boleh mantu sida ya lebih sida berguna ke bantu aneng ngerembai ke berita atau ke info tindak betul pasal gaya hari-hari sumber tindak rasmi kebagi sumber ke tindak rasmi hari upis perintah kebagi baka hari upis rampak menua atau ke jabatan alam sekitar serta mega maya hari ke kemarau tu kita semenemun di hari kemarau hujan pan kurang air mega pan kurang dekat air lalu ngaunya kita patut sama berkelimat kena air. Lalu kenapa ke report ngagai upis di berkuasa nanti kita mesti terpedak ke babas angus serta mega keadaan ti oleh mai penanggul ngagai community nya tadi. Nanti kita ke bisi terpansak ke bisi asap-asap kini babas nya tadi tahu report ngagai bomba. Atau ke upis berkuasa kebukaan jadi upis kebukuasa nanti berkawal dengan angus tu segi bomba meh mandang dengan bomba ni tu bisi angus buat ndor tu nyak oleh mantu ngambil ke penusah angusnya tadi nak nyerarai ngagai babas kebukaan atau ke ngagai ndor bukai Lalu mungkin kita patut bekerjasama dengan pangan diri ngambil ke ulian napi sebarang penusah di nak disadang nyadi. Okey, jadi El Nino tu ukai utai di ngasuh kita balat teguran untuk ke kita nya tadi pening atau ke skut dalam. Ya ke pemadu bergunanya tadi genap kita itu patut nyikap diri napi El Nino nitih ke dipadah ke panel-panel kita baka ke dulu subak berkelimat ngena air jaga pengerai sama bersawab dengan pangan diri lebuh napi penanggul. Kita boleh ngelaban El Nino tu hari subak bakal ke di pada kita hari 1997 subak tentu ya kita mega oleh ngelaban tau ke oleh betapi ngel El Nino tu ba tahun ke sekali itu mega. Okey, jadi nyajabi hari kami di Kuching mulai baru ngaga kita di Miri.
0: Okey, terima kasih Neil. Terima kasih ngagai 6 stesen, 5 stesen ku dah bujurai ke topik kita hari itu. Don di Limbang, terima Flora di Bintulu, Lucia di Sibu, Insin di Syaman, ngau Neil di Kuching. Ti udah kongsi ke penemu bakal ngau El Nino tu tadi. Jadi kena simpul rano kita hari itu, jadi El Nino ukai utai ti patut dikenakut ke semua kita tang kita nak tau nak merti tau ke perhati ke penanggul serta nemu bakal ni cara kita yang nyedia ke diri napi yang ngau betul jadi El Nino tu tadi ngasuh gaya kita ya cukup hangat ngau kemarau ti ulih merempas ngagai sumber air pengerai ngau rampak menua ngau penghidup kita bersari-sari tu tadi hanya di ke pemadu guna yang kita nak tau nak berarti kegerah gayari kita sumber ti rasmi apga berkelimat ngena ai ngau seliah ke pengawa bertunu ke babas ngau jaga pengerai pemega Kojako Melayu tu tadi saling prihatin atau ke sama belah berarti ke pangan diri kelebih hagi ngagai pangan diri ngau diri sebilik ngau komuniti jadi bersedia tumu ngurang kagi risiko kita ini Neil out jadi kira ke kena ngujung ke program merandau kita ke Sarito sebab kita terus ngagai cata kenyalang kita terus menang si lagu dari Jennifer Check yang lagu Cemburu.

0: sedia. Dia sediakah menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
2: Lagu.

0: Begulang kami nak mengkas jesen hari nak pukul 1 kali hari buat YFM.
1: Lagi pronounce dua ya.
2: Kita ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita dua kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak.
6: Tu kini. Ada yang minta ujaran bau.
5: Bisa balat tu. Tu kini awak.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit macam ni kira bisa orang bau mah.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta kenyalang tau di peda ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Okey, selamat bergulai ba cerita kenyalang ko minggu tu. Ianya kita bergulai ba minggu ke 32 cerita kenyalang. Okey, aku Daniel dari YFM di RTM Kuching di tu. Di Limbang kita bisi Don, Seriaman Insian, Sibu kita bisi Cia, Bintulo bisi Flo, ngam Miri kita bisi B. Ini kita semua. Yeah.
1: Hello, Bintulo.
2: Tok Kaminil.
0: Ya. Live kita itu kai semena oleh daripada Facebook YFM Iban ke sekali itu menggak kita oleh live ba YouTube YFM Iban official.
3: Madah main tu nel?
0: Aku dah
1: oleh buat YouTube ni.
0: Ah ya, oleh buat YouTube. Aku dah oleh muka tu dom. Giga kita ia kebisi namanya tadi bisi klik bisi live nya dia deh. Bisi videos, bisi live, ngah bisi post. Klik ba live nya dia kita yan.
1: Nah, ni asobak ba tanya aja by Facebook aja nah Neil, dia jadi YouTube.
0: Ya, ila kita nguji ba titi ka.
2: Iya.
0: Ila lah kita nguji.
2: Kira ke mayo ge orang mari give ila ne Neil. Tinggal titi. Ya,
1: kelebihan. Sapa pun give nya lah deh.
2: Ba kungsi mi kita itu sapa kunti.
0: Ba kungsi ne sesiga kita ila.
2: Bagi.
3: Anu ke ga. Ni ba ke give ne ya ne. Tang kita nan monik peranian kita dah.
1: Pernah makan ni.
3: Pada YouTube, pada Netflix. Ya, kalau lumayan pagi dah.
2: Milih kita ni.
3: Kira dulu.
1: Sedang pun mau milih dah sia. Sedang pun mau milih dah peminat.
2: Kira ke?
3: Nai, kami kan ngasuh sedang milih kak magai yang.
1: Nyame.
3: Rawat pun magai. Nanti si teh jauh. Betul, nanti si teh dah ketawa. Tidak nada terpilih ya.
2: Iya.
1: Pasang sedang radio. YouTube. Pak.
0: Odanya
3: hidup tu mesti kamu yang pilihan deh.
1: Why did you say it?
2: Ni tu mesti kesetiaan ngau siko, ane mayo pilihan.
1: Ya, ngau siko.
3: Betul.
1: Udah mayo. Udah mayo pilihannya tadi. Nah,
0: pati ni deh dong.
2: Iya.
0: Di pati mayo pilih kan di pati setia.
2: Oh, udah sih orang komen buat YouTube wife. Bukan nama, bukan nama.
1: Kena pilih dong.
0: Ada saya nabi.
2: Iya, tu hari Federico ya, madah ke rindu agak madah buat YouTube. Nadai si lek-lek.
0: Oh, ada si lek nih.
2: Ada si lek. Kali pengerindu orang. Iya.
3: Halo kali ya. Nato sebut tak kebal.
2: Nato udah kebal.
1: Ya.
3: Contoh ya. Bim. Ya. Halo kali
2: ya. Ya. Ya, mejampak mas. Kejap ya. Halo madah komen orang dia. Oke, laban kita yang lama tu nadai bisik kena YouTube deh. Kira kebala peninga kita ini atau bisa alasan peninga kita ini?
0: Ya, jampan kali ya pengerindu be itu.
3: Kali ya.
2: Ya, mes. Berapa? Nah, nah, kami lo sinasa betul ni flo.
0: Oke.
3: Malah ibu yang sinasa betul mengikam ni lo sudah betul.
0: Oh, kira keba titi lah. Namanya montang lagi lah neh. Baka sudah ibu-ibu sudah aki-aki. Suah lagi kemana titi budak kau itu?
2: Betul.
0: Okey, kita dekat nemu berkenaan ke pemutus CK minggunya kemarin nih. Dengar ke dulu pemutus ya.
4: Carta
5: kenyalang.

0: Chanta.
1: Kenapa?
2: Ya, juara minggu tu ianya siapa macam beri orang kira macam lagi lah. Nak ingat.
3: Siapa macam
2: siapa ni?
4: Siapa ni?
2: Beri ke gaya kita dia macam.
4: Ya, siapa?
3: Beri ke sibuk nak dah.
2: Beri ke sibuk.
3: Helmetnya macam
2: aja. Helmet.
4: Ya, aku yang super hati ni siap.
3: Di ni, belak kita yang ngempul. Aku macam lah orang kita dengar.
5: Kami kelandia gaya ke macam.
4: Ya. Macam
5: oh, ya. Oh, tak kami ngai ke macam.
2: Tak rasa pedih
3: aku. Iga ketiga di Sabuang mahang mentinyu bisik ke siko ke pesura kabar ne.
2: Iya.
3: Tu sedua yang buah tu minggunya kemarin. Ba ni bisik sedua selembut nah dah.
2: Lu kebo sedua ya. Minggu ni.
4: Au. Lari di tengah pengawak sedua ya.
3: Au, bayar sedua ni.
5: Kenapa kaban?
3: Kenapa orang amuk kenya ame mayu mayu. Kaban sedang
2: mati. Mayu lah, dah nyala ya.
3: Dah nyala ya, aku jago kan.
1: Sikit-sikit Lucia, nyala. Mayu, kelikuh ya.
3: Ada muka dom, sini
5: sibuk ada dom. Nama
3: Rino
2: tu. Dekat nyangkong Lucia, ada nyangkong dia.
1: Nah, lepas lah, Mayu dah lihat. Ada pusing-pusing-pusing. Lalu benda baca, ya, hanya ke dini. Kepai deh.
3: Mesti lah, nganu kapan dulu deh.
1: Tuh lagi, nganu kapan dulu.
3: Nganu kapan dulu. Tuh udah, tuh, minggu ke Sitek tu lah, hari muka ya baru dua yang agak berketong. Okay, jadi ke ngepit surat kabar. Terima kasih mengagai namanya juri kuda milih minggunya kemarin. Nah, awak kira kesibuk minggu tu ngepit surat kabar inya Vanessa Ari Pakan atau Ari Studio Mini tu sarinya nah. Awak yang main lagu ke Tegal Sidak Tua Berserara. Udahnya bah penduduk ke nombor 8 Milia dari Entabai Limang ngemaik lagu Nesal. Saya kudu mentek sedua nak ngemaik Nesal tu deh ngepin.
1: Nasib nah. Nasib nya.
3: Oh, macam kedua dulu bisa kaban-kaban namu hari ini.
1: Dia bisa kaban belayar tiga ikut. Aku tu siku ikut jadi tu. Allah menang sikit aku macam.
3: Aman aku dah. Oh, dia nyabak. Bapak penduduk ke rumah tujuh Agustin hari Baram bertali paun ke Kuching. Kini sarinya ni.
2: Bukan live dengan aku tadi je.
3: Live tadi ni. Aruh ya ke rumah tujuh ni. Segenar tu buat studio.
2: Ya, ni nama aneh ni.
3: Au, baru kira wah kau ya. Kenomor 6, Jennifer dari mini studio. Tuk di Serikai. Saya kenuan buat penduduk kenomor 6. Nomor 5, DJ Daniel. Ya, hari ini ya.
2: Pemang,
3: seluruhan miri. Ngemai lagu Redak Seribu. Buat penduduk ke nomor 4, Sebester dari Pakan. Tuk pari studio mini minggunya kemarin. Ngemai lagu Nak Uli Aku Amuk. Ngau buat penduduk ke nomor 3, top 3. Inya Jason dari Serikai. Ngenak saluran Bintulu. Ngemai lagu Bungai Layok. Saiku ayak Bungai Layok sarinya tu nah, floor. Buat penduduk ke nomor 2, inya Aaron dari Sri Aman. Ngena YFM Sri Aman pun ngemaik lagu Berbara Api Dendam. Ngau penduduk ke nombor 1 tau ke juara inya Wesen Ari Sri Aman nak saluran YFM Sri Aman. Antik meh penata aku cumi aman dia kena dah. Dia mesti belagu dah lah kai. Menana ya linggu-linggu aku tu penuh macam.
5: Sedih marah semangat nah, nombor 1 nombor
3: 2 atau pun ke nombor 3 atau hari studio mini Serikai itu tang yang hari ke Bintulu ente nak salah ko deh.
4: Salah station
2: ke lah. Dengan warna bisik kelem.
4: Bisik salah
2: mini studio Serikai. Okey gennya. Mesti saya mimi agan aja. Saya
3: mimi lagi. Ayah kena baju biru berbunga itu.
5: Pihak.
3: Mana nak kena Maya Jason?
2: Oh ayah arinya ni. Jason nama ayah pihak.
3: Ya ke pihak aku tidak akan nulis tau.
5: Aku nulis dia ni.
4: Amai. Gede ke Ibian.
5: Amai. Jason aku tengok apa.
2: Episod ke sebenar tu aku kena benda. Star yang baru datang episod. Episod ke 32.
3: Ya benda datang lalu. Lalu aku tanya klaim nombor 7.
2: Pelakon jemputan dah. Bisa bisa namanya bisa penani kita di ambil sarito siapa bisa.
4: Bisa.
3: Baik dari merudek sarinya nya.
4: Oh, sekitar sari merudek getok Lusianya.
2: Kau kena baju biru sarinya.
4: Kena baju biru nya nadai.
3: Kena nemu kau
4: baju celup sarito.
1: Baju celup.
4: Iya. Bukan nemu Lusiane.
3: Nemu ya kau baju celup.
4: Tapi ya, sini kena baju celup sarito.
3: Aku celup je pernah ada dulu kemerahan.
2: Je je, dia paling.
5: Lusiana dia paling ya.
3: Senyum aja emangnya.
2: B kita kata B. Jadi paling di atas. Paling di atas ke belakang. Dia makan malia Rusia. Banyak Rusia.
4: Tenai.
2: Paling di kembali ke atas ke belakang. Rusia di malia ke baru lah. Berpaling semua ni.
5: Mata bertentang mata.
3: Aku nak yang ngejasnya.
2: Aku tu batas dom. Ni ni dom. Jadi
1: Ya. Namanya namanya ke belakang eh kata skin ada itu pedal.
4: Beban bebaru
2: lah ya. Anan.

0: Ni tahu dah. Sedap orang merudik tu sikit tu. Sedap sedap.
1: Kadang nak ngau dah masuk pukul 12.
0: Oh, ngau aku konti di tu ya tadi.
2: Boleh kecelap.
3: Nak girau dulu sedoi ni pagi tadi.
0: Oh, dah.
3: Kena nak membaik. Yang kau dulu tadi ni.
0: Mana masalah? Ya. Okey.
2: Boleh tanggul
0: je. Okey, atuk ya, orang merudik kita ini.
2: Patut je betul ngau tadi itu ayahnya.
3: Apa nama
2: dia? Ya, Rindang dah.
1: Asal merani aku ngai.
0: Enggak
2: siap. Rindang,
3: maka kau pernah pegawai ya tadi.
0: Nah, you guna baju celum. Okey, aw minta matah ke diri dulu. Jangan kita rima rode itu.
4: Aku dari rode.
0: Ya.
2: Apa rima rode ni?
4: Samuel Yowel.
0: Nama tadi?
2: Samuel Joel.
4: Yowel.
2: Yowel.
0: Yowel. Okey. Aw nyedi kalau ngau paket kini?
4: Nak kalah.
0: Nak kalah. Okey.
2: Lagu nama saya itu Samuel.
4: Lagu Patah Kelidi.
0: Ya, tujuannya siapa ni kan?
4: Terdiri
0: aja. Terdiri aja. Okey, asal merudik hari ni tu tadi?
4: Dari Ulu Linai.
0: Ulu Linai. Ya, bisa banyak peningkat kita yang
3: merudik ini. Si hari merudik ya tadi? Semua, si hari merudik ni yang tadi?
4: Si hari merudik.
0: Ya, asal hari merudik tanggawak di mirir itu.
1: Ya, nemu baik.
2: Nemu baik.
0: Mesti nemu kita yang ada
1: di pengaris.
2: Kita udah ngirup dulu setelah tadi.
0: Banyak belalai kini.
1: Kita bisa nombor telefon tau.
2: Sudah. Kayaknya juga.
0: Enggak ya Dina. Tidak ada ini. Kita ini siap.
2: Bantuan satu.
0: Oke. Jaga sirak ya. Oke. Dah sedara. Oke. Hanya di pengari ke cuba hari wifi miri itu malam peningan. Jadi sehari itu kita sampai bisik juri ini Niel.
3: Oh, jadi kita itu enggak juga sidak ke namanya tadi juri awam kita.
0: Iya.
3: Meri awak atau ke meri peluang mengagi juri awam kita ke dekat ngundi 10 1 sampai 10.
0: Iya betul. Nanti kita nama tu bisa orang marudek tadi nang nak malu kan ke 10-10 ni Niel. Okey.
3: Nanti aku ya men. Ni mana aku orang mana ni.
0: Nggak ada ngaco. Nggak ada pedihannya tayup 10-10.
3: Ada ngaco orang ni be. Orang ku.
0: Iya. Okey, jadi kita terus pengari di Miri Yan Adi Marude yang nyanyi lagu Patah Kelidi.
3: Ya men. Ni mana aku orang mana
0: ni. Nggak ada ngaco.

0: Enel. Ya, sige baka ya ketibah ngau orang tekir. Na ngacau. Ya. Kita berada nguji.
1: Samuel nak kesal na Samuel.
2: Kesal.
1: Kesal. Lagu baru mahnya mau aneh gerinya aneh.
3: Bedau je. Baru baru keterubah na Samuel.
4: Ila nguji baru na Samuel. Nunga orang Indo kode.
3: Ya, muka kau. Nya jeli-jeli yang ya. Gabi.
4: Tau.
0: Iya, tak nak cakap ni lagi lah, ngunci baru ke.
1: Samuel, sebenarnya tu nanti kalau ngau pikir karaoke, nah, lu bedal.
4: Siapa ngau suruh dek ke konti tadi dah tanya Samuel ngau sike?
3: Bisa rumah saw ya atau saya kok?
5: Brenda.
4: Oh, temrendia kalau
0: tapi tak sebut dah, ya.
3: Tak sebut.
0: Siapa mic non kita?
3: Brenda.
0: Nya.
4: No. Ini kena ngau kenama yang tadi. Bi, tak nak nyebut semua yang bi dengan aku, no.
0: Samuel.
3: Tanya sebaik tadi. Ian sebaik tadi.
0: Ian. Nama kengau ya. Ian.
1: Dan nyukir kaki ya dia. Dia bing. Mau apa dia nyukir kaki ya dia. Nggak ngasuh madah nama. Nggak ngasuh madah. Ku tu main.
4: Sampai nama samaran. Apa temu bing.
0: Dapat niat ini. Tiap minggu. Maya kami di Barang Merikata. Yang ngau. Tang yang bisa penanggung. Oleh ngau kita deh.
3: Nemu ya,
0: ngan yang tidak nemu, laban ya bisik ngau kita ini, ngau barang regata serinya, dan Maya mini kontinya, cata kenyala, yang oleh ngau, yang nadek ku ngau meh,
1: yang disambung bayi baru,
0: baru minggu tu. Iya betul.
4: Iya, main api ya baru. Kita aja yang nak uliah sekali, dua kali, tiga kali, nak kore?
1: Ada teh baru lah Yan. Nama Yan.
0: Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan. Yan.
1: Namanya Yan. Yan. Yan. Kata namanya ni macam
4: sebut
1: komersial
0: lah.
1: Semua yang dia mah nyebut, dia pun boleh dia lah.
4: Kenapa dia? Saya katanya semaya ni nama santai semua ya.
0: Mak nyaman di dengan dia ni Rusia.
5: Insaf dengan.
1: Insaf katanya.
0: Kenapa? Alam bantu kira kecuba. Semua yang tak kian tu tadi. Balap ringat tau ke? Tulis dia 10-10. Nanti masalah kena.
3: Oh, menekan-nekan.
1: Rumah sedih ngeracun.
5: Okey. Maju yang 10-10.
3: Ini kurang.
1: Terima kasih Yan.
0: Nama ya Yan deh. Okey. Nil yang ngangau ya Yan deh toknya. Kira ke 10-10 minyak lagi deh.
1: Nama ada kehilangan lu.
3: Tahu lah.
0: Okey, ada Yan Nil.
1: Okay. Agi bisa dia namanya B. Agi bisa.
0: Nadai, siko orang,
1: je. Siko je nih.
0: Ya.
1: Okay. Ketiga yang di Limbang, dok bisa niak.
3: Limbang, benda datai pengaruh Limbang.
1: Benda nih.
3: Kita kau geng ganti tu.
1: Insian.
4: Strema nadai neng. Angka kreatif pun nih bisa.
3: Insian belagu datol ujung.
1: Cia.
4: Anang. Di sipu pun ada itu ngana ke sida telepon. Bayi ngah dua ambisi kita rantai. Enggak mesti ada. Pengante sungai nada ulung.
1: Ada.
3: Bisa dapat kuda janji ngah tadi. Bisa nana mula penyata ya lagi.
1: Sama pengaruh panama.
4: Bagi saya sida sejam lebih dah.
3: Kita awalnya
4: sida ya ngari ke stesen Rempo lah lagi takut tu. Ama ingin ku kan ingat ibian ne belagu.
1: Nenek.
3: Lalu ibian sewek ya.
1: Lalu berkat orang yang YFM ya lah.
5: Nanti naunya. Tengah belagu. Nak patuan.
1: Aku main dendam di berkat orang. Ketengah belagu. Kan dia berkat orang.
5: Nikit ke flower ni. Oh.
4: Malang jaya minggu tak belagu. Minggu nyelah minta belagu baru.
5: Oh. Nuya. Nuli kita nagang eh lah.
1: Flow deh, nama jago deh. Bisa,
5: mungkin nak jakok salah.
1: Bisa, bisanya dia.
5: Mungkin janji orangnya 12:30 yang madah tadi. Pada rekung, kaya ragu waktu DJ ku ya. Aman, bisa ya chat tadi.
3: Oh, bisa chat.
5: Kategori masalah. Ukai, ukai si. Mesti katanya dulu sih dah emada indah orangnya
1: kelalu kita. Sigin dah datang, ada flow.
4: Ada pun nanya.
1: Oh, ada pun nanya indah tak kelaki.
4: Oh.
5: Kega.
1: Apa deh? Tapi ya, gue yang gak harus telefon gak kita nih.
5: Aku yang kira.
1: Ya, ni bro, ni ada ikat telefon. Ni buku orang telefon tu empat pengalaman nak kena. Lu nak pahas.
5: Tebah debu.
1: Bakal minta bisa nanti kita atau berdau.
5: Dek berdau me nama kami sama berdau.
1: Nanti kita berdau bisa kaku. Nenek mau belayak tengah telefon.
5: Lagi nak mana berikan dah lagi.
3: Ujian beper yang dulu dah ada yang. Kau ke belayak dua ada pernah kini yeah. PC.
1: Nah, nemu kau tahu jawab nak besta ni kan ya. Kebaru nemu ni bagi pernah.
3: Besta semesta lah dia ujung sama ujung.
1: Kini kebe?
0: Oh, di mari tu bisa
1: kemudian lah. Telefon kan?
0: Oh, harus telefon.
1: Oh, okay.
0: Okay, kita nguji. Oh, nada gitu. Oh, nak ngacau atau nguji baru lagi aw? Oh. Aku suang 85423634. Nah, sampai bisa tu ni.
1: Untuk nguji baku cian itu.
0: Ya.
1: Hello.
2: Hello DJ.
1: Ya, siapa tu?
2: Igat dari
0: Sigat.
2: Bintang Mall.
1: Igat.
0: Igat. Igat.
3: Oh, ada nama Igat. S lebih.
5: Pandai nama ke Igat, S. Sigat.
3: Nama apa itu?
1: Lagu nama Igat. Kan nama itu
0: kan. Igat, Sigat. Mengak tadi itu.
2: Lagu Nugrah Petara.
1: Anugrah Petara. Hari siapa lagunya?
4: Andrewson.
1: Andrewson.
3: Alay.
1: Oh, Anugrah Petara.
0: Tujuh ni guys, siapa nya Igat lagunya?
3: Ya, ya.
5: Minta tujuh.
2: Ada siapa tu ni je?
0: Oh, dan lain ni.
4: Kena kasih ya.
1: Tujuh ngagai bi.
3: Kasih. Kasih dah nanya. Tujuh ke DJ, DJ Miri.
1: Okey. Tujuh ngagai bi di Miri dia.
5: Ya, tujuh ke punya peti yang pula.
1: Dapat dia.
5: Nama
1: dia tu. Ikhlas dengan mu. Igat.
3: Kasih. Gajah bola.
1: Igat. Okey, dah standby kan?
2: Udah.
1: Okay, aneng gue elok kong hingga. Okay. Okay, dengar kan?
2: Dengar.
1: Okay.

0: Okey, terima kasih Igan. Sikit suah kau.
1: Sama-sama DJ.
0: Tu ke terubah tu belagu kau sikit Igan?
1: Terubah tu DJ.
0: Oh, nah. Atang buat program YFM tu sikit selalu non dengar aku nah.
1: Selalu.
0: Bagi Igan telah kau program berpantun kau kemukai nah.
2: Hari ni Igan tu tadi.
0: Bintang kau.
2: Hari bintang kau. Ngari kena ada, Nel.
0: Kucing mah.
2: Okey.
1: Ngari ke Sipau DJ.
0: Ngari ke Sipau.
2: Ya. Ya aku.
3: Ya aku. Malu.
0: Jadi kita mana tu mau ada ingat. Ku ke mana ibane. Jadi kita pantai ke mall tu dah.
4: Ya ngari ke Sipau lah.
5: Ngari ke Sipau. Tadi ke Sipau.
0: Kisah ku kan nama kucing ni tu. Kau pernah.
4: Panai deh dulu namanya kucing. Anu mana nanya om tu ya.
0: Kita aku nginsil bernama dia.
2: Nasib aku tanya
5: tadi. Nanti kami nginsil.
2: Okey, sengaja aja nih. Ini kuya dia.
4: Terima kasih, Igan.
2: Alah-alah.
4: Semua. Nanti bisa hari ini ke studio kita, Nuan.
5: Iya.
0: Ini ke studio yang sibuk. Ngeri ke kucing deh lah.
5: Majak, majak.
0: Okey, Igan.
2: Aduh.
0: Salah dua minta.
4: Tahu, membenar kerja keras tadi sekarang.
2: Nel, mulai aku Nel. Orang anak.
5: Malu mah, di Nel.
2: Tua, tua aja lelaki dia tahu.
0: Dia mesti kamu plastik ya, kak. Aku nangkup.
4: Dia kaya sebulan tau nak ya.
5: Nasib dom nak nyata deh. Nanti nak, terang lah. Nama kucing tadi.
2: Nanti
5: tanpa gaji konti aku.
0: Ini yang nambah akan.
4: Ternyata.
2: Ubah.
0: Gas banget. Ini
2: bahan Nel.
5: Oke.
4: Semua kakak cuti rehat ku.
0: Malu, tambah agak malu apa kita tu ni. Dah kami
5: kucing. Kini saya malu. Kini saya
0: tu kata tutup kau kamera kena lagi awak.
2: Kamera keluarnya tutup.
5: Nah, kau bempai malu ke setakat tu. Bempai ditulak orang kami punya tu.
0: Nah, dia macam kau dia pula. Bisa rasa telefon dek kau, ngai kau dia telefon kita sangki.
2: Apa macamnya?
5: Bisa sudah ada wakil pintu lo tadi. Nau kelalu sudah akan kena telefon miri kau.
0: Nemu kau dia dia ada telefon. Ngai
5: ke pintu lo. Bisa ngai ke telefon tu itu.
2: Ngai telefon tu.
0: Nak nembunan telefon ya.
4: Kau nyebut ngau kami basi bon ya. Nya. Aku alu nak kijam. Tangan nai ingat kenumah telefon kami.
0: Ya kemana? Lemah nak kena.
4: Ya, 084-353-224 084-353-224 lepas tu nombor telefon sementara gitu deh. Nanti laku nombor tu.
5: Di miri tu bisa kita nguji deh. Halo, selamat tengari. Halo.
6: Halo.
5: Ya, siapa ngaku randau tau? Halo. Nya.
0: Ni dah.
5: Ni ada.
2: Ni.
5: Betul tekan tadi. Betul bisi nyawat ni tadi.
2: Ini dengan suara ni tekan
0: ya. Ya kebatan mana celupnya ya bi.
5: Iya. Sudah ku tekan tu ngai ngai nyadi. Halo. Okey nang awak tu nguji baru. Iya, tu nguji baru. Adi miri kusung 85423634 ya. Okey, ana malu-malu kita bagi ngaji balap dinga ti mayu mabakat ni ya, tang malu sida nikik konti pada aku.
0: Ya.
5: Okey, kita nguji baru. Awak bisa. Hello, selamat tengah hari. Hello. Ya, bisa genyak dah. Bisa nyawa dah tadi. Aw. Ana malu nyawa dia.
2: Bisa bunyi.
5: Ya. Engkanya nak mana hantu line pelapak ko?
0: Oh, line hantu mana? Ambil ketuk iguana.
5: Awak ngacau mat, iguana. Iguana kita itu.
4: Amat, ya. Sebut nama saintifik ni cak lawa ke, no?
5: Iya. Oh, okay.
3: Ini nama ibannya dah lusia.
0: Di atas ya, kini.
5: Ya. Ya, lagi bisa iguana atau out. Kita nguji nyawa tu. Halo, selamat tinggal. Halo. Oh, Ngan nyadi itu ne.
4: Telepon sedanya di mana.
7: Si gimana telepon lagi kan ni.
4: Nah, mau main di mana? Telepon ke si Aman atau yang di mana? Si Aman.
7: Udah telepon Ginjin ke ya.
4: Kena gigit. 0833 3254 36. Aunya lu mau telepon kami. Au 0833 3254 36. Kasih sama aku. Nama duti, nama aku gawa semua orang
0: nama telepon.
4: Nama kebane.
5: Nah, gitu di situ Neil, kita nguji sekali lagi nih.
7: Ngai lagi.
5: Harap ke muncul meto. Au selamat tengah hari. Halo.
1: Selamat hari.
5: Iya. Iya. Siapa baru telepon?
1: Dominika.
5: Siapa?
1: Dominik.
5: Dominik. Hari ini tuh Dominik.
1: Hari
5: Bintulu. Oke, okay, jadi ngari ke stesen nih tuh Dominik.
1: Iya. Bintulu lah.
5: Bintulu. Oke, okay, Flora. Oh, nama lagu kabar
4: nasi itu. Malu buka dengar tadi.
1: Ya, Anak uji aku.
5: Anang uji aku
4: uji ya, aku ya.
5: Oke, okay, Anang uji aku Ari Stevenson nih. Oke.
0: Okay. Ari ni Dominik tu tadi.
5: Ari Bintulo.
4: Bintulo.
0: Ari Bintulo ngari ke Bintulo. Oh.
5: Iya,
4: Bintulo.
7: Ngari Limbang, Ari Limbang tu.
5: Bunganya deh nya dong.
4: Oh, Dominik.
7: Nama sama be.
5: Oke, Dominik udah sedia non?
1: Oke.
5: Okay, bah kita terus pengari kita ketiga tu ngari ke Bintulu. Ianya Dominik penatari Bintulu ngau lagu ya Anang nguji aku Ari Stevenson. Okay, di sini ngan lagu Neil. Neil Dominik. Oke, okay, terus Dominik.

kapan aku sedia nerima. Tak dapat main

0: Ya,
1: terima kasih ha, udah ngari ke Bintulu. Okey, nanti bisi nanti nenek penanggu tahu ke nikit konti ne ngagai Bintulu FM kini ne Flo.
2: Iya betul.
1: Mana ada nyawa ya
2: tadi? Kita. Mana nyawa ya kebenarnya?
3: Ana takut ke Flo. Tajapan ya tak mana ba radio tang kebenaran yang gelap ya.
2: Orang terubah mana ke mana beradio. Pak
1: ya. Iya, mana sebenarnya nyawa ya? Tanya, meh harap ke bisi awak atau nikit konti agak Dominik tadi.
3: Ya, main ayam ke Flo.
4: Entin Daniel. Entin tak kita kelimbang lebih pengari limbang dah datang Daniel.
3: Ya, okay dong.
4: Okay neh, nengai.
3: Terus dengan kelimbang madam.
4: Okay, jadi kita bergulai enggau pengari kita di limbang. Ni main di sitinya ah. Kelala dulu ngau. Din, nunggu ai.
5: Bisa pedak dengar?
3: Okey, dah bisa. Oh, nyen nanti boleh just ngena remote ke situ itu ni dong.
5: No, mereka kau menua.
3: Ia ke situ nya baru boleh just ni dong.
4: Ia ke men boleh just. Tuk nak boleh, menua lampu.
3: Hello, ngau, mau berita ngau? Si dengar ngau?
5: Mana, mana? Batas.
3: Hari ni tu
5: berita mana? Saya kena badas tu laba batua. Nak badas.
4: Nak badas kere batua
3: deh. Apa limbang tu tengah kini? Segi asal limbang apa tu?
5: Segi asal limbang.
3: Apa ini tu limbang ya?
5: Jalan pada mit din.
4: Tapi sebenarnya tu sudah kebuka pelabak kunel. Nemut, ngelala tu. Dah suah ngau sikit. Tahun tu aja baru dah jeb.
5: Ya.
4: Baru tahun tu yang nikit ke kontina.
5: Sekali dah hari.
4: Sekali seharinya.
3: Untuk kedua kali ni.
5: Kau ya ke tahun tu lah.
4: Tahun tu.
5: Kau lah tayo orang. Nggak di kelimbang ke kasih akhirnya dah limbang selalu kusuang ini orang.
4: Nggak ke selalu. Bisa ya. Kamu memet je.
5: Banduan gue udah berlagu tadi. Ngelaku.
4: Aku udah aku berlagu tadi. Dah lah tiu dah.
1: Lagi kita sudah.
3: Ngelak deh gak. Ada mini gini tadi.
4: Aku berlagu seringnya. Udah aku berlagu tadi ngari ke Bintulu deh.
5: Ya.
1: Ya. Ngambo dom gak nya.
5: Siap lo tadi. Ngagai dom.
4: Oh.
5: Udah berlagu kia.
1: Ya. Ya.
4: Jep nyukong ku vlog.
3: Sekali itu.
2: Sekali peluat ke mata.
3: Ngari ke ni sekali itu jep.
5: Aku dari Kelimbang pun
3: dari Kelimbang
4: lah. Tidak terpantau.
3: Amai je. Kau kena mikrofon lagi nah.
1: Oh, nama lagu nuan cerita Jeff?
5: Semampai laku.
1: Apo? Apo? Semampai laku si Yamat. Okey.
2: Cun ngopi si ini cerita.
3: Yamat. Cun ngopi si.
4: Play dia men Jeff.
2: Aku rasa masuk
4: melayan. Aku
2: nyamai. Kalau pun masih kacau,
4: lepas utai nyen dia bayar dia aku tu di tau deh. Aku
2: jaga kerja dom sari tau. Pura yang asal ya.
3: Tahu pula ada lagi dom je. Asal gawang ke kami. Tinggal ada lagi je. Udah belago. Dom masuk pula.
2: Dom masuk pula.
5: Memelai.
2: Siapa tu tu?
4: Kejap.
2: Play
3: dia macam.
2: Play kejap. Pia macam hidup kiri rek kita ke kabra kau.
5: Singapau tanya. Ini kesalah tiga sakitnya.
2: Iya kena kiri wah.
5: Parah ya nanti. Aku kan tu tanya kapal luar kesak.
3: Ini perlu celap lah banyak ni Jeff.
2: Jangan kau ramal sama lagu tengah berpikir. Tengah berpikir.
5: Abu saya nak tanya gambar tu bisa.
2: Suruh melek ke diri.
3: Semua salah don sana suruh melek. Mudah enak pada dulu cara play.
2: Baru ya, dah suruh yang temuai. Ya, lapar.
5: Wah, baru ni dia tawak-tawak tu.
2: Nari kawak, nak sari tu, Jeb. Ya, menung gawak menyadari ya gawak. Nah, Melayu tanya dia.
1: Ngau, menung gawak.
3: Dom begini-gini.
4: Anak gue, apa tadi kak? Udah uji.
2: Ya, sama nak pas dulu eh.
4: Rombat.
2: Nama lagu ya tadi ini. Semampai lagu.
4: Tadi udah tes kok tadi. Nama kebangai.
2: Parah ya suara Melayu kini. Terima kasih.
1: Bayangkan ya, orang yang ngopeket lagu
4: semua ada kangau kali ya sibuk
2: jam selalu main lagu sampai laku tau non jam kalau
3: ngopeket baru ya baru ya
2: nah apa gak jadi lah mikrofon udah gak pegai mua udah gaya masker ya
1: ujung langsung main CD kiri
3: Parah kita. Betul. Okay, Jeffrey lahap ya ke baru dah gawar. En tadi nya tangkap deh. Kemai kun, kemai dia nak nemu aku. Tangkap.
2: Udah juga jadi. Udah menyantir bareng dengan nyade. Ku yang kebuka dulu.
3: Parah kita. Cara buat dunia yang lepas itu. Dia pernah kesan tau.
2: Anda jadi pelagu. Saya meriak. Ini udah gawah.
1: Bukai.
2: Ini musuh ini kubukai.
4: Tidak, tanya Neo.
1: Kengau rupukit.
4: Ngelak kera dulu. Ngelak ke telefon dulu kini.
2: Ngena lagu bala kami kan nyadinya.
3: Ya, boleh nyadi kini.
1: Kak nyadi tapi ya delay kan lagi.
3: Delay.
2: Uji dulu nak.
3: Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Nak nguji nguji
1: nguji no.
3: Hari B kan B.
1: Sampai nak aku.
2: Dia semak kayak B. Pasang kayak B.
3: Dia semak gigi. Kami kena delay balat.
1: Dia ni melek ke dia.
3: Jadi kau melek. B nya memelek ya.
1: Sampai laku hari Dunane. Okay. Aw. Kita nguji.
3: Uji uji dulu jam.
4: Anang gua ya.
1: Oh, lepas kena lirik ne. Aman.
3: Nda testing dulu.
1: Oh, nyedia ke lirik.
2: Pernah gua jeep sana itu. Nega lirik.
0: Jeff, nama nuan milih lagu sampai laku Jeff. Maya maya lagu minggu to mi.
1: Reti ya.
4: Jeff nama ini Jacob Jeff.
2: Ngomel lirik. Ini kabel lagu dan ada mic pergi.
3: Makin cara nega lirik. Manja yang nanya je.
4: Awak je.
1: Udah.
3: Udah gede be.
1: Mayu tanya. Udah.
5: Kita bisi. Nangka ini lagi lah.
4: Nangka yang ni lagi. Oh.
1: Olehnya lagi.
3: Nanti bisi delay. Padahal lagi je.
1: Okay.
5: Nunggu tahu nanti kabar tua lagi. Nunggu tahu kan.
3: Ya mak.
5: Saya makan tahu tahu.
1: Tahu ya betul je.
5: Oh ya.
3: Terang ya terang.
5: Okay terima kasih. Terang sedang.
1: Terang. Okay. Okay. Kita terus ngagai Jeff ngari ke Limba.

0: tanya aja lah.
1: Ya udah nih.
2: Kasih Yahya dong. Uliah tadi
1: enggak tadi. Uliah nih enggak tadi aja.
2: Pas. Uliah tapi sang apa nya tanya deh delay lah tanya.
1: Dia.
2: Uji aduh kede baru.
3: Limbang dia uliah kene.
2: Kak beri peluang uji baru sekali lagi lah.
3: So nanti dulu yang mari namanya kita limbang kebukai lah.
4: Okey okey okey.
3: Limbang kebukai.
1: Iya.
2: Anak asuh pulai lo dom.
4: Okay.
5: Malam.
3: Ya.
4: Malam.
1: Ois.
2: Lama aja. Lo kan malam.
5: Tidak asup
2: pulai. Anak gue pulai dulu aja. Awak orang ngatur kontis doa dia. Saya
1: oke ya. Lamanya. Ngidup deh. Mbak yang gawak jam. Gue juga kok lagu. Mbak yang gawak. Ketan kurang. Kesalah. Merinsak.
3: Putar ke dulu. Mbak penanggung doa
1: dia. Kata madu jeep gitu. Lasio gitu.
2: Kita dia DJ. Kita dia DJ. Nama Taja karena hari kami kita bersebut. Ya
1: nama kerupun menyaku.
3: Ngenang kerupun ya. Ambil barupun.
5: Ap ya. Banyak hari kita dia kini gaya kami
1: di mana.
5: Mana ya? Tapi agak amat mah.
1: Iya.
2: Patem DJ Meriau mana?
5: Au, madak kepala peninggal kita semua
2: sama. Duh, mana ngasih kepala ya jadi pedak duh.
5: Amat.
1: Gedum tuh.
5: Itu lu banyak anak gua.
1: Kira aja di DJ nak lama men nyanyi. Merinsa ini temuai dum.
5: Ya.
1: Dua-dua. Nak dua-dua. Aduh, kediri mah geng.
3: Kamera ngadu kediri lagu.
5: Lalu saya kediri. Sanitizer ni sen.
3: Jenis.
2: Okay, jadi ya 083-325-436 harus telefon kami Pak Sriaman itu.
3: Kau sibuk berdua bisa pengari.
2: Siapa yang nyaman?
1: Dia sibuk.
2: Udah sibuk tadi deh. Telepon lu nadai.
3: Nah, mat. Iga tadi ngari kesibuk.
1: Iga dia. Dek ke nadai. Nama lu deh.
3: Aku nadai kah? Nama nadai.
2: Masih ada telepon kami di
1: tau.
2: Kucing. Tuhan lima yang bedau.
3: Kucing yang bedau.
2: Nggak kerja kerah nau deh dia.
3: Tuh. Semua salah flora itu.
1: Memang kaitan
3: bukan nyawa telepon dah. Anda menjaga oleh flow.
1: Okay.
2: Sawa dia.
1: Hello.
3: Hello.
6: Hello.
3: Siapa tu?
6: Cilin tu.
3: Ketika?
6: Cilin.
3: Ilin.
1: Cilin.
3: Cilin.
2: Nih. Siku cilin. Siku hilin.
3: Nada yang dulu ya. Ganti kangau baru mah. Kita tiga bisa nyak tahu enggak? Tuh, bisa ya telepon baru.
2: Nama orang semangat yang tunggu teleponnya ya. Oke, semina orang
6: semangatnya.
2: Oh, nyak yang siapa?
3: Halo, ada kucing
6: tak? Mia ada kapit.
3: Mia, Mia.
1: Mia,
3: ada kapit. Kap lagu, enggak
6: ada. Kan lari ke Daniel.
3: Ah, pihak mak kita yang mana dulu?
1: Kucingnya.
6: Dia ke lagu.
1: Malu itu ada.
6: Hujan keganti air mataku.
3: Hujan keganti air mata.
6: Dari Angela Lasa Jua.
1: Ya.
6: Ngarap pulih meto nda putus lain lagi.
3: Ya.
6: Kami tadi di sini hujan, kami di to di je tadi tapi ndak lama hujan nyala.
2: Iga nuan kapan nuan bukai Mia? Ngari ke Sriaman lagi?
6: Bayan.
3: Ya.
6: Jadi ni ndak nemu aku nur yang ija to.
3: Ibu ke ngena tanggi ibu belakangnya tahu mepa yo ada lagi. Ya kebejuan
6: betul. Ada orang yang kenal tanggi di to, semua nggak bersanggul mak ya.
3: Sanggul.
2: Terlalu. Ikut sanggulnya, bye.
6: Okay, udah bisa dah.
3: Okay, dah.
6: Nek ngano orang lagi.
3: Okay, dah standby ya.
6: Ngarap ke datai mesu aw. Okay, nade bega, nade betes to lu unaja.
3: Okay, standby 1, 2, 3.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Terima kasih okay. Ya.
0: Okay. Ya. Ya, ngajar bapun tiang ya yang kemarin pagi.
2: Siapa ngajar?
0: Aku.
1: Jadi ngajar bapun tiang.
0: Ngiga ke nyanya, ngiga ke suara tingginya dia tadi. Nganya juga duduk tadi deh. Yo, balas kabar di masjid tersang tu semua ya. Yo, babai jari gak tajam pendek ngamal tidak berindang. Okay, makasih.
1: Terima kasih Mia.
2: Ya, Mia Rika
1: Mia tinggari ke Kuching. Okay, penanggul dom dah diputar kan? Kita bisi penanya buka.
2: Iya,
1: tau. Sri Aman kau sibuk udah bisi nah.
3: Udah ya, sibuk
2: Sri Aman. Sri Aman.
3: Kan nak ni emang kayak gitu. Nah, nak puati tau eh tadi.
1: Nak puati. Kau nak puati. Awak igarnya ni. Semua sana flow-nya.
2: Nah, aku ke sana.
1: Dom, dari buta ke dom.
3: Bedau nah ke
1: dia. Agi. Bedau nah sekasa. Okey. Di pihak kami berkucing itu bisa gak kamri ngagai Sri Aman di Sri Aman kak?
3: Agak.
1: Lagi kita reveal ya. Terima kasih lah mata.
2: Oh, reveal lah. Ya.
3: Abis tu pengaruh gapa kucing dia na. Nel. Malah masa on effect nya. Bisa on effect.
2: Minimal mah.
3: Kira ngari ke siapa na tahu Nel. Dia tu dah zaman ni. Ayah kita kena nyawa. Sun effect.
1: Sun effect kami minimal.
3: Siapa saja? Siapa nama
4: aja? Okay, Chris dong.
1: Nungguin lah, Chris. Ni mikrofon dah beri kat dia ke berjaku sama. Susah.
2: Chris.
4: Kata yang lah, lain kemua, tak tengah berjaku. Tak ada mikrofon beri dek.
5: No, kita DJ.
2: Mana?
5: Raya lah, rumah itu.
1: Nungguin Chris, nungguin berdiri. Dia berdiri.
4: Yo, nanya kita. Kini gitu.
1: Maka
4: jeb tadi gitu.
1: Diri nah. Okay.
2: Oh, maka dek kasu orang tadi.
1: Tak betul.
4: Dia tergila lah, nak lah. Kudau liran deh lagi deh, lo.
1: Okay.
4: Merucun, gamal pada.
1: Ya, merucun.
3: Lagu nama apa nih? Nama lagu bain wan Christopher.
5: Nama so DJ baik
4: nanti aku lagu. Lagu Ansiban.
3: Melikai pengrindu kak ko.
4: Apu ya. Oh.
3: Lagu cinta.
2: Oh, iya ke peminta.
3: Dia kan rasa kita ke udah mereka yang rasa minta.
4: Sebut dia. Nama lagu. Aku udah.
1: Christopher tu.
4: Udah sebut ko tadi.
1: Ko mana angka kita bisa meninggal kali lagi. Nyadi star TM ya. Christopher. Penyumbang yang udah angka kita ni. Diserap staff tetap ya. Okay, lagu nama ni Brandon dengan Christopher lah.
3: Lagu nama baik dengan Christopher.
5: Lagu Midang Belalai Ali.
3: Lagu Midang Belalai. Okay. Awak kian nemu tuan ni hari yang hari ke Siaman tau.
5: Iya kak.
1: Christopher di hari ke Siaman. Laban Siaman nak ke Dato' Bedau bisi tanya.
3: Lihat Christopher ni.
5: Nari ingat DJ Flo ke?
4: Oh, kita ni. Oh, tu kakak
2: dah bisa kill. Nanya tuan punya
1: badan dia. Nanya dia
3: flow dah bisa lari.
5: Oh, dah main kayu dua lah.
4: Nanya flow tu, curang flow tu.
1: Aku baru nemu kau rahsia selalu ya.
2: Nah, aku dah ada rahsia aku tu masa itu.
4: Aku
3: sweet my, sweet
4: kenyak my. Kenyak ke di vlog.
3: Kenyak
2: kita bergaya tu.
1: Baru aku nemu.
3: Mesti kak berani nak Christopher.
5: Saja anu deh.
2: Bukai bakal sih kak mandinya B kan B.
3: Iya.
2: Simpan lapi. Kami nak kalau main kayu dua kami kumpulai tu.
3: Okay, Christopher. Nak ke mana-mana lagi Christopher.
1: Midang okay. Midang belalai tadi ni Chris. Ngena ki asal ni.
5: Ki asal ya.
1: Okay.
3: Tuh, mesti juara kami minggunya lah.
1: Siapa? Ini. Ini ya.

0: Okay, terima kasih Christopher di Ngari ke Sri Aman ni Chris. Chris, gawak dah tu lagi ni Chris?
1: Dah tu lagi gawak dah tu.
0: Okay, bisa ke mana nama-nama ngagai insin atau ke ngagai floor?
1: Nadainya aja.
2: Nai. Okay. Ya, terima kasih Chris.
1: Okay, sama-sama.
3: Terima kasih Chris.
1: Ngerak-gerai selalu.
2: Terima kasih.
3: Ada kecewa kan nuan terpasang hari ke Sri Aman, hari ke Bintulu.
1: Tahu aja.
0: Datang 2 minggu lagi ngari ke Bintulu dulu. Ngaga appointment dulu nah.
3: Ya. Dia nak WhatsApp ke kucing.
2: Kan, ada yang WhatsApp.
1: Gitu.
0: WhatsApp dulu ngaga floor.
3: Atau dia sudah buat kaya floor.
0: Betul tu. Amma floor nama lah WhatsApp betul tu. Nasi
2: kediri. Nah, ini ada titu waktu.
0: Belum lah, baru tadi dia live waktu itu.
3: Baru tadi live.
2: Hanya pintu live muka aku.
0: Kita pintu live fan nya.
4: Nya, meras mingin lah nya.
3: Itu, lain main terasi doang tu.
2: Kira-kira
4: Jeff limang ne doang. Jeff pulai dulu ke laban laban kerja ya ke.
0: Oh gawak nah.
2: Ingat udah segawak tadi.
4: Maya bukai ngagau ke baro tang terima kasih ke Jeff laban sudah datai. Ukai demo tu laban penanggungnya tadi aku pun demo tenisan tu lagi ngau ku dito ya nanti kita bedah sekalian tadi. Ku dan nama kebuah tadi dah uji aku tadi. Tang nama kuah nanggau ngaya di nak demo.
2: Ya kira ke Limbang pai bisik pengari ne.
0: Ketika
2: ya. Keni nya tadi lebannya kira kedah koros ke
0: tadi. Udah dengar ke nya tadi dah.
4: Udah koros tadi dah.
2: Udah tadi. Kira
0: kira on
4: kira ke udah.
2: Okey.
4: On nya on ja dengar awak ke.
0: On.
2: Okey.
0: Udah ada. Dia bisik magi andi miri. Agi bisik nya.
2: Bisik kita nguji ne. Nguji nya nanggau tu. Okey. Halo, selamat tengari.
5: Hello.
2: Ya. Hello, siapa tau?
5: John.
2: John?
5: Oh,
2: John.
5: Dunia.
2: Hari ini ya. Oh, nama berita orang ya. Mana ini? Okay, John. Gini.
5: Aku kan nanya dulu.
2: Oh, namanya?
5: Aku lagu ngena gitar, boleh.
2: Boleh. Boleh, ya. Boleh, ya.
5: Si Uji terang kena, ya.
2: Okey, atau Muji, nama lagu non cerita?
5: Sebenarnya nak lagu.
2: Sebenarnya nak lagu. Okey, awak ngari ke stesen ni non?
5: Sibu tahu ke?
2: Oh, sibu.
3: Lagu sibu.
2: Sibu cerita.
4: Biasalah.
0: John ne.
2: Sibu, awak John nama ya. Okey, pelabak aku kalah non lagu buat si Kenneth. Tangga yang jadi penanggul. Bisa menanggul mayanya.
5: Uji terang kenal lagi.
2: Okey, terang. Nggak cakap kita nguji.
5: Tak boleh kita lo.
2: Tak nguji tak.
3: Bapangai ni ya nasib kau tau. Soncek dulu lah.
0: Soncek dulu.
3: Bapangai bagi kita ya.
2: Iya.
3: Bapangai bagi kita.
2: Okey, John hari ini. John hari batun ya. Okey.
3: Nanti tekit ngecia Soncek.
5: Kanang tawa de Rusia.
2: Amat ke Rusia.
3: Testing,
2: amat.
3: Benar testing tempai.
0: Lagi testing.
3: Lagi tawa tahu.
0: Dah start.
5: Rebo aku di lamu pengarindu.
3: Kira okey punya. Okey ke start baru deh.
2: Okey, boleh. Okey.
0: Cun-cun.
2: Okey, terus ke John.
3: Nama dia ngasih undur maka sojek tadi.
5: Aku di lamu pengarindu.

0: Telah nekanya ya.
1: Okay.
2: Oh, nak korang ya. Siapa tu tadi? John. John. Yang final lah. Bepi. Ya, lepas kita
1: tahu.
2: Dia bananya tadi. Asalnya dia penari.
1: Penari.
3: Siapa penari?
4: Nama dia maknya dia penari.
3: Siapa tadi?
0: Aku Yucin. Terima kasih.
1: Okay.
2: Sama-sama.
3: Sama-sama. John. Siapa suaranya dia penari? Yucin. Bana.
4: Ngam tu ke sebuah
1: bana.
3: Kereng kangkang.
2: Lebah drum.
3: Teket kereng kangkang sudahnya di penari.
5: Udah gak bunyi aku stay ingat nyade gak aku penari ngai ke nyade. Mau gak aku nak
2: mana ya?
3: Kini mana menari ingat tiunnya tu.
2: Tepan imagine dia ada belakangnya dia. Kita emang ajar.
4: Nah le ajar.
3: Tentu le apa nah. Enggak jadi melekuk-melekuk ngajarin mana sih.
2: Oke, nah ya. Lah waktu sore mah peningan eh.
3: Udah John ngeri kesibo tadi nah.
5: Terus tu pasti kena full line, baru gawat.
2: Awal.
3: Yes, dia mesti, dia sebut kan?
5: Nada. Nada curi.
3: Ya, sebentar.
1: Curi Chris hari tu.
3: Yes, kena full line ya. Chris, sampai pukul 3 lagi.
5: Ya, nada
6: gawat. Nada lama lagi.
3: Tapi nada emang pengawal Chris. Kepak nak lihat. Dari kamera aku nak puang lah ke dia. Sayang ke kamera nak kena.
6: Nanti dah kreas asal lagu baru gak.
5: Jadi bunga raya
2: promo.
3: Sayang ke kamera aku nak kena. Tadi kosongnya kamera.
4: Harus saya nak kena.
3: Dia mulai kreas. Makam Jacob. Jacob ngedengok kami di tu.
1: Debah kita.
2: Terus ya mana mah ngai teleponnya.
1: Mal kita
5: tadi lu sama resibo tadi nah.
3: Ya, dua resibo.
1: Kayak nyamai-nyamai deh mah kita nya.
5: Ya, member tuh bisa jari
1: ku. Kembali tambah kau jari.
4: Kita yang bisa tiun kan nan mau belagu, ane yang nembah kita sampai belagu nan mau.
3: Dua bagi kaki gak nya dino.
2: Tarap kaki sampai bisa kita itu nih.
3: Bagi kaki gak.
2: Jam tokek kata panyai.
6: Udah kira kita deh nah.
5: Udah ya.
3: Kedua kok dah.
5: Saya ku ngotinya ngok kami tadi kira persembahan terbaik lah untuk minggu tu.
3: Ya. Bo kita persembahan terbaik.
4: Bo si bo puyen apa gitanya.
5: Saya puyen apa gitanya.
1: Ya. Okey. Alba miri tu bisik tu nih. Terus nih. Okey. Okey. Halo. Matengari. Halo. Ya. Halo.
4: Betulnya kira Bing.
1: Ya, betulnya.
2: Bisa.
3: Jok ke atas ke bantuannya Bing.
1: Udah. Iguana pelabak kaku nyawut kita cerita.
4: Pada iguana apa kata dia?
3: Itu iguana telepon baru.
4: Itu triple iguana.
1: Oke, atau uji baru.
4: Canggih sih iguana. Nah, ini deh.
3: Namanya dia yang dah lama ada Bing.
2: Nada kita sudah terlepon. Aku tu ngante orang pas Riaman terlepon Tonel 083-325-436.
3: Kucing tu bisa tu kangari ke siapa?
2: Kucing lah ngari ke kucing lah. Tepuk kucing.
4: Majak langsung ngari kure.
3: Lagi tanya aku lagi ngari ke sibu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
5: Takut dia nanya ngek ngarik sibo.
3: Nyo aku ko. Confident ko pada ngarik ke kucing.
4: Malu tiga kali ya lagi.
3: Dah ke malu ma. 5 mesti telefon dom.
4: Bisa sini telefon.
6: Nadai 5.
3: Nadai.
6: Nadai 5.
3: Nama ke betek jap pada ko. Buat si bijanya ada.
5: Nadai
3: itu yang mana? Polis standby, patut lah.
6: Best standby, out, best standby.
5: Aku kesibu nadai masih dah kat telepon.
2: Aku ni mak aku nama gini ke tanya saya dah ke suara telepon.
5: Enggak gagal ke hujan pelabak kau.
4: Nah, dia rekum lagi orang sari tawak saya kau.
5: Laban sida mayo made ko Facebook dia ada made ke ujan.
3: Eh? Basibo ah.
1: Sibo.
5: Nimbon nai. Jadi aku kumai ko nimbon nai. Nadari telepon. Nyawa, nyawa.
3: Nyawa telepon ba kucing antan nah.
4: Hello. Busy mat sida.
3: Hello.
7: Hello.
3: Ya, siapa tau?
7: Stanley dan.
3: Stanley. Hari ni, ada ini Stanley.
7: Hari Serian.
3: Serian.
1: Orang Serian.
3: Nama tu bakal bisa naban induk tai tu. Terang tak kita lagi Stanley. Hello, Stanley. Terang tu. Bisa dengar. Terang lah. Iban ke Bedayuh tu Stanley?
7: Bedayuh.
3: Tu ke lagu lagu nama?
7: Lagu
3: Telih Diatif Darah
7: Di Mata.
3: Ngari ke nani tu tadi?
7: Siapa ke bisik? Siapa ke segi petau bisik mengari?
1: Tak magang, tak pemilih non kau Stanley. Oh,
3: pemilih non mah lagi ngai ke kota malu baru lagi ngambil.
1: Kak ngari stesen ni
4: lah. Kau mengambil.
3: Kau mengaku ngambil tu.
6: Kau mati. Kau kena dia.
5: Saya kena dipilih. Apa dia mah?
3: Ya, kau banyak main ya.
4: Juta
3: dari kecil enggak? Okey, terima kasih Miss Tindy.
5: Terima kasih ke Yam, terima kasih ke Malu.
4: Kenapa kau malu?
3: Tunggu ya, hati darah di mata hari Stephen di sana.
1: Iya.
4: Memang saya hati di ni ya.
3: Di penghasut mah, di flow nah, gitu ya deh. Ini gue stand by, udah stand by?
7: Udah.
3: Oke. Betul ya, betul ya. Don't I?
7: Oh, it's okay.

hati dari mata. Sekasih tak sesuai.

terlilit di hati, tidak di mata. Terkasih tak terkasih.

sekali rebah ku terus berdiri patah tumbuh lenyap bergan.

0: Okey. Terima kasih Stanley.
1: Okey, sama-sama.
0: Sikit suara mic lagu tu Stanley.
1: Ha?
0: Sikit suara lagu terlihat di hati berdarah di mata tau.
1: Tak ada suara minat musik.
0: Okey. Okey Stanley.
1: Okey.
0: Selamat minggu.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Okey, dah cukup lah, 8 ikut. Gak bersih kengi gak sikok gak?
2: Ya.
3: Mana nyaman balon?
4: Tiada dua, apa pun ada ni ya.
0: Okey, ti
2: bersihnya. Nyolina ni nga sapan dari ni nga Stanley dari Suya lagu.
0: Ya, tip ya. Tutup kita kan eh laban datu lagi ke nyedia ke 34 lagi.
2: Okey, kita kena.
0: Ya, Christopher dulu.
4: Alhamdulillah
0: Christopher
4: dulu. Jakob kepenuh dari Daniel dari tanah.
0: Jakob kepenuh dari Christopher.
4: Ya, kau kena
0: kreatif. Kena kreatif dari itu. Nama dia kau kepenuh dia.
5: Mana kita pernah?
0: Kalau kamu juga, kalau kamu baru mah.
5: Sikit tontok. Raka ngiga apa nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya. Ya. Berapa kali dia kemenda ya udah engkau sikit tu Christopher. Kemenda ya. Hari Jimbo sebab lama ya. Sikit suai ya udah. Berapa kali? Udah ngitung sing ngitung.
5: Bisa ya 12 saya ku.
0: 12 nah.
4: Angge mimi. Belas ya,
5: mainan mimi pada.
2: Sungai kita itu.
0: Kita. Ge, Christopher. Kata namanya Ri Utara dulu. Limbang lah, Limbang. Dom.
6: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ya guys semua pengari. Lepas yang megal gejep tajak pendian nak bujo tadi. Garap ke minggu bukai kita ngangau ke baru nanti ke nanti yang ada pengawal bukai. Jadi ngarap ke kita sampai nama tu jaga pengerai lebih lagi lemaya kita lemaya musim ke bersebuan tu. Jadi pulai baru ngainuan di Kuching tu Neil.
0: B.
2: Ya, okey. Aku terima kasih ngagai pengari Miri tadi inya Samuel Tekian udah ngari ke Miri ngau kebukai pian mega ngagai sidak kedah telepon tadi mengenai arus telepon WiFi Miri. Terima kasih. Labo udah ngari ke stesen tu tadi. Aunya Janil pulai baru ngai nuan di Kuching.
0: Okey, Flo.
7: Okey, terima kasih ngagai Dominic. Ya kudah ngari ke Bintulu. Serta mega terima kasih ngagai kita kebukai lalu merik sama ujung minggu ngagai semua. Okey.
0: Cia.
4: Okey, terima kasih mega ngagai kita sebuat ke udah ngemujur ke program kita nyu kat semak 3 jam tu. Lalu ngagai bala ke bisi mendeng ke program. Terima kasih ngau ke udah ngari ke sibu bak sike tadi megak merik. Terima kasih nah. Jaga semua pengerai kita lalu ke penudi hari aku dah tu lagi boleh aku buat program 34. Ya cak sama ujung minggu
0: ya.
2: Okey, awalnya dia terima kasih Nel udah luan ke kita buat nama tu tadi minggu tu ne. Abah karena minggu tu ngobah cetak nyalang. Terima kasih mkang kenuan Christopher. Udah hari ke Sriaman abah cetak nyalang harap ke habis berita mana meh minggu nyilak ne. Lalu apa yang kau minta ampun yang ke balap ninga yang ke balak tawa sorry tau ne. Okey nama mayo tek ngasuah gele ke benar ya.
4: Ngeliatin
2: tawanya ya ketawa. Awaknya setiap hari nama tu tips
0: ubat
2: kita biar lama ni ya. Okey, apa musim sebuan tu ngarapkan kita nya sama hanya ke pengerai. Alpi yang mengharapkan semua gerai selalu lah. Okey, jadi yang minggu ni lantai bisa cetaknya lah. Ngarap kurang setiap mantu. Ani ke ngai konti kita meh hana malu malu awak. Awak ke kita juara lama. Ini nemu cetaknya lah untuk dibaik kita ngai final lah. Okey, Nel, ya okay. Jah sama 7 minggu kita berapa ikut 1, 2, 3, 4, 5 pan patutnya ke pengerai lah. Terima kasih.
0: Terima kasih moga insin kau semua kita ada dari Limbang, Bi, Ari Miri, Flo, Ari Bintulo, Cia, Ari Sibu, insin dari Sri Aman dengan moga Chris dengan moga penani bukai ke bisi berlagu meh sari
2: DJ
0: tu.
2: Chris kita.
0: DJ Chris dan ni ke pangkat ya. Okey, nak atau aja dah tu lagi ninggal ke 34 Seranyawa bukan ngau YFM Sibu. Kepenuh dia tu. Kita ninggal ke pemutus carta kenyalang minggu ke 32.
8: Carta kenyalang.

0: manglehari to nyati aku ngelalu ke nuanto indai selamat ngelehari.
1: Selamat ngelehari anak.
0: Aau nyati ngelehari to nyati aku ngelalu ke nuanto indai selamat ngelehari.
1: Gerai nara ini anak.
0: Aau puji Tuhan lalu terima kasih maka ule limpah datang ke studio sekali to kaya mampok kita. Selamat ngelehari.
1: Gerai nara ini anak.
0: Aau puji tak indai semua agak menghambat mai kita nak kau dah ngamet ke nyari.
1: Terima kasih ya, laban bisa diberi peluang sebagai arti MC Bu. Pak arti MC Bu itu.
0: Jadi aku pun beruntung maka tu inai laban. Aku nemu nuansi ko hari orang ke cukup kiruah berjalan ke pengawak pemeka nang mayu pengelandi penglebih ngau penlebak nuan lebih ke bau teka dekat dikenang di kerandau ketua ngali hari itu. Jadi ba randau tu inai aku lebih hake negok pengawak nuan ke siko hari orang nang sike udah jalai nama ba pengawak ngadi yang nyawa ba pantun tu inai.
1: Au tahu meh. Tang tu badan tu tampak Rita jelai nama ngelamak tu laban sigi mengyo pengawak bukai gak sangko pahut. Te lekau nya tadi bantuan hari nda ngari kelia hari sida niang indai ku kelia ngajar bepantuan pantun kelia pandai aja udah nya nyo rindu-rindu ni nga bepantuan nyo bepan nyo ngagak pantuan ngirempur ya tau.
0: Au nyo puah ni nga ora ke bepantuan ha.
1: Puah ni nga pantuan nyong agak pantun ngirempu nyong ngasuh ati rino gay ke ngasuh kitempu rino.
0: Dan seberapa tuan negau nye na saya ku laban tok pen keterubah ku petunga muangon wan ngelamak tok meda ari jauh lalu pia meka kalak meka ngau ngamik bagi lebuh nuan ke ngajar orang ba pengawak bepantun tahun ku dah habisnya kemarin ya. Jadi bisa orang udah nemu bisa nyapin lagi ngelala minta nuan sekali lagi nyebut nama nuan po pia meka madah ke asal menua hari ini tu tadi naik.
1: Wow. Jadi nama aku tu nada yang mau berubah tau. Hari kelia nama aku tu Helen Manjan anak Atung. Selalu sebut orang Helen Manjan. Bisik kaban kedekat lagi nyebut ku Manjan aja. Jadi asal menua aku tu hari Sungai Kayen Kapit Din. Ba rumah Garik Din. Ya menua asal ku. Menua asal ku nya tadi. Hari kelia lah nasi gitu ku orang bepantuan ngau orang ke begagak ke pengelendek jari ngebat oh nyak yang ngebat pekumbu.
0: Ya sike orang tenyak mentari ni orang ke yang ngemuan pengelendek okay seminat berpantun tema gak ngasih ke barang hari pengelendek jari kita ni inai.
1: Oh ya.
0: Oh tang munyi kotain tadi peninga ya okay seminat landik berpantun tema gak landik begagak ke puak kumo nen untuk ke ngebat mah munyi ko kita ni.
1: Oh ya
0: ngebat. Untuk nak tanya aku inai na nak munyi kotain nak salah tanya tadi sebedau tu subah nama kini pengawak nuas kalik ke nuan lagi bedau mangko pengawak ke di pegawai nuan untuk kesari tau ke nuan tu siko hari orang ku dah ngetu gawak kini
1: aku tu siko hari orang ku dah ngetu gawak jadi subah aku tu tadi jadi pengajar aku jadi pengajar hari tahun 1980 sampai 2008.
0: Oh, lama diri mu dah ngetu na.
1: Lama ke?
0: Yeah. Oh, dalam tempoh ke udah ngetu tarik nama kini pengawal.
1: 2018.
0: Oh, bisa pengawal bukai kini dalam tempoh udah ke ambis mangkok pengawal jadi pengajarnya.
1: Oh, jadi pengawal ku nyo sepenuh masa aku tarik agak pokumo ngau ngarang pantun lebih malang ngarang pantun tadi idea tu datai malam hari dan ini tadi lu datai idea nyatari ngarang lekap pantun lu ngarang maya malam hari ngarang pantun akan agak puak kumo tadi rindu rindu hati aja lah risu suba sikit nyambil nyambil ngosti naik ku ngagaknya
0: au bepantunnya nyu baka orang ke belagunya selalu eh boleh penemu tok ke buah runi leka lagunya lebih maya mana ba bila mana nah
1: tunggu tu nanai malam hari
0: malam hari nah
1: maya ngai tinduk mata lu ngenang leka pantun ni leka pantun ke engkeman kena maya tok kena maya tok. Pikirnya datai penemunya.
0: Lebih penemu datai lalu ditulis ke tau ke nuan tu ingat tulis ke nuan?
1: Tulis angkat mana deh. Kita gerani kenyak lu ngerti lu tinduknya angkat lalu kagak nulis leka ya.
0: Lalu nyari
1: Aku.
0: Au lagi tuan nego pengawak nuan ke nyamir ngoi nai nuan ke bekebat utai ke begagak ke pokumo semua atau lebih yang kai pantun nuan tu dulu ne tadi inai ne. Au ni maya nuan berengkeh ngau pengawak bepantun reti ku aku tu nuan nyu acakeh age berjalan ke pengawak tu nyu dami orang kibak kanan ngage menua sitik tu ne.
1: Au nyadi mula kami suba khusus ngagak buat tahun 2000 suba. Nyo ngagak buat maya nyak suba niang YB Jimmy Donald nyak lu ngambil aku, ngambil leka pantuan aku ngkah ya bak buat leka maya ni ban. Nyak udah nyak tadi kenap kali kami ke kursus bahasa Iban, aku tu dah suruh intro ya, dah suruh berpantuan dulu maya maya bawa maya meeting deh. Udah nyak tadi aku luran siang lo kak bapantun berlama-lama mengenap kali meeting. Kadang-kadang suba lepas yang ngadu ke bub Iban kita hari 2000 nyak sampai 2006. Aku sikit nak puai-puai bapantun. Bapa kali meeting setahunnya. Bapa kali nyak
0: bapantun. Oh, sikit dia seorang ayah ke pantun.
1: Ayah pantun dulu baru muka lip.
0: Kami dia. Ya. Oh, nyungna ke ngaya ke pantun tu. Sekali ke pengelandi atau ke pengelebihan nuan tu nan sikit di kemuan ke nuan di kemuan hari miat atau ke di pelajar ke jak tadi
1: ini nah. Di kemuan hari miat tu lari ari sida inai ngaja pantun kelia apa pandak pantun sida yang empat baris saja.
0: Ah contoh empat barisnya kene nah.
1: Contoh empat baris. Kati ku kan nyebut mau kita pantun tu. Aku bantu orang ngayap, bantu orang ngayap, kelihat orang laki ngayap. Orang laki tu udah dengan nani kura indo. Lalu berpantun sih dah ya.
0: Aau.
1: Pantun bunyi tau lah sih, simple. Kura laki berpantun mula ya lah.
0: Aau.
1: Ikan palase ninga dekumang mencai aku tika hokai. Ikan seluai ninga dekumang jawai aku tika ke pantai. Entek deka baik me aku wai galek tang te dengai yar ketubuh pangai aku to pulai no. Pihak orang laki bepantun oh, namanya orang ngayap kelihatannya
0: oh.
1: Malas orang ino, ente orang ino ngayanya menyentuh malas ya
0: oh.
1: Makai pinang ninga deangat bujang serire lawang makai siriah serire lage. Pulai-pulai mede amai aku sebalung nang saja caya na ungkuap ada penge. Nyak tadi orang ino ngasuh orang laki pulai lah
0: nanti ngai.
1: Kan tadi ya kak munyi to munyi ya. Makai pinang ninga dengat bujang serire lawang makai siriah serire lage. Aneng-aneng mede pulai amai sebalung neng saja caya ungkup ada penge.
0: No, tinggal
1: ya kalah. Ya sebagai contoh keliar.
0: Kena ngepun kia,
1: kia. Ngepun kerana seruai om.
0: Udahnya, udah ke hari empat baris, dua baris teh kemunyi nyak tadi nyak ke ngemai nuan nuri nyak mayus mayu.
1: Mayus mayu ya. Sikitnya asal keliar orang bantuannya. Empat baris saja.
0: Oh, jadi peningat tau mupuak mungkin tadi pun kepanyai munyi kotanya munyi keinai kita tu tadi. Okey kita aja ada perancang aku ngawa kumpul kita mupuak belajar ke sebaris atau kedua baris no. Oh, jadi kena ketulih ke rundian juga nike ke leka pantun ke di kemuan wan ke ditulih bumaya malam ni tadi nyung agai buap.
1: Beketoknya laban untuk maya nyung sikit kunyo demo bapantuan nyo besai tu tadi. Maya YB datai dah suruh bapantuan ke aku.
0: Oh.
1: Maya Rami dari Maya YB datai dah suruh bapantuan. Maya damai ro bapantuan. Hari tahun 19 tahun 2019 90 aso bapantuan ngage Datuk Leo di yang damai orang amang ilek di aku bapantuan ke Datuk Leo. Daso ro bapantuan ngage Datuk Jabu ambil orang aku. Datuk pantun ke Datuk Ili ambil orang. So berpantun ke Datuk seng cihuanya setiap berdiri sebab pantuan enggak ku. Maiwa mai orang bukanya pantuan gawa-gawa ni buat betul naik sigi pantuan aja.
0: Tahu. Arinya nyu dek lalau dehnya nyu makin mayuh agak penerbaan pia. Tahu. Mayuwa namanya pejalai tok ke utai ke depan sak kaki kita.
1: Tahu. Maya datuk Sri YB elek deh. Nya lumau puas ni ngah pantun Perangsang, nak pantun Perangsang, pantun nama ge, pantun Perangsang, pantun Puji, uji tak pantun tambah lari, ku yang aku alu pas sebut aku pantun tambah lari,
0: setengah jam aku
1: pantun, medau ambil pantun ku nyata deh, balak kabar udah ambil yang ngiru aik. Bak jalung besai ngiya ungkup ya ninggal ke pantun pertama lari.
0: Ya. Laban pengawak nonton nau kai tai 2-3 tahun tak 4-5 tahun tendang hari munya.
1: Au ya.
0: Au udah nya nyu ngagai baka singkian wan nyu udah jauh ke nyentuk ke baka kesarito nyu udah di kelala na inai na nyu kadanya nuan ga na. Bekendai beda antara pantun orang kebesangainya didengar nuan tok kari penglebih ke ditemu nuan tu tadi nah.
1: Oh, jadi beda pantun sangai itu. Nah, lain ge bunyi mimik-mimik janyi be pantun sangai itu tadi biasa bak lekan sera aku ninga. Orang induk bantayang bak lekan sera terhadap pantun besangai. Nanti sida ya mendak bilun contoh lah ya ke bak lekan sera tadi. Contoh orang laki itu tadi merauk ngedaun lima limbi nya sada sida ya lu ngangau ngesorannya sangkai ga.
0: Nah, sangkainya ada.

0: Kuah mahe aku
1: munyi kurang lebih kenyal lah munyi. Oh, baka kini kita mada baka yang pun ya, yang pun tebeh nyawanya. Bisa ngagok gak, no?
0: Ah, bisa ngagok gak munyi ya.
1: Ah, pantun tu tadi.
0: Pantun, lain gak ada ayah aja pantun.
1: Oh, daya ke kini ke contohnya tadi ada ngamik peninga ke bisa ninga randau tua nemu bidau ni buah mak mayu hari kepun aja. Nepi aku dinai.
0: Ya, ni ke dulu pantun kan.
1: Ah, sangat, pantun.
0: Ah, pantun tu biasanya. Eh rindau asa rindau amunnya kurang lebih kenyang pun patut jadi sangai itu lain ge ngetu dulu desa wa maruno kelihang keno kebedaho merao derema ngarado ya lebuah yang mengaun ngena ladaun lima limbi lah bunyinya orang nak ngaso yang ngetu dengan ngau ke ngetu ngagaya ke kurang pekenya bunyi sangai
1: mila lekai age age timau mana age
0: mila biasa mimit lah maka kita kenyangai ke buah buah hinyaknya anu kenya me yang lebih au
1: nyu ngenang ke nuan nyebut buah buah hinyak gitu tadi naik kita urut dengan orang kena ko buah hinyak tu tadi ne sekali ke bab pengerami lebih banyak orang ke pekit semua rino gemedak tadi ne jadi ba ba rundiang nuan po tu tadi ne bekeni ke pada nuan sekali ke bisi pun ya tau ke lalu terus ngagai cerita ia ke bagi gak kapainya.
0: Ya nanti kita naku buinya ya kayak benar yang tadi bisa pun cerita ya pun cerita yang tadi buinya yang tadi di nyadian ya tentu ya ngudik menua sangai pun hari ya kayak ngudik menua yang tadi ya sangai buinya udahnya baru ya ngagai inai ya madah kayak dek ngudik menua udahnya kati kuna ngudik menua dek beranak ke buinya udahnya baru nuan nyangai ke anak nuannya tadinya banyak ngigapai
1: nak lu nginyit ngigapai
0: nak lu nginyit ya
1: tau kan nuan tu berkunci ke inai ngamik kutet tau uliah di temu semua ke bisini dengan radio angka kutet tau ilah uliah di kelolok di tunak ke sidak ke dudi hari ini pihak kunuan kak berpikir kumuyang kini tahun barunya
0: ada salah ya ya bisa pun pengulaan bunyi kalau pun udahnya bisa terisi ya udahnya baru pengujuang yang agak orang kayak ada tujuh yang agak bunyinya sebagai contoh ambil ke contoh lah bunyi tau kok taku bunyinya sebenarnya lapa mari buat banget ngai bapupuk ngai bado bapupuat nguncang dunia hujan ngai bado nelian labuah naya guntuar ngai nyadi bado tepamuar sari hang begaranca kilat mengai bado tenggi jahap nanggap di pusat babuli raya pihak kojako putap aku meng jinap dayang kerja dia ada nyawat gaina yang muluat tangguap rakuap dah buang nyawa lapa dia mengat bebelik juga oh dia selantang ngarao kuana adara ketinanmu direk dia selantang tirek kemre ari jae kudek nak belepah lebah nama dek tak beranak kebuahinya nyintuang darah pihak kau jago pemanggok ku mengerano ada yang kerja madah karena yang mengat ngudek manua dia ada nyawat ga selantang ngau muluat tangkuap rakuap da buang nyawa beradai nahai ku tanggahai ke ruang pengadaan nang tua mari temangat jahe bebalik nak ngai belepa-lepa nya baru pun ya munyinya ada ya tarik inai ya ni ya mu tau mu cau tarik ngas ama ke buah hari teku dai udah nya inai ya ngala kati ku nak kudai dai tok nya beranak ke buah inya into dara pihak ku inai ya nya patuat munyinya udah nya baru yang iga
1: ngau baru
0: udah baru yang nyabak tarik น่าละปรีแนงนะเนี่ยเ
1: ปียปวดอ่ะมาเนี่ยนี่มีกะไปกูได้เนี่ย
0: นะเนี่ยแบบน่าละปรีแนงเนี่ยนี่มีกะไปได้เ
1: อาเอามาง่ายเนี่ยดิอ่ะลูกตะแลตัวลูกนี่กะไป
0: ง่ายเนี่ยดิเอาเอาเนี่ยป่าไปเดี๋ยวง่ายเนี่ยดิเปียอันนี้ตุงคาลเ
1: นี่ยเนี่ยมาเนี่ยดิเต่าดิปรติกกิตะมันจะมากะเป็นงานเอาแต่กมุนีเนี่ยแล้วไปพิเศษปวนพิเศษแกอุจวงเฉลยตาบัดดาลละกะsidak ke nakok buinya tu tadi au nyu pulai ngagai pengawak nuan ke bepantun tu tadi toy nai na kate nu bisi muka kelas kini nyu kia tanya aku to
0: oh nah dai ku nyu ngala muka kelas tok semadi deka ngau ke baka ba skuau tu oranya mai ko ngaram mai ke pantuan deka ngau kia go ke ku aja ke semua orang ke mu bepantuan ka ngau ku kia
1: Aau, kunci ngodi ya.
0: Kunci, ngaya pantuan.
1: Aau, jadi tok ke terubah tok ke sebelah tok bisa kini?
0: Bisa tahunnya kemarin sama meh. Terubah kami ngajar orang pantuan tak. Tanya tahunnya kemarin kami tu nadei. Kita dikena atau ngajar ngajar piak.
1: Jadi tahun tu nyudah bisa nyikap diri mehnya.
0: Bisa nyikap diri, nyu bisa nama kita.
1: Aau.
0: Bisa. Udah bisa buat pantun.
1: Ah, udah bisa buat pantun.
0: Buat pantun iban.
1: Ah, nyari tahu di pandang kenuan ngake kamera tu inai ngame bala ke benu medak live Facebook kita medak
0: ani. Buat pantun iban. Penulis, awak penulis tentang pantuan kutuk tu. Nyadu tu adu iko nyadu tu Patricia Ganin ngau Amy John. Jadi semua buat pantun tu, lekap pantun tu tarik. Ngai aku magang tu. Ngai aku magang Helen Manjan magang eh. Jadi sapa orang ke kak belajar pantun laban buat pantun tu bisa QR code deh kedua ya QR code suara aku gambar aku buat pantun semua bisa di tau
1: mana nau kena kita belajar tu direk ni pihak tu deh
0: artinya
1: enai
0: bagi orang ke bak institusi tinggi bisa interpretasi pantun kan di tau benar yang pasal pantun deh
1: dalam kita ngasih ke buat pantun ni timpuh tau ke pengamak punya ku kita ini bisa datang setahun kini.
0: Nah dah nyoba teh setahun berapa aja nyek kemarin. Kami udah gawai no.
1: Nah lama nah.
0: 9 bulan kan ngasih pantun untuk mar.
1: Berapa lama kini dalamnya? Ini berapa lama kini ibu ya?
0: 326.
1: 326 itu.
0: 326 muka surat ya.
1: Bapak pantun dia kini cerita pantunnya mayunya lah.
0: Oh mayuah.
1: Mayuah. Pemilihannya pening nanti kita mulai buatnya dah.
0: 39 itu.
1: Bab. Nah.
0: Pantun itu pantun itu 39 itu.
1: Nah macam pantun dia.
0: Aw.
1: Tang bunyi kok kita itu.
0: Aw pantun puji bisa. Aw. Pantun muji galeri Datuk Seri Impiang bisa.
1: Bisa dalamnya magenya.
0: Bisa. Pantun mubi nya memula dah pantun ngau Datuk Leo bisa.
1: Ante na nemu ngai ya kenyalaban ke bisa QR dia tadi na.
0: Bisa.
1: Aw dia ke kita mendiang kaya kelolok karinya gana.
0: Aw kelolok karinya.
1: Aw kenya mainnya peningan ya nyamai kuaku. Melaba kita itu udah tu kita sama balak nguji au nitiah kalaban nanti nadai kata ko kita nadai orang kedude lah nampuang pengawak ke mana yang berketau ni pihak korenai
0: ya
1: au nyadi angka ke benung meda tau keringa randau tu ngali hari tu sekali ke buapnya bisik dijual tau ke berkeni
0: oh bisik dijual sida tau kontak aku ya doktor doikor doktor Siko duto aba Perak din di duto Patricia Ganing jadi siko to duto aba Unimas duto Emi Joan.
1: Tau Karinun po. Kini sida ngiga tau ke ari Facebook tau ke nare salah kini mare nomor telepon no ari dai. Tanya nyumai orang rindu ka bepantun dia tau
0: nyumai aku. Oh, nare salah tika nemu nomor telepon aku. 014 596 1717.

0: tu nari kita sida ya tahu WhatsApp ngaku aja lah.
1: Ya tak kengagai duit kau duit
0: kau dia. Duit kau nya.
1: Duto Amy ngah duto Pat.
0: Duto Amy ngah duto Patricia.
1: Aw nya senantiam bob nya peninga. Aw nyu muji kaku hari pun tadi nade kebuah ke kita nak bupuak belajar. Tapi nyu dah serba dah bisa dah. Anu kita ngepun ke rempu. Mana yang kau nak kira duri nepi aku dah.
0: Aw ya.
1: Aw udah nya lekak ketua bab pantun tak nuna ke apa sarah itu. Nak mami cerita tu ke pantun. Aku tenan sih kerino gadinga orang ke bisa penemu pun. Nelebak bapak ngawak ke beritahu lebih agak orang ke bakal kita datang ini dia pula yang agak tak kita peningau tapi kena kami doai ke dia sengkayuk ke barakuang tau kata kita yang ngangam kata ini
0: selam jadi, selinam
1: selinam
0: biru aku sudah kena biru-biru
1: jadi ya ke bakal dia kena nuannya ke bercura kuning lah bisa penamanya kini
0: tu curak kuning tu kuning tu nyade curak raka penawar tiap-tiap motif apa nama penamanya selendang tu tadi sige bisa erti
1: nak tak di gagak ngapa
0: nah, ya bakku lah aku ngai ngagak yang apa mesti bisa erti bakku bar ame utanya nak ukai a piece of cloth munyi koroputi ukai semina semina ya bakanya aja ukai semina ya tenuan aja tapi ya mesti bisa nama mai contoh baka kena nuan yang dau nya bungai tapi kena ne bungai nama utaknya bungai tujung bungai kumang ya kayak kena orang dia atau katik kita dengan tempuga bungai nama aku kita weh
1: Nah, bidik dah aku nak tahu peringatan mana nak tahu mana yang pedak kita dah.
0: Bungai dujung maria kumang.
1: Ya. Kumang ke kena aku tahu peringatan. Nanti kita akan ada kita ngagai Facebook kita tahu ya.
0: Dujung maria kumang.
1: Dujung maria kumang nah.
0: Bungainya.
1: Bungai tahu. Nama otak kena tu atau selampai tahu. Dia gagak non bu tu dah.
0: Aku gagak kumbu. Jadi ya kena aku tumbuhnya. Batikunya. Angkau pemulai tu ngai ada yang basi orang ino orang pangau mungkin ada yang pada yang basi itu anak raja lumut bermula tasiak kejadian orang pangau.
1: Tahu kau bercerita mimi kau ngebungainya ngambil kita kerabat baru baka kami tahu nemu berarti nak kemayu hati yang bisa muka rundi yang dah.
0: Jadi tu buah hangkong pemulai jadi cerita buah hangkong tu tadi asal ya orang kenanam tu sebab raja lumut yang raja orang bermula tasiak bansera lah. Maya nyak keliak belaya lo lah pangau ke bernama segunggang daun sabang ulup menyalin benang lajak layar pematang kilo tujuh segunggang kesulai labang pemain petang terbay lemai belaya kata siap tapi iduang atas cinta ke bau minyak bau buang kuang buang kuang tu tadi bakal bau minyak wangi orang keliat tau dia tau mah udahnya tadi ya lo ngambil terupuang udah yang ngambil terupuang tadi ya lo terupuang sekayu dini nak nu tak ke langit ke nadai ke medal ke tebiang tasik kibak nadai tebiang tasik kanan nadai tinggal tebiang tasik selatan lihat pedak ke meligai urino pedak ada pepusian bau utai tu tadi baka angin putih beliwang hari meligai pedak ala meligai nakak pemama jik gaman inoknya nama inoknya inyak dayang basi oh inyok ke ngempu buah utai ke bau rengut tu terpuangnya semak kagetnya yang medak buah hangkuang temerau aja bab ni dua orang Indo tu. Nyanya ya lu nampak ke Indo tu ke bernama Dayang Basi. Udahnya.
1: Alu jadi kebini
0: mana? Jadi kebini alu nana mangkuang masih dah ada bernama pangau dia adanya.
1: Buang kuang. Banyaknya. Nyu bisa cerita nyu kebuaya selampai. Bapa aku mau pun bisa orang agak.
0: Bisa.
1: Jadi kadang kita ke di agak tuan tempo. Hari ni boleh hubung untuk semua ambil pala peringat kita nemu nak.
0: Nanti ente ya ubung biasa atau tadi ubung kena orang berjahit ni tadi. Boleh beli bak pasar dini nur. Tang ente yang kena ubung setra atau tadi. Kena aku bisa ke bala nung udara Terengganu. Bisa ke bukai yang tadi. Siapa-siapa me orang tadi hari menua asal dan menua Thailand. Ngom menua Jepun kami keliak.
1: Lu ngamai.
0: Nur kami tu subak. Dibekal ke YB Datuk Petinggi Jabu sebab ngubung setera ngagak kiam kedua jadi ke dia tau nyumeli buat bukai kami itu tadi.

0: Man, ngayon nga. Baka ka di kena tua to inay na ni timpuh ngagaknya na. Penglama ngagak si tay ka bukan ni.
1: Laban narai ganyan tu may mayot lama mga semina kita nancang nya kira menua minggu dah nyenyo meroses ke yang agak warna
0: yang
1: agak curak ya tanjang baru ga udah nya ngeremai ke udah nya baru nanon mah punya proses tu nah
0: kita au lite ke penyampat kita
1: ya penyampat menya
0: au laba kita ke tanya nya me inok ke sikau menya kurang tu inai aju dan ante ora kena nemu tu tadi baka kami ke teku suang penemu bas nanti atau menya ko tetna tetemu berapa aku ujungnya dia buyo nak gagal au udahnya ni boleh ngagai bahkan nuan ke ngebat berpantun atau kalau bisa kenyap kini ke ulih dia keingat ke nuan dalam timpuhnya eh kenyalai lalu meruan dia keingat
1: eh agak biak subak aja aku ke bisa kenyap no. Dan nyonya bisa kenyap lah kelio yang berdau aku nganggap utai yang berdau kelihatan ada baik orang ngulu sungainya ke pada namanya meda ngulu sungai tang ngulu sungai ngulu sungai pada tadi buka ikan kipto ente puak kumo maga ya
0: tak buka ukion
1: aw ngulu sungainya dani kan ada yang gue ramada ketoknya tak buah puak kumo maga ya dan dari daerah ngulu sungai
0: aw
1: ada yang tuh mi tang aku tu tadi nau kak pernah ada kiri pia ukai kayak tenato ada pada hari penurun sida ini ke suba ini kurang kumai rino takar rino gar sampai ke inai ku jadi ku ini ku maya sida yang ngar suba laban ya aku ya ya tulung tulung menai jadi inte nuan makai yang ngilom pinang gagak kurang pinang udah kunya kunya hari ke kita semua tu udah dipedak nuan semua tu ke udah ada dingan nuan semua tu ke dekingian nuan sige nada nak uliah gagak no mak yang pihak kau ni ini ku semua ngai ku ini kau ku ngai ku make pinang kalah ngai tu urut tu mesti empak empak pinang ku nya pinang ni prik ni yang ini ku kaku ku semua kai ga tu nyu ku si penemu ka penaknya tu ai ga ku tu kau le nya kini aku tu tadi nyau kai bab bidang pelajar aja agak bidang pelajar orang tua-tua ramo aku tu jarang ga kelihat boleh degree deh. Tanya nyong belajar ke diri magang tai kuliah magang nah.
0: Oh, engka je buat pinang ke brand ni ini nyong subanya perawang ati na ilu ya. Ilu
1: pinang tadi. Engka nyok ke perawang ati
0: tu. Oh, perawang ati. Tadi tena temu ke nak kodai? Pada deh. Landi apa pengawal ngasih ke baka ngebat bertenun berkata umunya kita. Landi apa pantun. Udahnya sekolah nenggak puluh lima. Bisa ke pengeransian hati nyambung ke baru mayanya subah nak kodai?
1: Sambung agai pomnam, nyambung agai degree.
0: Oh, degree ngamet nama sebab ni kerana kena panjang mulut.
1: Oh, degree ku bahasa sastra dan ngau literature Melayu.
0: Nah, ini enggak pening ah. Aku kira ke nyu deh, udah berumur mengamet degree nya nah.
1: Ya, menyana.
0: Aku nya senentang mengamet mah kena berkawan ngau nuantuk tadi inai nah. Amunya ko tai ka pena tua ngelka ke derempo nengka tau randau. Au aku to ngame peluang to ngame ke bala peningah kita de bisi cemburu mimin me. Au ngame peluang ngasuh nuan bepantun memilih ke dire la pantun ni ka sai ka de kunsi ngau bala peningah kita ngabe ka sama bala ni ngau tebah nyawa nuan sekali
1: tu nah. Nak nak buang nak buap to ke pantun pantun dire uliah
0: na. Au li. Au. Au tan sebenarnya tadi nice berapa pantun nampak you dah ingat ke situ dah kayak tu tadi sementara hari utai ke kalak diberi sekali kena perintah atau ke sidak hari menua luang ke nuan ketegak pengelandik ke bisik di kemuan nuan punya kita baka anugerah-anugerah antara nah.
1: Okay. Tahun 2018 aku dah baik bala Crab Council ngagai menua Scotland mayanya aku tadi bertenuan maya bertenuan sambil bertenuan sambil bersangai. Jadi sangai ku sekali mayanya enyap sesangai muji induk bantayang. Orang ke sangat landik bertenuan. Maya aku datai di menua Edinburgh Scotland dien. Dan nemu uco kati ku tai Sir Bainer Brook klia. Ngau inai datai ke Scotland hari England kin kat dengan aku bersangai berpantun sambil bertenuan. Au. Nyak tadi site pengawak kejayaan ku dien. Udahnya kedua, aku udah baik udah enggak ada bare ora pingat-pingat setia nyadi pengajar. Udahnya kelimpernya aku mega udah diberi anugerah ngagak puak, ngagak puak laban warna ari kudu, warna ari aka penawar, ngau cura ari tarum. Jadi diberi anugerah Hasanah Gold Award tahun 2024 kemarin.
0: Ya.
1: Udahnya kelimpahannya bisa ke anugerah Ali Bintang Sarawak di beri lah. Bisa ke orang sebelahnya mereka mendak kutukkan mu bersangai mereka gelaran aku untuk kumang sangai.
0: Aku bersangai ya. Inai nanti kuari jauh mendak oh ni inai kumang sangai kami.
1: Datuk petinggi ama linggi ke mereka gelaran.
0: Oh ya ke mereka. Nah.
1: Laban aku ke dekangau yang bersangai maya hari maya nama berapa? Maya Iban Culture Heritage Symposium tahun 2024.
0: Oh nyak maya di kangau ke kangau gelarnya.
1: Gelaran kuma sangai. Lebak maya nyak sangai muji ai tua.
0: Amang ini nak. Kapa peningan nak tanya nak. Belala dengan tua tu tadi. Jupulai dengan ngasun untuk pantun aku tu inai.
1: Nada.
0: Mungkin penunai tuan kubare dia tu. Tiang kemunya ku tanya nak uke aku sih kok gerino ku tak semua tahu tahu tu pedih mat gede pelajar nak bakat tu ke belaku belaku kai ke ngomai tu atau nyamai tu ante de ni dia ketiwa ni ngam di kata ante bepantun tu ya nyawa nan tu cun ngai ge nya di ge nya
1: de kelia amat mepat nyawa tu ngai nya di dia tu nak nyu dah tuai tu ni nan tu berapa mande suba amat
0: bisa
1: Au.
0: Ngambe bala peringat kita buat luar dia kelebih ke sidak ke laki kapa nak nyuasai ke berai tujuh tanya dengan ni kau pun lain dengan nyawa.
1: Au.
0: Okey ba.
1: Sabda tubuh imuan kenusuhan pantuan.

0: Mana mo ayak bekerja bau pias radio Malaysia Sibu kemangat berita jalan nama datemu semua mansia seluruh simbang manua mansang aku ngaji ya ka kita kumang bajiak ke kerja di RTM Sibu temeruan gerai bajiak belama awak ke kita udah atau ilah hidup raja senang kita nun kumang dia oh senang ya pantun ku nuju kita ke ba RTM tenu jadi pantun ku sekali to santun selalu ngerindok ke bala peningam to
1: au
0: pantun saya ona ampiat
1: saya ona ampiat na pedia mamnya
0: au

0: Na dae na nga madas madas nya tadi kumae urang tu pawang du juang bengkuang bunga cempaka mangat badas besarira mana ngapadang lama udah humiati lembang ruri kuninga ada keliang orang laki udah memeriran siang maraya raya laban lembang kutubuah liwak manga sayau du kebegiau tajau puak tang sayau mabegiau tajau puak manga udah pemahe rengi apae muluak mulai mubuak deluak nanga tiga. Dini hati ngembang ruri kami orang ino naras yang memri maraya raya tang lebih ge ketubuh lempang kuninga dek simbang bujang mengat sayau ketajau bekadang tang tajau bekadang mengenau leh kenang lempang mekang ketubuh rina menga udah pemaik balang lega rega lempang tekang galiga. Ayanda sayau, kena sayau, melempang pipau, ku tajau, medak tajau bagiau, tau du sayau, mengke tajau bagiau, manga pemai apai si bau rumau, mulaya pindah ke pangau, sabuang geluang nangau biara. Manga nala kekeran, lempang tubuh rempam, kuninga dermawang dan tajau pelawan, manga udah nyadi pemai. Pai janggam bulan nulih nyelam dulu buat dalam sampai ngomian ikan juara. Dini hati kami uraino ginti namruan memri dan siang meraya raya dia aku walu pulai wai kepenyakai rumah panjai panjang bat balu tamak kebilik bayak endam tukiak tajau menaga. Datai dien aku lu nancang baju ngau jengeng sawak belalang nabau batapa lalu melekuak kemayau tinuak desayuak bulan pranama laban nati nge kami urino ginti mengembedau memberi ran siang maraya raya kenapa nak tubuh rina aku semina menang nyata dek lunang merampau nang
1: nyau nyau merampang
0: ante kasururan ngeneng ka menjadi ne
1: aman jadi di tejane di pantuan ka
0: pantuan kita au nyau menaka pantuan ku
1: nah rino teninga peninga nah nyau ko ko bebelala kita re temunya ku temunya ke Jakob tu ne tu tadi nai ne bebelala nya nyamai lah ta baru kan ku re au jadi peninga saya ku tu nakak kita abu gulai dalam program 34 seranyawa mrek terima kasih sekali lagi yang kenoi nai boleh limpang ke studio na.
0: Au terima kasih ana.
1: Bisa awe ela bisa peluang ana jerak kita apa pantun ke kami semua.
0: Au kai nau.
1: Au ente nyema bisa bala kap guna ngiga nuan nomor telepon ke tadi ini.
0: Au nomor tadi.
1: Au je sebut baru engka bisa ka ngangau ke nuan bepantun ba pengerami tau ke pengawak sida ya.
0: Au 0145961717.
1: Oh,
0: telefon aku.
1: Terima kasih. Ngarap ke terus mujur bab pengawak ke di gereja pemeka ngarap ke meruan gerai.
0: Ya.
1: Boleh jereki lalu Tuhan berkat belama nah.
0: Oh, terima kasih anak
1: ya. Ya, jadi peringa mayu jame ranau kami duai inai kita nya Helen Majan ane Adiang ke sekali. Oh, ane atau orang darah dah. Oh, salah sebut. Nak minta ampun lagi kalau peringat kita. Jadi, tu nak kak kita bergulai. Bertemu baru kita buat program ke dekat datai. Lebih lagi kami hari sibu dalam program 34 Seranyawa. Mumpuk dulu. Bye-bye.
2: Segulai segalai gawai FM program 34 Seranyawa. Hari ini hari limau hari enam gawai lama sejak sepenglamak sejak kali hari gawai tiga kali hari gawai pukul empat lemah randau gawai balati lagi randau gawai balati lagi bagi nasi lagi cari bagi lagi cari ngarang kia, fashion kia, movie, fashion adat kau main asal, adat kau main asal. Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat Serayawa, Tiga puluh empat

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Okey, nyedihnya mari berdengar. Kita baru mendengar ke program 34 Serangawan Nemban Badan bergulang kau Lucia Thomas dari YFM Sibu bergulang kau temua ya ke sekali itu hanya Puan Helen Manjan anak adik yang hanya siku hari pemantun Iban. Jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program kami hari YFM Sibu dah nyedia ke program 34 Serangawan Nemban Badan kita ke sekali itu. Okey, jadi kenal ke semua kita berdengar, ingat ke kami. Okey, kena sar itu 15/8/2026. Sar itu hari 6. Okey, dalam program Rentak Ngelari. Beringkat hari pukul 3, nyentuh lagi pukul 6, lemah itu lagi. Jadi selalu, ngelalu ke semua kita, ketika selalu nih, ngelalu ke semua kita dengar ke kami, kena frekuensi radio FM, boleh mungkin dengar ke kami, kena aplikasi website RTM Klik. Okey, kita menggauli dengan kami kena portal radio.rtm.jovi.my, channel Astro 871, channel My TV, enggau kebukai meh. Okey, mohon syarat dikira kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, terus dengar ke kami, terus segulai sejalan dengan kami dalam program kita ke ngalih hari itu. Okey, rentak ngalih hari YFM, segulai sejalan.

Ya, terus segala sejalannya ke rentak ngelari YFM sehari itu 15/8/2026 bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, kita kedau di Bintulu lirinya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, yang kaum kita kedau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang kita kedau di Sebawah. Okey, di Semelajau mega selama dengar ke kami. Okey, di Kuching tu 101.3 MHz, lalu tunggak ke Serian 106.9 MHz, serta Bendur-Ndur ke Bukai. Okey, selama dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, yang jadi punya berengkah hari dia tu nyentuh ngake pukul 5 lemai Ndur aku merina kita anggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info berita. Jadi pukul 5 lemai bakal selama kita ningat ke berita. Okey, tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan tau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur, lalu bak jam ke penudi lagi pukul 5 nyentuh ngake pukul 6 lemai. Okey, kita ninga ke program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Doraku merina kita enggau lagu-lagu berentak dangdut. Jadi, untuk kita terindu ninga ke lagu-lagu berentak dangdut, tentu ke kita terus segala sejalan kami nyentuh ke penghujung program Rentak Ngelari YFM pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus segala sejalan kami kita ninga ke lagu Ari Winnie Albert enggau lagu Bisik Gantinuan.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyarinya me program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, ketika diatur minggu baru tilap ringnya. Okey, kena 21 ngau 22 bulan 8 2026. Jadi ini ke didinya kita ba promo yang tadi mayu macam program, mayu macam aktiviti dekat diatur bakal carnival. Okey, carnival usahawan pertanian bisi mega diatur jualan rahmah. Bisa DJ Corner begulai ngau pengeluar program YFM Iban, YFM Bidayu, okey pemega Mir FM Kayan Kenya, okey ngau konsert bakal ke didengar kita semua tadi. Jadi kita dengar ke lagu hari Urai, okey lagu Dilah Tanah. Jadi Urai bakal ke didengar kita pemega siku hari penanyi ke bisi debaik kami merindang semua merindang musim ayuh ba program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026 minggu baru tila. Okey, ba Sungai Asap di Blagadin. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, urai nyawa lagu Dilah Tanah Macam kita ke dia dah berdengar pukul 4 11 minit lemai. Terima kasih halaman lagi terus segala sejalan ini dengan ke kami. Okey, dalam segmen kita dalam awak rentak ngalihari YFM berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda ingat pukul 5 lemai indur kita ingat ke berita. Okey, ke ditabur terus hari pusat berita radio, tekapalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi pukul 5 nyentuh ngagi pukul 6 lemai. Kita ingat ke program rentak dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, sudah kita berudah dengan lagu ke sekali itu. Lagu datu lagi, lagu Sandai dengan lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Tang sebelumnya, aku mari kita berhati ke info untuk berdengar ngenang berkawal dengan UPIS Menteri Kerja Raya. Udah ngagih ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai Sarawak dikena ngangkat ke penglikun aba jalai perintah besai ketimpuh tahun 2021 ngagai tahun tu 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah karib nyampaunya duit 6.275 juta ringgit udah diagih kena ngadu kendur ti ditetapkannya di black spot. Kelimparinya duit 5.854 juta ringgit dekat dikena nyedia ke lampu jalan. Jadi madah kagih belanja tu nang sebengkah hari atur dikena ngangkat ke penglikun orang tip tengah ke jalan luun. Kebelagi bandur ke mudah halai penusah berbadi nyadi. Jadi yang maksud kerja tu bah pengawak berjadi kus ngerembai ke sistem pengatur penusah berbadi jalan luun RMS hingga pengawak ngereput data penusah berbadi bah jalan luun nitiak ke standard PDRM K27 di Kuching apian lama tu tadi. Okey, yang jadinya ngenang berkau ngau info kita ke lemai tu dengar ngenang berkau ngau UPIS Menteri Kerja Raya tu dah ngagih ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai menua kita di Sarawak itu.

Okay, dengan nanti ke report atau ke info hari UPS Stigmata ke hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, berangka pukul 4 lemah itu dalam kanang 12 jam. Okay, info gaya hari muat ke lemah itu hujan gau ribut kudi. Jadi bak kucing betuang serikai sibu muka kapit bintulu. Lalu Bandur Bukai bakal miri ngolimbang gari di pelabak ke mana. Okay, jadinya info gayari hari upis stigmata ke gari ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai pemesari Jabatan Meteorologi nya Fazmi bin Syukri udah nganjung teke berkongsi dengan kami info gayari kita ke lemai itu. Okay, berengkah hari pukul 4 lemai dalam kadang 12 jam. Jadi di Kuching jam kedai tu berhujan. Laban aku bisi muda video aku bisi danjo kaban aku jam kedai tu yang mendak diri benung deriba kereta benung guntur jam kedai tu koyak benung hujan. Okey, jadi ngarap ke sama jimat mai kita akan benung deriba kereta baru tu jalan jam kedai tu serta sama datai benung ke dituju. Okey, jadi terus kita berinati kalau mai tu dengar ke lagu Ari Paulus Morris ngau lagu pengujung ya. Okey, terus segala jalan kami 24 jam WiFi Marina dan kita semua.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nyemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun.

0: ke sebuah nasab.
1: Ini nyala hibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Ura ukai bisi mega nyaku tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya api kemau tu. Jepan tiga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket bernasir, tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

0: Kelemayang band baru dan berinang tersemua jauh lagu sidak kita beri nama Nuan Berulah. Macam kita ke dia tu pukul 4:44 minit lemai. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 5 lemai. Okey, kita dengar ke berita. Kita ditabur terus dari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi kita dengar ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke lagu nangkan kita lagi, aku mari kita berhati ke info tu ngenang berkawal ngau raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang atau ke menira kita Malaysia tu patut dihukum ngau terit dikena nyaga pemanah nama ngau lambang menua kita di Malaysia tu. Okey, Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Dato' Dr. Roslan Hussein madaku pesti berkuasa patut mansiak tiap iti kes serta berjalan ke atur ti terit berlalau ke undang-undang tok nyang kaum ngitang jalur gemilang ke bisi pengurang tok kena nitih ke specification atau ke spesifikasi meh. Jadi yang madai ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayawati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga meniranya engkau mana. Dengan ngenang berkawal engkau ramai orang tindak berbahasa ke jalur gemilang jalur gemilang tu ke menira kita Malaysia tu patut dihukum ngotrit dikena nyaga pemanah nama ngol lambang menua tu. Okey, jadinya info kita ke lemah itu berdua. Terus gula sejalan dengan kami. Hagi gula ingau kami dalam segmen teka awak rentak ngali hari. Berenggar pukul 3 ngali hari, nyentuh ngali pukul 6 lemah itu lagi. Arah pentingnya ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Dayana Shini. Ngau lagu Siang Ku Kenang. Ngau Sylvia Banyi. Ngau lagu Diau Ketegal Saya.
1: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand, with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada 17.6 bilion ringgit tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Ringgit. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion ringgit, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

sejalan. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Lenta, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malan.
1: Sigulan, Sigulan.
2: Okey, terus gulai sejalai ninga ke kami YFM. Okey, dalam segmen rentak ngali hari berenggari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngake pukul 6 lemah itu lagi. Jadi bajam ke penuh di YouTube ninga. Okey, kita gulai dalam program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, nuraku merindang kita engau lagu-lagu berentak dangdut ke lemah itu. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen rentang lari YFM. Nanti di Kuching, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian serta Bandur ke Semak, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bandur, Ndur ke Bukai. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak, Ndur, Tadiau. Kita juga boleh dengar ke kami dengan website aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, enggak portal radio .rtm.gov.my. Okey. Jadi terus kita berundang enggak lagu rentak dangdut kita ke lemah itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Rofina Salang, lagu Bobby Ray, udahnya bisa lagu Esna Nala, enggak lagu Honey J. Okey, terus dengar ke kami rentak dangdut pupu bangsa YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berlengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min. Tiba tema ke utai tanam. Pekir tuak pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Yeah, honey J, ngau lagu kapa akunya. Anda rasa jam kita ke dia tu pukul 5.41 minit lemai. Okay, jadi ngarap kita terminal dengan ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa kita ke lemai tu. Okay, jadi lagu dah tu lagi. Kita bisa lagu Haiza, lagu Dak Dik Duk. Sudahnya lagu Ari Pretty Nina, ngau Siti agi lagu Ari Jacqueline Huang di kita merindak tu semua dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Jadi nyameh apadinya kita ingin datang buat mujung program kita ke lemah itu dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, kena sar itu 15/08/2026. Jadi pukul 6 lagi, pukul hingga pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai. Jadi nanti kita ke Batu Baru, awak tak buat segmen kebukai. Okey, selamat lemai semua. Okey, terima kasih. Laban terus segulai sejalan dengan kami, 24 jam WiFi merinang kita semua.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okey, lagu ke dibaik Julita James Nyelai Padi Nyelai Lalang kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Ya, terima kasih ngaga Jess sudah mulai ngok kita ba segmen rentak ngali hari. Masa ada lemai ke lemai tu peningat kita bergulai ngaku Min Meliza Rayo nari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, sehari tu ujung minggu ni kira ke malam minggu. Dur kita itu dia ubah rumah. Dur kita yang ngenat ke diri. Udah bekau kita yang bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa muka kita itu tadi nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu neh, bisinya kerja 7 hari dalam seminggu. Lebih lagi kita ke gawa shift. Ya, selalu main megangi bala peningat kita ke di menua pesisir, di negeri-negeri kebesai. Pian mega kita ke gawa di menua tasi atau ke menua orang bukai jam ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Buai FM. Ya, bah segmen Sada Lemai ke Lemai tu bakal selama mega jam ke terubah tu lagi. Inti nadai penangguh kita dekat ingat ke berita ke dikunci ke menti Sigia. Udahnya lagi aku dekat amaca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kita ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi undur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Piamaga pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anam Biak Mit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita ini nantu meri awak kita berbaik ke bala nebiak tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti. Jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebiak hari sekolah bergulai dengan tim yang bawa program enam biak amin. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau ngak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di landain tulih hangmai anbi hari sekolahnya nah ke bisi dekat datai ke konti kira ke nadai ko ngau ne minggu baru ngarap ke uliah balan biak ke bisi dekat datai ke konti begulai ngau antimin uliah datai ne ba minggu ke abaro. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogaya hari kita ya jam ke dia tu piamaga gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana piamaga uliang ngeruga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bakmet Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gayari di tu mega benung kudik ne bermaya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampuh nyet menyak kira ke bisik nakong ai pi mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di bak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakal tuk peninga ngarap ke kita ya sama belubah berjimat berbasa ke pangan lirik serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak mua kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Laban hari ke di peda aku tau ke di pansa aku jalai ke di pansa tunggak ke matang bisiknya tadi ampuh ba sekedar ndur ba tajaknya tadi nak balat amat tang berjimat kita bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan ne anang kelalu laju ngak kita nya tadi nya terkelambang kini tau ke terpawah nah laban maya hujan tu jalai ditemu kita nantu peda laban hujan kelalu banget pian mega jalainya petang hari pempetang mega ne berjimat main lebih maya berbaik ke kereta. Okey, terus merindang kita ke lemai tengok lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kedibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisa nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
2: Konti tengah hari kalau gisi nak naik ko off sari tu.
1: Oh, ko mai ko off.
2: Kediri je ada PC. Ni orang bukai deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
1: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
2: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lomat jam di tu sini.
1: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
2: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, hari YFM, segulai sejalai.
1: Okey, peninggal. Henti yang ada penangguh. Udah tau lagi kita reka beranda ngau menti. Sigih abang arus telefon kita abang hello why kita ungkup ke lemai tu. Nih, jadi ngarap ke kita ke benung deriba. Jam ke dia tu berjimat meh. Berbaik ke perengkap pengangkut. Banyak kita deriba kandang negeri. Atau ke deriba jauh kini. Nak ngira meh dinindur. Pemagak kita ke benung. Bermain bak sebelah air. Pulai meh ke rumah. Lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti. Agit terus merindang kita ngol lagu. Kita ke lemai tu. Tu lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okey, nyata dia lagu kedebaik Winnie Albert BC Ganti Nuan. Jadi aku pun BC orang antik berdito ni. Ha, baru telefon kita kedeka nusi berita bah hello wai kapit kita bah sada lemai jam ke dia tu. Kita terus mulai ngau menti baru telefon kita ke serak tu. Hello menti.
1: Ya, hello min. Sama ngale sama lemai saya le ke pawa sama uji minggunya.
0: Ya. Baik-baik kelalu bersemangat ni ku denti nang ngetun ku deh.
1: Ya, ganti ni mesti semangat ni ku deh ya. Tajak panari tu. Umah ya, hangat.
0: Masih hangat. Kami nyo kira ku dah celap lemai tu ditok enti nyo ribut ku deh ditok.
1: Aku deh banget hujan lah.
0: Banget hujan urung pukul 4 tu tadi berengkai hapo. Pamua direk ah.
1: Ya. Kami di Kapit tu kira ya pukul 1 lebih tadi yang tenang salah aku. Bisa yang labu ah tang. Nyak ke diku mai orang nama nyak kami buntai kini.
0: Au nak. Aman mun nyak deh nyenti.
1: Au mimit yo.
0: Amannya.
1: Au berasai direk ka laban hari kaluangan ketuk tamah kemengka sembun ni jerebu kebanyak kalau ke sama nyaga pelikun rimpo minap ya.
0: Ada ke bisa hujan meh kita dia nanti udah tebuk program tu kaku anak maya program tu
1: betul anak maya program tu nyak meh tajak pan kita maya program si buak kini anak kurang hero ai oh ngajau orang ngajau kumpu ya nak dapat hero amat
0: amat kan ku nemu di sini kestarian nanti
1: nak nemu kestarian.
0: Ada kena star yang tu siko aja gempa kapiat deh deh nya baik betul kita ni berkira ke mesti ku dia anu ku deh
1: no ya ya jadi namanya kita nemu ne apa kita tadi pan aku bisi berkunci ngau peninga mayu ah boleh ngau apa saya ri upis agrofest bagi menua kita di kapit bu bekawo ngau program ke bisi dia tu ba tang square min pagi tadi ne jadi ngambil ke aku nampung baru beritanya okey nama ne aku pan berasa temegah hati laban enti nak ngira nyari upis ni nama bekeni programnya kita di Kapit cukup samut ya cukup steady ku kita
0: ya seputih yang banyak
1: kalau seputih yang nya me betulnya nya ke buah kita mendak program di Kapit kan ada ngetu ah
0: ya
1: tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut aman ya banyak napa ya
0: terima samut ke mana
1: ya betul awak jadi sari tok peningan mayuh ngam gamin kita perhatikan dia Kapit Agrofest hari

0: Riset 30 itu avut yang awam utai pakai utai ke utai bukai macam kerja craft utai semua ni yang ngatai ke hasil 72,000 lebih ya nyah. Ini namanya wah sarinya kemarin
1: jauh. Aman.
0: Jadi sari itu nak aku nemu jangka aku mayuh ke sari itu laban sari itu ujung minggu pihak aku mayuh ke ya. Oh jadi enggak kita bela peringat mayuh ambil peluang tu aku keratai hari pagi tadi kalai pengawak ke di pejalai ke bakar hari ke sebetulnya hari lima sebetulnya pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak pun sudah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngagak kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasi anamit udahnya bisa mega pekit voice capit final top 5 lalu malam tu lagi bisa mega pangau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita dia nyak Bobby Chloe nak datai meda apa awak ke bisa dia tu hari kedua jadi pergilah peringat mayuh 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakar Selama meh nyentuk ke temu program tu nyentuk ke malam. Udahnya kalai nama kita no pameran agensi Kengau baduk tak ketemu orang yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai atau ke dikumai kita gerai jualan atau ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam aban malam pergi lapan bisik mereka artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa kapit akar ofis jadi peringat mayuh kalai nanti lep nanggu dia pengawak menjelis penangguhan program Kapit Agrofest 2026 dekat di namanya di Guluk yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat yang nyati malam Menteri Digital Premier kalai undang-undang mengenai adat Bumi Putra kalai adun in 63 Bukit Kuram nyak meh utai ke bisik nyadi pergilah Pak Majlis Penangguhan kalainya mega no nyuak ke cabutan bertuah siapa sidak ke cukup bertuah lebih mayanya ngau mega nyerah ke button Agrofest ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit udah top ya ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan leka mata buah nanas nanti dua nanti ikut aku tapi ya pria mah aku nak nak kalang iro ke nanas
1: amatnya
0: ya Siti pengawak ke bisik dia tu sari tu udahnya mereka nanti kita perhati ke mereka peringat mayu bak nyak bak taman square dia nyeri bak sekolah jenis kebangsaan Holam bisik dia tu mereka nyak program Expo Pendidikan. Oh, jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi mayu macam agak program kelimpah hari pameran hari upupis ke bisik ngau datai lumayan mayanya pihak mengkak bisik mengkak terlimat ngakai penajaan Yayasan Sarawak udahnya bisik mengkak nyabut tiket bernasib bisik mengkak pengawak derma darah ke dia tu bawa expo pendidikan bawa sekolah jenis kebangsaan Holam nyak ke mengkak dia tu kelimpah kenapa ke macam-macam ceramah baik ke nyak hari institut pendidikan guru atau ke IPG udah nyak ceramah berkau ngau nadi negara ceramah berkau ngau pendidikan madani utai ke bekenyak ni di baik sidak ya lebih maya expo pendidikan jadi tu dia tu sidak hari pejabat pendidikan daerah Kapit ungkup tahun 2022 pergilah kita nampung baru ngai Town Square nyak utai ke semai amat ke ditusi aku dekat nyadi minggu sitik dah ilok kita berkongsi berakit gaknya.
1: Aman,
0: sudah sedia makan orang kan berakit yang kak aku.
1: Ya, sudah sedia nyantik minggu baru.
0: Minggu baru. Udahnya, udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan berkapitnya. Di ini ngetu rame kapit.
1: Amat dah ngetu rame nyantik.
0: Oh, nyame. Ngarap ke kita sama support ke kita genap itik program ke diatur hari upupis perintah ngarap ke pengawak kita suram jalai ngau mujur hanya aja utai kuli di kunci kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngamu kapit ngamayuh boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching terima kasih ya
1: okay, sama-sama nanti
0: ya
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigia Bahelo, Waikapiet, kita ke Semak.

dipilih menua kapi atau sampah datai meh hengau ngulu pengrami ke bisik diatur hanya agrofest di kapit baka pada kementi tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin saran ngarap kepadi lebat berbuah.

0: pesan sama Mayan, ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo, Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Amaca terkenampung pesan berat ke bisik di terima kami ber-email YFM Iban. Pemega Amaca pesan ke Dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngeta sulit. Keterima kami hari Wini Ludung anak angkul. Kalau yang hari kesidak ya sebilia. Madai ke pengawak ngeta sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit inya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu inya pengawang kertas ulit tu inya bab melatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan kengelolaan yang tu bak sekayu ai gat ai bali aritiau ile ngaulu kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit ngau semua kawan belayan kena oleh ditesau ke dituk kita kengelola niang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai seliriak di Kapit. Jadi berita keterang lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludung anak angku bernumor ya 0112 1896898 tau ke Remy Nyuliang anak angkul 0178962092 tau ke Panyau anak angku 0197878125. Jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angku bernumor ya 0172094429. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang. Jadi nguan ulit hari 6 22 bulan 8 2026. Ha, ulit dekat diwan malamnya di ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Bawa menatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi berita keterang lagi berkawal dengan pengawal ngetas ulit tu tau terus bertelepon ngagai Winnie Ludung anak angku bawa nombor yang 0112 1896898. Aku nanduk baru nombor Winnie Ludung anak angku 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angku 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jeluak madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang inaya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15 ribulan 8 2026 ianya malam tu. Jadi ngotok peninga sidak enesau ke kaban belayan di Batang Dijiah Batang Bawah Dijiah Tamin kaban belayan di Mukah nang Wah Hulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dijah Selangau. Biar mega semua kawan belayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipintak datai magang, ngangulok pengawak ngetas ulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak, bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Maya 15 ribulan 8, kira ke malam tu ne. Jadi penerang ke sili angkanya kita habis dekat bergiga ke dua tok kini bertanya kini tak bertelepon bertanya angkai Juspin tau ke inai jeluak bernumor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611. Jadi ke sitik tu inya nombor nyalung tau kapai nyai 0139611210. Suang. Jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau kainai jeluak tu. Nanti kita dekat nemu ngau silih agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau kainai jeluak baru masimun ulu DJ Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin. Tau kainai jeluak nombor ya 011-2993-3777. Kusuang. Ha, pelabak aku terang ne. Pesannya ke dibaca aku nyadi agi maca pesan berat ke bukai. Nyadi itu pesan rabat datai dari selugo anak empalah atau ke inai mundo. Keudah nadai aku nanda baru ne pesan pemati itu datari selugo anak lawai kalai madah keindai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau keindai mudo kudah nadai 13 bulan 8 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nanga sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu Air Bali. Lalu ngau semua kawan belayan ke ngelala niang mayang anak empalah atau kinai mundo tu. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu berbala mayu ianya 17/8/2026 kira kari 1 baru meh 1 Malaysia. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu kita tahu bertanya ngagai nombor Maria Mundo nombor iaitu 010-3142-488. Ya, Pia Mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai bernumor anak ya. Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-240-12418. Jadi isi pesan tu tadi peninga adah ke mayang anak empalah tau ke Indai Mundo udah nadai 13/8/2026. Jadi kawan melayan ke ngelala ditesau ke magang jadi indo nyenggai tau ke ngintu yang mayang anak empalah tu tokine mundo tu ianya baru meh 1 Malaysia ianya hari 1 17/8/2026. Jadi berita keterang agi kesilih agi kita tau bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 010-3142-488 ngau Tanjung Bunjai 012-874-7132 ngau Diau Lawai 011-240-12418. Bapak aku terang mega tiga itu nomornya aku dah disebut aku bawa pesan rabat ke lemai tu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga kebisik diterima kami kena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan datai hari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026 inya kemari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke dikelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Ju Menalang A B C Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baru, Sungai Antu, Merakai Indonesia, Kemelayan di Lacau, Kelawah, Malihah, ngau semua ke ngelala Matthew Luyuh anak berang. Minta kita datai ngau ngesah penusah rabat tu tau ke pemati ya tu jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 15/8/2026 ianya malam tu malam hari 6 baru mai empu bak Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung 16/8/2026 ianya pergila ngagai pendam Christian Sung Sungai Kara. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026 jadi kita ke ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah Rabat seda ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sengai malam tu hari 6/15/2026 berumah yempu nya Sungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegilak hari Minggu 16/8/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Kara. Jadi ya pesan nangkan ke tu ianya pesan pemati mega datai ari John Nicole Billy anak Katang tau ke apai adara. Jadi madah ke indai ya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini Katang anak Gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelala pihak megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Hujan, kabam belayan di Berayang, di Keduah, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licu, pihak megak kabam belayan di Barit, Nia, Uluruban, Seriduah, Pelasu, Pange, Sungai Antu, Nangaibus, Kerubung, Sekerang, pihak megak kabam belayan bak rumah Kristupa Banyong Munggu Ranggu Simpang Sayah Niah. Jadi niang bulau anak inyau dekat di intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sengai Bebala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke kakek pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17/8/2026 ianya pagi hari 1. Jadi berita ke terang agi tau ke sila agi kita tau bertanya bertelipun ngagai Jonica Billy tau ke apai dara tu ianya anak yang pu tu pak nomor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke bulau anak inyau kudah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayu lemai hari Minggu ianya Pegilak 16/8/2026 baru madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ya dekat dikubur ke bak pendam Kristian seberkas Kup Ibus pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawan dengan penusah Rabat Sidatuk tak bertelipun bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy atau kapai dara 0163142902 ngau Alexander Michael 0178092056. Ya tadi pesan ke bisik di perhati kaku bak jam keterubah kita indor aku nampung tau ke nandu pesan berat. Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu ke dibaik Ita Median. Lagu ke bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi. Nadai kong ke awal eh. Jadi, lagi nampung pesan berat kita ke lemai tu peningah. Jadi, tu pesan pemati datai Ari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindin tau ke bini niang ex terumah Randi tau ke inai bangga udah nadai hari 5 ianya 14/8/2026 ianya kemari yang dipesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabar Melayu nak ngira jauh tau ke semak kelebih lagi hari Batalijan Jalan Tabai ke Melayu di Ulu Kenawit di Merurun Sucuang Balut Rana Kenawit, biar mega kaum melayan di Macan, di Lasik, engkau semua ke ngelala ni yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini ni yang ex tuai rumah Randi tau ke inai bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayu hari 6 ianya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi penderang kesilia kita tahu betelipun bertanya ngagai inai pita tau ke inai pita enyak menantu ya 011-251-81-261. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke mbai anak tindin tau ke bini niang ex terumah Randi tau ke inai bangga udah nadai kemari ianya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayu Sarito 15/8/2026 hari 6 lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi kawan belayan ke jauh atau ke semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi bekau ngau penusah rabato tak bertanya ngagai nai pita inya menantu ya 011-251-81-261. Nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi ke siti itu ianya pesan pemati megak datai ari agres anak kambo. Madah ke pemati inaya empadai anak ambak. Jadi ya udah nadai kemari megak ari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu. Berumah jabu empit. Kena hari Minggu ianya pergila 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 ba pendam empit lubuk antu. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau ba rumah jus siap unggum sebangki pandak rumah idi sebangki panjai rumah bagiang tintiang lalang rumah sebeli batu bebini atas rumah roslian nuja batu bebini baru rumah Joel nangesan kaban belayan ba rumah Rachel san pandak rumah lagan buluk rumah jarup cangkul rumah tutung danau rumah Rubin saya rumah Jefferson, kaban belayan, bak selindung, merio, marup atas, sungai keruah, barak, merindun, pudai, bintuang, nyemungan, skim, sekerang, panjai ruai, uang pandak, uang panjai, pemegak kaban belayan di Ensawang, selepian miri, mendamik limbang, nyengkawum kaban belayan ke diau di Kuciang, Seriaman, Lacau, Betuang, Sibu, Miri, Limbang, Labuan, ngau kaban belayan ke Bukai kena uliah di Selintiang tau kena uliah di Rintai ke nama ditu dipinta datai ngagai rumah jabu empit. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau penusah rabatu tau bertanya bertelipun ngagai anak ya Grace bak nomor 019-889-5806.
Nomor telefon Grace 019-889-5806. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai ane ambak kuda nadai kemari lalu dekat disenggai bebala mayuah berumah jabu empit kenari minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 ngagai pendam empit lobuak anto tadi pesan kebisi di terima kami peningah sudah tu lagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali itu berindang kita buat sadar lemai Liana.

Dengar Auk setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anak tak ingat, mai apa yang naik, minum malam nabi, sama-sama, mendiang

Okey, Hagi nampung pesan berat ke kira ke penudi ke oleh dibaca aku. Hanya di pesan berat oleh ditampung pengeluar program kebukai ba pengerak pagi pergilah nah. Jadi itu pesan bermati yang ex-chancellor Johnny West Angkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West senesau ke pesan bermati apa sidak ya. Hanya yang ex-chancellor Johnny West Angkamat. Jadi yang ex-chancellor Chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14 bulan 8 2026, ianya kemari hari 5 ba hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026, lalu di Sengai ba Bawang Asan. Jadi mayang ngubur dekat di Padah ke Baru nangkan ke Toila tau ke di Padah ke Baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kaban belayan di Bawang Asan, nangeteli kerian seratua, nangeluau awiak seratua, belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, belayan di Sibu, Kuciang Kapit, Miri, Bintulu, Ngau semua, belayan ke Bukai kita ke Ngelala, ex-chancellor Johnny West Angkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex-chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14/8/2026 hari 5, lalu dekat di bai pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8/2026, lalu di Sengai Bawang Asan. Jadi berita atau kemayang ngubur dekat di Padah ke Baru pergilah. Okey, kita ya menggal segmen kita dengan lagu kedibai Crystal Natalie. Pukul 7:30 lemai tu lagi peningah. Mari kita mendiang ke berita lemai hari YFM. Lagu Crystal Natalie, Selekah Berau.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak Ba Ari Kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasir tenyedia ke prize di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau manyuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini bisi Nur Bukai, tentu ya Bawa FM.
1: Segulai sejalai.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lemai peningat bulan dengan aku Min Meriza Rayon buat berita lemai hari 6/15/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar ke chip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngau Sabah berindiak kualiti angin ti majak ndak manah. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansa ngau ngeluar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mengukur pukul nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya nguna matahari kena mekal kuasa keguna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak.

awak ngemasuk bidang teknologi Timori Empas Tinggi. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Minggu 16 Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikenak mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier madah teknologinya patut dikenak ngocara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketuju kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak ngemerat ke pemansang bakal Nembiak dengan pelajar lumba ngau main pengawak dagang serta teknologi. Ya madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandiak ngomantuk ngomansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main Mordi Bimol madah tu mengukur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyerori perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemega Kaban Parlimen Mas Gadiang Mada, 9 buah sekolah mega nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ya madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sika dikena nentu ke fasiliti sekolah tik lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau Nembiak. Ya maksud ke Jakut tu maya karnival pendidikan madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala Nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, Bala Nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayu utai pedak ngau utai temu kenyau ari sida agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkena ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur Nembiak. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri. Yang mada, teknologi olehnya diperengka tik berguna kena belajar, entik dikena ngobetul, tang nak patut dikena nyadi ke ganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala Nembiak patut seruran di kemata berkena ke eskalator tu dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal. Sapi Direktur Operasi Upis Penglikun ngau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abraman Jamil Mada, rabantu antara pengguna tik berguna ke perhati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Nembiak kelebih agi anak miat patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua telikun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul, megai pemegai jari serta ngenak garik tali kasut ngau biak tindak mudah terkait. Yang maksud ke Jakut tu maya berjadi ke kempen penglikun ngenak eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperasa, diadu serta diserorik ngau jampat enti semak bisik rosak. Kita ada tu belum mendiang ke berita Ari YFM.
Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya ulia berubah anti semak sebun asap majak nyadi. Sektor Pengerai Rampak Menua ngau ubah iklim unit nyaga penyakit KKM Madah pengawak matau penyakit berampit arin sebut URTI. Ampus ngau konjaktivitis nakak kediatu nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus ba 12 klinik Pengerai Sentinel ti direport ke BC Nurun lalu kes konjaktivitis BC nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM Madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi inam biamit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak ba luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayo Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat entik semak besi sakit. 70 lesen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemaduk Mayo Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai Tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Madah pengawak mengeluarkan lesennya sebagai hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik di tinggi antara mensia dengan bayar. Lebih 100 iku bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 iku untuk dicampur engau ke ditangkap Raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngobaya di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna kesawup hari orang ke ngasu bayar di BC lesen. Ya Madah, tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar di pejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak ngau 2 di Sabah berindah hari gaya kualiti angin ti majak anak manah bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Madah melalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerikut ke baca IPU tindak manah ngagai Pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca ti pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seriaman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116. Gayari ti majak anak manahnya megak ketega pejalai asap ti Merakak antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya JAS suah agi bejalai ke pengawak matau nintiang ari ngau nerit ke atur bak kana endur ti tau bendar nyadi palan alai ngereja pengawak Nunu. Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau bala nibiak berguna benar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan apa indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Madah, sanding penemu ngau terima kasih ngagai pengawak ti dipejalai ke bala pengajar megak patut seruran diberi. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nya alai, penglantang ngau penglikun tidak patut diberi perhati begulai sama. Sama beri sokong berguna bendar, kena nentu ke pengajar ulih berjalai ke tanggung pengawak ngajar balana ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching, yang madah sebarang isu berkawa ngau sekolah, patut diputar begulai sama serta ngemerat ke guna bala anak.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hap keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngah Sabah berindiak kualiti angin ti maja endak mana. Yang nak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/15/2026 yang di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga ngeungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindahkan kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bermalamayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, nak berasai ni peningah. 55 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi pukul 8 malam tu lagi mai kita ningah ke tandu program Nembia Mid ungkup ke minggu tu. Sebenarnya merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis Asak ke Tegal Danji.

0: Okay, ya, selamat malam ngagai bala peninggal kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peninggal nembia ambil kita. Ya, begulai baru ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia ambil kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program nembia ambil nak berasa yang sudah hatai buat bulan 2 begulai ngau Aunty Min pia mega begulai ngau bala nembia ambil ke bisik di kangau kan Aunty Min buat program nembia ambil kita ke malam tu. Nih, harap kena ada penangguh meh. Aku lebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut nembia ke bisik duduk bertunggak ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia ambil. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program nembia ambil. Jadi Aunty Min ngemai bala peninggal kita ngau bala peninggal nambi amit buat luar dia. Kita boleh ngangau nge ni. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau nge nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ni. Pengudah kita ninga utai ke dekat di tusi, utai ke dekat di padah ke nembiak kita hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nunggu ai lau. Nanti nyari nyawa lagi baru. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, baru nyari ne. Aunty Min beri nyari lagi laban nyawa. Nembiak tu sikit bunyi ne. Lagi memiat bunyi nyawa. Okey, selamat datang ngagai konti YFM. Tu cium sedap tiga ya ne. Agi malu-malu tu, agi lembau. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga nembi amik kita berkelala ngau sedap tiga tu ne. Mang ke kiba Aunty Min tu ne. Asai ke kalak kita medak yang ngau buat program nembi amik sebedau tu ne. Aunty suba ya di kangau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau hari sekolah minggu gereja Methodist ne. Pelaba aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
3: Nama aku Belviana Hana Punan.
0: Nyak nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, kebak tengah tu siapa nama?
4: Nama aku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Ya. Anichika Hania ne. Okey, ari kanan Aunty Min tu siapa nama?
5: Nama aku Kenpas Corinthius Eden.
0: Kenpas Corinthius Eden.
5: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sidak tiga tu ne. Panjang-panjang nama sidak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ka terus ngemai bala peninga nembi ambil kita ngau peninga ba luar dia medak bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min yang lalu ke sidak tiga pi megak mudik terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya cikgu Mei udah datang ngemai sidak yang ngagai konti YFM Iban. Pi megak terima kasih ngagai pindai sidak aku dah sama datang nyempulang sidak ya buat program nembia amin. Okey, kita ngepun ke program nembia amin kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ne? Ken Pas ne. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
5: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
5: Pemri 5.
0: Pemri 5 ne. Sekolah abad dini?
5: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? 5 Bestari, 5 Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik gini?
5: Tak.
0: 5 AI.
5: 5 Neo.
0: Oh, 5 Neo. N-E-O.
5: N-E-O.
0: Oh, 5 Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat merik peluang agen wan. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di tusi atau utai ke dekat di pandang. Utai ke dekat di bantai ke nuan. Bak program biak amin.
5: Maya aku bak kampung suba. Bisa radio bak dapur.
0: Bisa radio bak dapur.
5: bisa ku dengar program mana miat mayanya. Maya maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Maya. Oh, sikit-sikit dengar program nampi amin. Adanya bisa kalak telefon nguji telefon kini?
5: Nada, nauliah.
0: Nauliah ne. Tegar nada line ke tau ke takut nguji kini?
5: Takut nguji ya.
0: Takut nguji ne. Jadi dia tu kira ke bisa peluang mendatangi ke kunti YFM ne. Oh, gagal masa hati ne. Baik cikgu me kita ne.
5: Oh.
0: Okay, Ken. Jadi malam tu nama otak di tusi nuan bercerita ke
5: pasal gitu.
0: Tau gigak dulu ne. Malam tu Ken pas dekat anusi cerita nama
5: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh ne. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia nah?
5: Selamat lemai. Aku Ken Pals. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau Galili, Jesus berjakuk bagi murid ia. Aram kita ngelayang gagai seberai danau. Murid Jesus ninggal ke orang mayu, lalu nempan perahu tiap endo Jesus udah nganti sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu, bukai tinitih ke sidak. Enggal ngenyit kabut ti kuat, mengkak ke air badanau. Gelombang ti besai, menggak jadi. Ketegal gelombang, air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin enggak gelombang. Tang balak murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia, lalu bercakap. Pengajar, tapi nuan enak ibu ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerarak angin enggak gelombangnya ngetu. Baka diajihka, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut, kati kita tuan oleh pengharap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu berjakuk enggak bangan diri. Sapa orang tu, ida angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak nakal cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita ke ditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Mana ga ceritanya? Nyak ne, berapa hari tahun berapa nuan ke benar ya udah ngau Sunday school?
5: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama me maya Sunday schoolnya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti min dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Annie Chika nama ya ne.
1: Ya.
0: Okey, Annie Chika semak kagi mikrofon Annie Chika ne. Okey, Annie Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat dini?
1: SK Setia Jaya.
0: SK Setia Jaya.
1: Satria.
0: Oh, Satria Jaya. SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Oh, di BDC. Ne. Okey, lebuh nuan ke di bai cikgu me kita. Sigit udah nyedia ke diri ne.
1: Oh.
0: Udah nyedia ke diri. Nama teka di tusi nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu ne. Cerita namanya
1: Bartimius ti buta.
0: Bartimius ti buta. Okey, ayahnya Ari Anichika cerita Bartimius ti buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai, aku Anichika, lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius ti buta. Lebo Jesus ngah murid ya ngagi Jeriko, mayo orang nitia kesida. Siku peminta sedekah ti buta bernama Bartimius duduk petisi jalan. Orang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninggal orang mayo, mangsa lalu nyanyak nama utai kenyadi. Sida yang madah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arab ke Jesus, nyak penyelamati peturun Raja David. Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, ana David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngasa ia ana inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Ana David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ia. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ia kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anang takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk, angkat lalu belandal menuju Jesus. Jesus nanya ia, nama utai di asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri oleh medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke ketegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius ulih medak. Bartimius ulih medak Jesus, di penyamat ngau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di butak.
0: Nyak tadi cerita Ari Anichika yang nyak Bartimius di buta. Jesus boleh ngerai ke orang ke buta. Nah, nyak meh pemanah Jesus tau ke miracle korane baca ke orang putih ne. Okay, terima kasih ngan Anichika dah berkongsi ke cerita ya. Cerita Jesus boleh ngerai ke Bartimius di buta ne. Okay, tadi Antimin udah nanya Ken Pas. Jadi Antimin kak nanya Anichika dia tu ne. Keterubah ya data ke konti YFM ne. Kalau ngelamak tu empai kalak di bayi hari sekolah kini?
1: Empai
0: ne. Sikit dah lamaknya dia ke diri nak sati?
1: Mimit
0: ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga bawa Facebook YFM ne. Jadi sekolah minggu tu nang hari mit ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama lagi program tau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala agaizu.
0: Agaizu?
1: Berjalan sama-sama pergi museum.
0: Sama-sama pergi museum, makan-makan. Adanya berlagu abala mayu. Maya Christmas? Maya Christmas deh. Nama lagi pengawak ke bisik di baik bala cikgu Maya Sunday school tu.
1: Dinner
0: Christmas gereja Methodist ne. Okay, nanti Maya hari Christmas selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan
1: kalak
0: ne. Nama tu selalu berenang dengan kawanan
1: mainan mana patuang kenya?
0: Mainan anak patuang kenya ne. Okey, nya ari ini Chika tadi ne. Kita ngalih ngagai peningan dan biar meet kita ke siku tu. Ya kala ngau ari sekolah SK Merdang. Hai Belviana ne. Belviana, ana malu-malu semak kaki berjakuk ne. Okey, ya tu sigi malu-malu yang linsu-linsu. Mana hari subuh antimin beratik ya. Muka ya cute-cute manis-manis je moy ne. Okey, Belviana, Belviana nak ukai keterubah eh ne. Second time nah. Ya boleh ninga-ninga aku kita ya nemu ya kebenar itu tersebut anti min. Laban nembi ke mayari dia tu kita sikit nemu ne nang sidak ya tu dipati ya tau ke suah lagi ngena jaku English di rumah. Betul ne?
1: Betul.
0: Ngena English di rumah ne. Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak?
1: Mix
0: Okay. Jadi anti min dia tu kat mic bala peningan dan biar kita ningau tai ke dekat ditusi ke Belviana Hana.
1: Belviana Hana.
0: Belviana Hana ne. Okay, cerita nama?
1: Cerita digerai ke oleh kuasa aja.
0: Cerita digerai ke oleh kuasa ajih. Okey, lagi antimin kak nanya lagi ne. Kita ninggal ke dulu cerita digerai ke oleh kuasa ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai. Aku Belviana lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke oleh kuasa ajih. Bisi sikuk sudah dutip berani benda di benua Suria. Namanya Naman.
3: Tang ia bisi penyakit, ia bisi penyakit kulit ti tusa benda degaraika. Orang Syria bisi siku Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji berumah General Naaman. Sekali Indo nya madah ngagai bini Naaman, di menua Israel bisi bisi siku Nabi ti ulir ngeraika penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah to ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nya ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya. Ia takut laban suratnya minta yang ngeraika penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ninganya, ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagaya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Pada ngagai Naaman ngambil ke ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Nanti yang ngejanya penyakit ya dekat digeraika. Udah nama ninga jako Elisa, ia ringat benda lalu pulai hari tempatnya. Orang gaji Naaman berjako, tuan, nuan patut ngeja utai nitih ke jako nabinya. Nanti ndak, nuan ndak ulep belinsur mana. General Naaman lalu ngeja utai nitih kepada Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, Naaman enggau semua orang gaji ia pulai baru ngagai rumah Elisa. Naaman berjaku, aku nemu petara orang Israel ajak petara. Terima meh pemerito. Tang Elisa enggai nerima pemeritnya. Naaman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasi nyak siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangkat lalu dekakak pemerik Naaman di empunya. Ia ditiahkan Naaman lalu ngena pemula ngambil pemeriknya ari Naaman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai, gehasi lalu ditinggang penyakit kulit ti cukup balat. Tok nakat cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
0: Nyak tadi cerita hari Belviana digeraika oleh kuasa aja. Ne, okay hari tay ke di pelajar nuan hari cerita tu tadi. Nama tay kuliah di kunci tau ke sharing nuan ngagai bala peningan nembiak pasal cerita tu tadi Belviana. Sharing mimin. Uliah cerita tu tadi, hari cerita tu yang ditemu nuan ke uliah di share nuan ngagai enbia. Belviana can speak in English or Iban can mix. Uliah? Nak uliah. ya malu-malu kebenaran ne. Nang awaknya ne, mana nak laban sidak tiga tu uliah berkunci ngau semua bala peninga nang biar amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ne. Okey, nanti mia lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ne. Belviana dia tu primary 6.
2: 5.
0: Pemberi 5, saya ke pemberi 6 salinya ne. Okey, Belviana, pemberi 5 atau untuk ne. Sebab engau Sunday school ari mid gana?
2: Oh,
0: ari mid gana. Sampai dia tok ne. Okey, Belviana nak tu gerai ne, batu.
2: Oh.
0: Ngarak ke jampak gerai me dato au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga enam biak mit kita ba luar anti min dekat minta bala tiga ikut enam biak mit ari Sunday school gereja Methodist Iban di Kuching sama ngan ti min nyaut kangau ari enam biak kita ke bisik ngangau ke konti 082 2586 33 ngau 082 2586 tiga empat. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nambiak miet kita ba luar ke benua mendiang ke program nambiak miet jam ke dia tu. Anti mie lagi buka harus telefon 082-258-633 kita kebisi pengelandik bak pengawak belagu bercerita bersyair pengelandik ke bukai ke uliah disada ke bak radio tau ke uliah didinga bala peninga kita bak program nam biak miat kita ke sekali itu begulai ngau Ken Pas Ani Chika ngau Belviana serta Anti Min ke malam tu bak program nam biak miat ne agi muka harus telefon ke kita abis ikat telefon kini tau telefon agi Anti Min ngau kawan-kawan Anti Min bala anak-anak hari gereja Mentedis ke malam tu ne nang malu-malu kita ke bisi pengelan dia bejakuknya tau bejakuknya aku ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu oleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey, seraya kita ke ngantik ka ngau Anti Mien lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisik ngau Anti Mien bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisik madah sidak itu lagi kak belagu. Amat nak?
6: Amat.
0: Ah, belagu sertai kata kusik-kusikuk.
6: Seretai.
0: Seretai ne. Bisi tiga itik lagu ke empat?
6: Empat
0: ne. Empat itik lagu ne. Jadi dia tu kita kabo perindang. Ngau sidak tiga ya tu. Ngau lagu ke udah dipilih cikgu Sunday School sidak ya. Kita sama berperindang. Ngau lagu ke dekat dibai Belviana, Ani Chika, ngau Ken Pas. Ianya nubia hari sekolah minggu gereja Mentedis di Kuching. Kita ninga ke lagu kat dibai sidak ya ne. Keterubah tu lagu keterubah ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia?
6: Udah. Ya.
0: Udah sedia ne. Okey, Anti Min ngira 1 2 3 lagi baru start out. Tarik lo sepuk, tarik nafas. Nyasih ke belajar vokal ne. Relax, berprogram ni tu anang kesahati au. Anti Min mu kita tiga anang biak Sanisco Gereja Mentedis sigi uliah. Okey, lagu keterubah hanya Kasih Yesus Indah, betul? Kasih Yesus Indah, oh indah ne. Anti Min nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: Okeynya tadi lagu Kasih Yesus Indah Kedebai Peninga Nembia Amiat kita habak program Nembia Amiat kita Raban Ari Gereja Methodist di Kuching atau ke Sunday School di Kuching ne. Tepik kejari Rino mai anti meninga pelabak ku mak ngaba api mega cikgu me benung meda anyang kaum bala Ari Gereja Methodist pun bisi meda Nembia Ari Sunday School Gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Labanya tadi karaoke nyawa sida Evan mana di dengar ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kat nanya ken pas. Boleh ya? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya ken pas ne. Maya ba Sunday School tu mayo-mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik-sitik lagu kesuahaman di bai anuan ken pas. Lagu namanya?
1: Nama aku.
0: Lagu ba gereja.
1: Lagu
0: kedek kerindu ke nuan ba gereja.
1: Oh. Nama lagu nama oh, ne ingat ke
0: nama. Ne ingat ne. Uji-uji tion ke dulu bunyi ya. Ingat?
1: Ingat, mana ingat.
0: Nanti ingat ne. Tang sigi rindu ne. Nanti kita nanti bakal kita berengkah Sunday School tu hari pukul 8 pagi. Pukul 10 pagi atau ke pukul 8 pagi start.
1: Bakal pukul 7.50 ataupun pukul 8 kenyak.
0: Pukul 8 kenyak ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai kan ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 kenyak ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday School?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Dan nyak? Bisa lagi? Aktiviti bukai maya Sunday School
1: baka
0: bersemayang gulai
1: semayang aduh lukis
0: lukis mewarna nya aktiviti kita maya Sunday School ne. Nak berasai gen nyu tembok ke pukul 11 pagi ne. Okey, hanya tadi lagu Ari sida ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min ka muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai

0: bala ni biar kita evaluasi dia kebisi pengelan dia. Sekali lagi antimian nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633. Kita kebisi pengelan dia berlagu, bercerita, mantai ke patah nyawa kita atau telefon dengan antimian. Abang harus telefon kita ke sekali tu antimian lagi mengkang bergulai ngau sidak tiga tu hari Sunday School Gereja Methodist Berviana Achika ngau Kenpas Achika ne
1: Anichika.
0: Oh munyi ke nyawa Jepun nama Jepun nama ne kamu munyi namanya na
1: engka
0: ne siapa meri namanya ke benar ne
1: apai ko
0: oh apai meri namanya ne okey kita lagi nganti akan ngau ri bala peningan ne biak mit kita ba luar 082-58-633 ngau 082-258-634 api mega abisi komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak ari Mary Roinston kebisi mada Facebook kita program live nambi amiat kita ini. Terima kasih ya nyak me sidak tiga ya tadi ne ha jadi kedua agi bisik lagu ari ya sidak tiga ya to ne anti min ingat dulu lagu kedua tu ianya lagu He's Able anti min ingat lo au ingat lo lagu tu to ya untuk lagu kedua hari nembiak kita hari Sunday School Gereja Methodist Antimian Ngira sidak tiga ya pen uliah belagu Datuk ne okey sudah sedia
1: sedia
0: sudah sedia ne okey

0: Okey, tapi aku cari baru cukup mana. Ha, sidak tahu berlagu ni. Ha, nyak main lagu baik sidak tiga ya tadi. He's able. Bawa program nambiak miat kita ini. Ngarap kulih jadi perangsang agak balau peningan nambiak miat kita ke benung medak program nambiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih banyak kita ninga lagu rohani yang tadi kedi baik bala nambiak kita ke sekali tu ni. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebukai kira kebisik duit agak lagu ni. Rino anti min ninga saya kengai ngetu anti min ngasuh sidak ayo lagu. Okey, anti min kak nanya ani cika. Tadi ken pas ani cika ne. Okey, ani cika anti nuan besai lah nama kini jula ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kak nyadi siko polis ke Tegal kak nama? Nama kebuah kak nyadi polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu ia nyawat ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi ia kak membantras jenayah amat. Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah amanya, penyalah ke besar-besar ni biak. Ya ini cika ni. Okey Belviana. Belviana okey.
2: Okay.
0: Alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tak anti min sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga iko nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang ada hadiah tu komen men ba Facebook kita pinta anak miat dia tu nanti aku ni nemu tai mayanya subaknya ari indon 5 jadi ko yang madah kita tiga tu nang ya cukup pinta landiak bejako berani cukup berani dah datai ke konti nemu bejako dah narik ke sati gene malik ngagai kamera kepai lah jari say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Nyane cukup steady bala anak kita hari Sunday School Methodist Church ne. Okey, laban anadai kangau ri bala peninga dan biak mit kita ba luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peninga nebiak kita yang kaum bala peninga ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sidak ya belagu baru. Lagu sidak ya ke tiga ni lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ni. Laban nembiak tu sidak ya landik lagi hari kita lebih lagi bak jako orang putih amat.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ge ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, ani cika ngau ken pas belagu. Dah sedia ne, nunggu ai dulu, nunggu ai dulu. Okey. Anti menyira.

0: Okey, tempiak ke jari baru. Ha, cukup manah neh. Agi ka orang ingat pelabak ko neh. Ha, tang agi bisik Siti agi lagu dah tu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita buat program enam biak mit. Ah, ha, lagi bisik agi ni sudah tiga ya tu ka belagu merindang bala peningan enam biak mit kita yang kaum kita ke baluar jam ke dia tu benar medak live Facebook YFM Iban buat program enam biak mit kita. Okey. Ah, ha, timin kananya Belviana. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okay, Belviana. Nanti udah besar lah. Nanti min ingat nak ingat nak. Kalau nak nanti min nanya ne. Kak jadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okay, nyebut cikgu tu tadi. Nanti min kak nemu. Bak sekolah minggu. Berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Tiga ke empat. Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: Nah, Cikgu Maynya lah.
1: Empat.
0: Empat ikut ne. Sidak ya tu ngajar nitih tanya lah. Berginti-gintir. Okey. Minggu tu tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, Cikgu Siobhan ngau Cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut lah. Nama aktiviti buat sekolah minggu-minggu tu tadi?
1: Noah and the Ark.
0: Oh, nama aktivitinya?
1: Crossword.
0: Crossword. Oh, nya Siti Ari aktiviti ke uleh nguji minda ne. Rupai manti min tu nadai nurus mayang nampi ya. Nanti nak nanti min selalu medak sedak tiga tu tang nak boleh medak belama ni laban kelasnya bab baruah nah. Bab baruah ha? Bab baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sedak tiga tu ni. Okey, crossword bisa lagi ke bukai selalu digagak cikgu kita.
1: Muana
0: buka kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama di kerinduk kenuan Belviana.
1: Melukis ngemuana.
0: Oh, melukis ngemuana. Patut kanya di cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika ngau kanvas. Okey. Laban sudah tiga tu agi mengkam gulai ngan Timin. Antimin megak sigi agi muka arus telefon ngagai bala peningan nambiak kita ba luar. Agi ngantik kangau bala peningan nambiak miat kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 ba konti YFM Iban. Jam ke dia tu begulai ngau Belviana, Anichika ngau kanvas. Ianya nembiak hari gereja Mentedis Iban di Kuching Dito. Okey, sidak ya tu nang yang aktif ku kita suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayo kawan eh. Mayo kawan eh. Bisik kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school.
1: Nadai.
0: Bisik gak? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak. Baka kanvas rumah semak ba
1: semak ba bako.
0: Oh, kira ke nurun ngagai gereja baru tu ne. Ba jalai nanas dan jalai pisang. Oh, ya meh. jadi Anichika rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak terlalu.
0: Nak gak selalu nak selalu semak gak?
1: Oh.
0: Jauh mimin tang sigi-sigi selalu nurun gak ne?
1: Sigi.
0: Labar rindu ne?
1: Rindu.
0: Amat gak ne? Belviana? Nang rumah jauh ne? Sekolah dah buat SK Merdang.
1: Oh.
0: Nurun kita jauh diri. Pagi sigi Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: ah selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan ne. Din pun bisik Siti Sunday school kan ne. Kira ke begulai mak kita tiga tu hari Sunday school gereja Menteri Siban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan ke baru dibuka baru-baru tu tadi ne. Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti mien pun nino ninga sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peninga kita ba program nambiak miet ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. lagu ke sekali tu lagu nama ke daripada cikgu kita tu tadi ne, Jesus Love Me This I Know. Nya lagu yang betul nak?
1: Betul.
0: Betul ne. Okey, mangkit lo ah, anti mian dia kedirik dulu ngambil. Bala peningat kita ulia sama ha mega ngau belagu, begulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah di sedia serta mega bisik di pedak kita live about Facebook Y FM Iban. Okey, anti dah ready, anti mian nak nebah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nebiak Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Leto ni. Okey, ha cukup manah ni Nino kita dengar pelawak aku ni. Terima kasih ngagai sudah tiga ya, sudah datang ngai konti YFM pian mega Anti Min. Meri terima kasih mayu-mayu ha ngagai apa indai ngagai cikgu Sunday School sida ya sudah sama Mike sida ya datang ngagai konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mit. Terima kasih mayu-mayu kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat.
0: Amat ne jadi ngarak ke kita itu gerai belama ne. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah hati buat pengujung nap ya. Okey, kira ke bakal ke lemai tu. Nakak tu dulu meh. Anti Min gulai ngau sidak tiga ya buat program Nembia Mit. Terima kasih sekali lagi Belviana, Anichika, Kenpas, Nembia Arisan School, Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nakak tu dulu Anti Min gulai ngau bala peninga Nembia Mit kita. Bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye bye. Bye bye. Pada bye bye lo.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak, sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kalangan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalimah darah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala dasar baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PG Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTT tu, and dia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitud yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Mohd Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaiklah. Lagi-lagi kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun padazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nandai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Penghulu Tau Yisli. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya digaga ngena ungkur 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibesai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisik bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkah kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisik bandurnya.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang nama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas ensiang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngeril ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, lagu ke di baik Nelson Nehru ngau suilin ke malam tu peninganan ya, baco-baco mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15/8/2026 nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM mengulai ngau kami bawa pemerintah malam kita malam tu mengulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama batusun program kita buat pemerintah malam hari 6 galai pukul 10 malam tu lagi ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu dahnya lagi kita ninga ke tanduk carta siapa juara. Ha, jadinya tusun program kita diungkup ke buat malam hari 6 malam 15/8 2026. Jadi nanti kita berhati ke hari buat Bandaraya Kuching lemai tu tadi bisa hujan nyalai nyak siti hari utai ke mana leban udah berapa hari ke udah berapa minggu ke udah kita nada hujan bersebunnya balat benar jadi itu tadi lemah itu bisa hujan bisik ke celap mimit deh kita harap kenya tadi tahu ngurang ke sebun ya ke bisik ba menua kita ya jadi ya kita terus merindang malam ninga kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di baik Ika malam agi muda.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu ke di baik Florence Low malam tu merindang kita ingau lagu pemedia sati lagu kena aku merindang ke balap ninga kita yang ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peninga jam kita ke pedia sati yang tadi mayuh macam leka jakuk ke dipansut ketua kadang-kadang nak pansut dari mulut dan dalam hati tu macam-macam mutai dipucau mai hati ke pedia senai jadi mana hentik ia disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangi kenyata tadi tahu ngacau kawal kita dengan orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh dengan orang tumbuh yang kak sengapa meh lalu utai ke yang tadi disebut tua dengan mulut tua tahu media sekati orang ya Siti Eri namanya tadi utai ke tahu ngasuh kitanya tadi carut dengan orang ne nanti uliah jaga meh utai ke kan disebut kita kita berunding ke nangi kutanya tadi tahu ngasuh hati orang Siban nanti kitanya tadi bawa pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu orang bukai orang bukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna atau dia kena tua jadi nanti anak uliah dikena tua anak ibu dikena anak anjak kita ngandung orang ne. Ya lagu ke hadi ya pilih aku megak kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke kami bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke malam tu lagu ke di Bayhedi Baduk Kiruah.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai enggak waku melati badi ba berita malam WFM malam merinam saritu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai ramah STR Fasa 3 enggau cara berenggat berengkah hari saritu. UPS Menteri Wang badah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik dikurang penatai pemisik ngau jelannya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberi buat 3 renggat dalam tahun tu, manggai RM3.6 bilion. Bank Islam Malaysia Berhad kemarin nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31/12 tahun 2025-nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam udah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Dato' Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu endur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikerandau ianya potensi berjalai ke inisiatif nanam pun kayuk kena nyukung pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 itik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Siku lelaki kebumur 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Parhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 gawari 4 tu kemari bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi tu 122 ikut orang sudah dipersap gulai ngau 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tu nyengkaum deriba ngau nadai lisin, ngubah exhaust, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun padazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai badurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan ke boleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit ke boleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tirsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: Pemerintang Malang YFM.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: info activity why. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir, tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
1: Info Activity Y. Nyata sempat juara,

0: pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Hai.

0: naikkan kita berita ke Bisik Berkawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, datang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berhati ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 Sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari 10

Do Atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin mega kita bisa lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Jadi ini tidak penuduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agi. Lagi ni kita sama ninga ke program tu kujuang ke agi. Mari terima kasih yang kebelah kita ke bisik mendiang ke YFM. Kebenung ninga ke program Carta Sapa Juara atusun ke-31 ke sekali tu. Yang harap kebelah kita ti rindu ke program tu. Harap kebelah kita ti rindu ke sekedar hari lagu kita iban ngemegap penanyi. Kita iban serta kita ti nang orang ti cakah

tanduk program. Tanduk program tu tahu di pin, tahu di pendiang, didengar ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengelama

dari lumur 8 minggunya kemarin. Umbas. Banyak lagu bab nuda tiga sepuluh. Setiap lagu kadi by Ika Saiful. Jadi tiun ngau leka lagu tok digagak. Jesli Jabu Bajang engkau Matthews Mambang. Kek sekali tok bab nuda tiga sepuluh. Teningat ke lagu Ika. Tajapan lagu tok bab nuda tiga sepuluh. Tang nak lebu laban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nuda tiga sepuluh. Kita terus ningat ke lagu bab nuda tiga sembilan.

0: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

Lagu Bam Dudu 39 kebaru didengar ke kita tadi. Lagu ke diberi nama Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak bagi insit 8 minggu yang kemarin lagu tu megak Bam Dudu 39. Setiap lagu ke dibai Ronald K. Di lagu tu di gagak lekal lagu tu di gagak Justin GR ngau Ronald Empu penyanyi tu Empu. Lalu tiun lagu di gagak penengkebang lagu Din Aladin. Dinyak lagu ke Lumur 9 seput Sulu Nyawaku Ronald K. Bagai bala kita ke bisa mendeng ke YFM. Bagai bala kita ke dekat ngundi bernanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisa nyedia ke arus telefon. Bagai bala kita ke dekat ngundi. Laban

Keminggu yang kemari, siti lagu leka yang digaga Stanley Tio, tion lagu tu digaga siku penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu kebaru dicalon keminggu yang kemari, bab 28, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban, penanyi ya Verdeline Leo. Kelapan, sebera terus ninga ke lagu penuh 27.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Meksiko pernah ni baru, dia diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Ayam. Lagu tu agi benda begini set lebih kurang 3 minggu lagu tu.

catat siapa juara. Lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak jadi lagu.

lagu Bidayuh ngambak cata lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenada Mayu dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk lapisan panel penilai lagu RTM Sarawak lagunya otomatik boleh masuk agak cata jadinya Dida cata sampai juara kau cata lagu bukai ke disik di Sarawak itu. Okey, kita terus ngagi lagu penurut 36. Penurut 36 tu Raban kelama udah ndak berlagu ke sekali tu sidak datai baru ngo lagu penyayau tua Launas Empire penurut 36 setiap lagu kedigagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire

0: Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Hai, aku Osmi Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Nick Raffinsey. Jadi leka ngau tiang lagu Nick Raffinsey tu dikaga penegabang lagu Vesifier. Jadi lagu tu nurun segigi anak tangga.

dekat di password kaget Carta. Nanti kita nanda ke bak lagu Carta, dia lagunya diasai ke panelnya patut masuk Carta, udah sidak medak kita nanda ke lagunya dekat di password ke

konsert Dudi harinya, mana lagi harinya lagunya ndak uliah dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke

Okay, lagu penuruti keempat ke sekali itu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemarin bab nomor 33. Nombor kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayu trofi udah hari peringkat hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima. Lama ndak berlagu dia tu Ayan masuk baru.

Jadi betulnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munyi ke dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catat siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni.

ngambilkan dah bocor rahsia lagu satu ngau dua. Kita terus ningak ke lagu nomor dua. Sebentar kita ningak ke lagu ke juara minggu tu.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: pukul 10 minit tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

sunti ngau ini darah bajik sunti ari semarahan ini darah bajik tu enti nak salah ku ari ari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah bajik seminak hempa seminak diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain penyemak kenuan dekat mulih ke hempa kadi sponsor Kinakara Agrofarm.

0: Nyalai terus bukan dengan kami. Udah tu lagi dekat, kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita buat hari ngejam kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sepajuara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: kuis ini tu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu To. Recap Minggu To.
1: Why Seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: 24 jam WAIFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WAIFM segulai sejalai.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Dembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Sekulai sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai sejalai YFM

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang. Dika, dika spon ka?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dika?
0: Kediri, nak patut nak mesti dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Mm. Eh, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisa rita si. Selalu ngerok di tu, dia biar.
0: Kempua.
1: Kempua rita, nyamai kempua rita si.
0: Nyamai, kempua rita nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Mm. Kamu uji kempua merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntum makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap kalau kumai lu sih, kumpal uang terlalu.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngebau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Nint

0: oleh empedil. Dekat Ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang apa tuan yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak Ngergau semangat.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa ketika ngepi surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dia naik.
0: Lagu ngel kami. Kami.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuak pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

isinya betengah jalai. Bawa tisi varietan bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur ti udah tisi dia kau. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisa orang ke ngumpul.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku, me?
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah, kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu tu malam.
0: Bah, yo, amat dikenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, my

2026. Pengiraman itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16/8/2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14/15/2008. Bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik megah aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Tuh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nane mayo chess histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi angka kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan ada ambisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang dibaik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood. Mesti mesti leh.
1: Jadi nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood. Siku nyapa. Mesti nyapa mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mena orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku mena selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya.
0: Aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai. Sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerinding kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia berdau datai mansa. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku, berikan aku pengering kena ngerjau di tempat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tu ga bulan 3 jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu ka demba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sarak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung ganda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah paya bukit ke dulu mimit paya dudi gaga tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita e pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Amat sigat lagu ke dibaik BB Chloe peninggal lagu di kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik peninggal kita udah mendeng ke lagu bak timang kerbak tawas ya. Lalu nangkan ketuk peningah kita boleh ngaku Imelda Joni tak kemel bahawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya, boleh ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya. Ini jadi nama berita kita pagi tu peningah ngarap ke suran gerai, ngarap ke semembelak lantang, ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari Minggu ya. Tentu ya, pagi tu kita ngepun ke hari kita ngau tucum ya ke pemadu manis peningah ya. Okey, jadi tu semua program kita mengkup ya ke pagi tu peningah. Tentu yang ada berubah mega bak jam ke terubah tu lagi dia kita semembelak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. Lalu 7.30 pagi dan dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching peningah ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi peningah buat jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau buat program tungkat semangat berkenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi. Sekali lagi meri selamat pagi ngakai semua bela peningah nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu nak ngira dini nak kita mendiang ke kami ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pemega ngarap ke kita terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tok lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: барунгам.
0: Кан?
1: WAI.

Chef Kichwa. Penggang siang ke diri, pengunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggu badunya tu, dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati kita bu, ngempuan penggerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: apa dunia nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan pakej lo lepas tu, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik, jadi cukup perfect kok kita ini, hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu, kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan beaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruhan Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Iya, nyana kak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi, dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang. Kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari umban ane tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter ane ikuah Peter ane ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Selangau di Jiah Jampi Semade di Sebakung di Jiah Batam Mukah Ulu Mukah Tamin, Stapeng, Skuau, Sungai Kuok, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliak, Dalat Anak Bawa Sebiliak di Miri, Hingga Anak Mempati Sebiliak di Miri, Bala di Budu Seratua, Tupeng Anak Kiai Sebiliak di Bintango, serta maga kepembelayan yang kebuka ya. Jadi Peter Anak Ikuah tu tau ke Apai Boy dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, malam hari 1 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukes Langau lalu dekat di Anjung kena 18 hari bulan 8 2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya kunanduk baru. Pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kediau di Selangau di Jiah Selangau Jampi Semadik di Sebakung di Jiah Batam Mukah Ulu Mukah Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebiliak Dalat Anak Bawa Sebiliak di Miri Hingga Anak Mempati Sebiliak di Miri Pembaga Kepembelayan di Budu Seratua Tupeng Anak Kiai Sebiliak di Bintango Serta Kepembelayan yang kebukai Ia kengelala Peter Anak Ikuah Tau ke Apai Boy ya Jadi ia tu dekat di Intu Tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 Berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18 hari bulan 8 2026 ya Penerang kesilik Kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya lalu pesan kedua tu peninggal Pesan pemati itu datai hari tu rumah Morin anak panggau madah ke laki ya Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat Gua Ming Gua Dalam Sungai Tepus Abu Aping Tekuyung Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Senggelau, Karak, Jauung, Gau semua kepembelayan yang kebukai kenglala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh Anak Jimat atau ke Aceh Anak Jimat tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 berumah ya. Ianya di Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau lalu dekat dikubur kena 18/8/2026 ya, penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini yang tumpu ianya terumah Morin anak panggau banumo 0148966347 ya, kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari terumah Morin anak panggau madah ke lakia Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat, Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat udah nadai kena 18/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngakai kemelayan ikediau di Kenawit, Bintulu, Betung, Seri Aman, Debak, Kucing, Melugu, Selepung, Sebemban, Selanjau, Sungai Besai, Pungguk Tapeng, Jinggau, Mawang, Tingting, Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu Apeng, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Sengelau, Karak, Jauh ngau semua kemelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 17/8/2026 berumah ya. Bak Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau. Lalu dekat di Kubur kena 18/8/2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan ketua rumah Morin anak panggau tumpu bernumor 0148966347. Pesan ketiga tu peninggal pesan pemati tu datai hari tua rumah sambau nanga entulang madah ke Rumi anak nanang. Rumi anak nanang udah nadai kena 15/8/2026 lalu dekat di Intu Bebala Maiwah kena malam hari 1 17/8/2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Pesan tu dituju ke ngakai kemelayan ia kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelasuk, Awo Bangat Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau ke pembelian kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah sambau, nangga entulang, nangga entulang ya. Kenyak tadi pesan ku nanduk baru pesan pemati itu datai ari tuai rumah sambau nangga entulang madah ke Rumi anak nanang. Rumi anak nanang udah nadai kena 15/8/2026 jadi iaitu dekat di Intu Bebala Maiwah kena malam hari 1 17/8/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngakai kemelayan ekediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukong Pelasu, Awo Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung Tisek, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau kemelayan ni kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah sambau nanga entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati tu datai ari Joniko Billy anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya Bulau anak Inyau Bulau anak Inyau tau ke bini Kateng anak Gima tau ke bini Kateng anak Gima udah nadai kena 14/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di rumah Sati Sungai Pituah Mudung Tapeng Ujan Brayang Kedua Sungai Wong Rantau Sukat Licuak Barit Nyiau Ulu Ruban Seriduah Pelasu Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung Skreng, Praja Rumah Christopher, Banyuang Munggu ranggu simpang sayih ni eh pemega kemblayan ni kebukai kenulih dirintai ke dituk magang ya. Jadi bulau ane inyau tu, bulau ane inyau tu tau ke bini katang anak gima dekat disengai kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya kena pagi hari 1. Jadi penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joniko Billy tahu ke apai dara bernomor 016-314-2902 tahu ke Alexander Michael 017-809-2056 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu datang dari Joniko Billy anak katang tau ke apai dara madah ke indaya bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai kena 14/8/2026 pesan tu dituju ke ngakai kamu belayan ke dia baru meh sati sungai pituah mudung tapeng ujan berayang kedua sungai wong rantau sukat licuak barit Nyiau Uluruban Seriduah Pelasu Pangge Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Skreang Praja Rumah Christopher Banyung Munggu Ranggu Simpang Sayih Niah serta mega kapal melayan yang kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau tau ke bini katang anak gimau dan adai kena 14/8/2026 lalu dekat disengai bebala mayuah kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke pendam Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya ianya pagi hari 1. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Joniko Billy tau ke apai dara bernomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: ya kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya nampung baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi tu peningan jadi pesan ke sekali tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tu rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli ex tu rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15/8/2026 jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 16/17/8/2026 baru meh lanting anak Migung di Nanga Sekiruh Sungai Poi Kenawit ya lalu dekat di Kubur kena 18/8/2026 ianya kena hari 2 bak pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau bak Rasau, Batu Lapan Oyak, Nanga Mapai, Nanga Tada, Nanga Ngemeh, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Pui, Nanga Yung, kemembelayan di Miri, Kapit, Macan, Sibu, Julau ngau kebukai ikan uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Doli anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Yusup 013-824-2563 ya kunanduk baru. Pesan tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex terumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli ya ex terumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15/8/2026 jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 16/17/8/2026 ba rumah lanting anak Migung ba nanga sekiruh sungai Poi Kenawit ya lalu dekat di Anjong Kependam kena 18/8/2026 ianya kena hari 2 ba pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ekedia ba Rasau, Batu Lapan Oyak, Nanga Mapai, Nanga Tada, Nanga Ngemeh, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Poi, Nanga Yung, Miri, Kapit, Macan, Sibu, Julau ngau kapal melayannya kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Doli anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Usup 013-824-2563 ok lalu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awal madah ke pemati Inai Sidaya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke Bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14/8/2026 jadi iaitu dekat di Intu Bebala Maiwah kena malam hari Minggu 16/8/2026 baru meh Tuai Rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 17/8/2026 lalu dekat di Anjung ba Pendam Rumah Panjai ianya ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit Sibutik, Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudeng Sibutik, ngau semua kemembelayan yang kebukai, ia ke ngelala Sati Anak Ribut, tau ke Inai Geleng, tau ke Bini Niang Anjan Anak Icit, ya, kunanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Buyau Anak Anjan, tau ke Inai Awal, madah ke pemati Inai Sidaya Sati Anak Ribut tau ke Inai Geleng tau ke Bini Niang Anjan Anak Icit ya Sati Anak Ribut tau ke Inai Geleng tau ke bini niang anjan anak icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 berumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di anjung ke Pendam Rumah Panjai Sungai Ipuah kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia Batan Bakung, Peninjau, Batan Malang, Bukit Peninjau, Batan Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nangan Nakat Miri, Sungai Buluh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kemelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke Indai Sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah. Pia maka kemelayan ke bukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala mayang anai empalah, mayang anai empalah tau ke Inai Mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya, laban yang tu dekat di intu bebala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026 bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bujai 012-87-47-132 tau ke Diau Lawai 011-240-2418. Okey, nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati Inai Sidaya mayang anak empaleh, mayang anak empaleh tau ke Inai Mundo, tau ke Inai Mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Bali serta kemelayan ke bukai ke ngelala mayang anak empaleh ya, mayang anak empaleh tau ke Inai Mundo tu semua kita dipinta datai ngagai Rumah Satu Malaysia laban deka ngintu niang tu bebala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 serta deka dianjung kena hari 2 18 hari bulan 7 18 hari bulan 8 2026 ba pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Narang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bunjai 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-401-2418. Okey, 7:30 tergi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja.

YFM. Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026. Terubah tu batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah, berongkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar ke chip di Bintulu kena mekau kuasa hari matahari ke guna satelit nyak projek ke bangsa tu di Keterubahaya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembuk dalam kandang 3 tahun. Projek tu dikemansang ngena kerjasama ngau company dari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer dari menua tu begulai ngau engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti kemegak bergempuang ngau company-nya mari latih ngagai nembiak nengah program latih industri sebedau sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi hari tu, Premier madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama ngau Universiti Yunan China. Pengawak tu dikena nambah ke asil padi ngau beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena bak projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagai ndu bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kendak dikena agi ngambil diadu manah agi serta disambung ngagai kanan menua ulu di bedau bisi Jalai Alun ke menyana agi. Pengawak tu berindia ari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 km Jalai Balak kendak dikena agi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Seri Kai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi diulih diadu ke guna rakyat. Dato' Amau Douglas madah pengawak ngangkat ke pemanah jalai tu berguna benar kena ngeremai ke jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berbak ngau nyak projek ngagak jalai nangga mawung dibagi menua Serikai diatur tembuk hari timpuk asal serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Ditiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit jalainya dekat bersambung ke nangga mawung ngau klinik pengerai Nangga Mawung, SK Nangga Juk, rumah Gerasi, ngau rumah Menggiring

Dia tu kita menemudeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang derima bantuan tunai rahmah STR fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungku agih belanja 1.2 bilion ringgit. Penyampau penerima mega bisi nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi. 3.9 juta arinya rombiliak tik kurang penata pemisi ngau jelan ya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tu ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM ngemansang ke 3 strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau tu dikenal muta ke penyuntuk nurses di raya jam ke dia tu. 3 strategik tu yang kaum menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau autonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 itik pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 bedau diisi bak fasiliti pengerai jam ke dia tu. Dikena nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah 2 kali lipat ianya 3,000 ikut ninteng tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, FTES, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palan pelajar ke diempu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke skimnya beri peluang ti besai ngagai nembiak dikenang uliah ke penghidup Jema'ila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih 250 juta ringgit kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nade urang ngempu. Tegaknya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang kana menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempuang tau ke sidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tuk berguna benar kena muta ke penangguh mayau lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia madah limbang ulih nyedi palan ndo ngepun ke program meririk mayau sebedau dikerembai ke ngagai kana menua ke bukai. Ia maksud ke Jakutuk maya pekit mayau antarabangsa ke diatu World Cat Federation di Limbang. Berbak ngonya 2 kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuh ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang tempohnya. Kes keterubah ianya sikut mayau tupik tindak dikurung bajalai Simpor Petrajaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikut ukui lelang tibisi kau ngau kes ngetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng lalau orang ke bempu jelu ngambil ke nentu ke jelu tupik sidak seruran dijaga serta diberi tucuk anti rabies. Mensia mayuh maga patut nyeliah ke ariti semak tau ke magai jelu siga serta ngagak riput pasal sebarang kes kena ketup jelu ngagai upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkau.

telah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Yanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1698 dalam tahun 2001, skim bekal kuasa karan menua pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek tiberga RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak jalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya, Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpahnya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sedak uleh ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
6: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
7: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Angkat semangat lagu Kedibai Mawar Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya ba awak pengerak pagi pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah celai ngau aku Imelda Johnny tak kemel yang tu ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Yang tadi Mawar ikut dan merenang kita ingat lagu ya tungkat semangat sikut penyanyi ya kebisi di baik kami buat program Nai Nemuai Birami ya kedekat di atur kena 21 ngau 22.08.2026 ianya ujung minggu tidak dekat datai tu ialah buat Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya Peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie, Roslina, Wat Rock, ngau Rosie Mila ya. Ekin lagi kita ya kediau ngelingi Uma Bahar tu Peninga banyak kenyak kita ya kediau. Bak bintulu kini, awak tak tahu kini ulih mega datai ngau medak pengerami ya ke bisi di atur maya tu ila ianya Nai Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpian Jingan Peninga dan sebenarnya tu lagu ke Dubai What Rock Kaban Sampai Mati YFM Segulai Sejalai.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru, setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai